Center pada 4 hingga 6 September 2026 mendatang dengan skala yang lebih megah dan bertaraf internasional. Mengusung tema Inclusive Vibes, pameran kopi terbesar di tanah air ini memperluas area pameran ke 2 hall untuk menampung 179 booth termasuk delegasi dari ASEAN Coffee Federation dan pelaku industri kopi asal Jepang. Selain pameran, acara ini juga akan memanjakan pengunjung dengan kompetisi kopi bergengsi, forum bisnis nasional, hingga panggung hiburan. Demikian, saya Jordan Talaksono, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sí.

0: Berombat ada ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing berombat ada ring ayu Jakarta kang kagereken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz. Sutresno budaya wonten ing giaran mlebet pasar ing enjang menika nggih. Badhe katuraken menika salah setunggaling informasi kait kalian harga kebutuhan barang pokok di pasar. Dan di mlebet pasar pagi hari ini kita akan melihat harga-harga kebutuhan pokok di pasar Temon Kulon Progo mriku nggih Sutresno Budaya untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Untuk yang pertama ada beras medium di harga Rp13.500 per kilonya. Selanjutnya ada beras premium di harga Rp15.000 per kilo. Selanjutnya ada gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Gula pasir kemasan premium di harga Rp18.000 per kilo. Minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Minyak goreng minyak kita di harga Rp20.000 per liternya. Untuk tepung terigu curah di harga Rp12.000 per kilo. Untuk tepung terigu kemasan di harga Rp13.000 per kilonya. Selanjutnya daging sapi kualitas 1 di harga Rp170.000 per kilo. Daging sapi kualitas 2 di harga Rp145.000 per kilo. Untuk daging ayam kampung di harga Rp80.000 per kilo. Daging ayam ras mengalami kenaikan harga sebanyak Rp3.000 hingga di harga Rp31.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp60.000 per kilo. Telur ayam ras di harga Rp24.000 per kilo. Untuk selanjutnya ada harga cabai hijau keriting di harga Rp28.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp25.000 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp40.000 per kilo. Dan juga cabai rawit merah di harga Rp40.000 per kilo. Untuk bawang bombay di harga Rp33.000 per kilo. Bawang merah di harga Rp40.000 per kilo. Bawang putih honan di harga Rp38.000 per kilo. Dan juga bawang putih kating di harga Rp40.000 per kilo. Selanjutnya juga ada ikan teri asin di harga Rp50.000 per kilo. Ada juga ikan kembung di harga Rp44.000 per kilo. Dan juga ada ikan lele di harga Rp27.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp45.000 per kilo. Dan juga ada udang berukuran sedang di harga Rp100.000 per kilonya. Begitu Sutresno Budaya terkait dengan sekilas informasi harga kebutuhan bahan pokok yang ada di Pasar Temon Kulon Progo untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Untuk lebih lengkapnya Sutresno Budaya juga bisa mengakses di laman webnya sikipuku.kulonprogokap.go.id. Mekaten Sutresno Budaya wonten ing atur giaran mlebet pasar ing wekdal menika.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras, mungsuh Kebo Anabrang.
2: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terumataring lalu ribut Jawi suara budaya Jogja. Sinterna putih maturnuwun panjenengan tasih keparing midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Enggang kagiaraken saking Jalan Amaja, juri nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan sinterna budaya wonten ing wekdal menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan wonten salah setengahing info BMKG kayat kalian perakiraan cuaca menika nggih sinterna budaya untuk panjenengan sedaya yang tentunya hari ini untuk beraktivitas dimanapun tempatnya tentunya selalu memperhatikan perakiraan cuaca, karena juga di akhir-akhir ini cuaca di kala siang hari begitu panas dan jika di kala malam hari begitu dingin. Dan untuk itu kami akan hadirkan perakiraan cuaca. Untuk yang pertama akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk sekitaran wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo. Untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026 yang pagi ini akan disampaikan oleh Prakirawan Slamet. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara pendengar yang beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Bandara YIA hari ini, Jumat 10 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan, baik pada pagi hari, siang hari, malam hari, maupun dini hari nanti, di mana jarak pandang mendatar diperkirakan antara 7 hingga 10 km, suhu udara antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Slamet, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: NJ Sutrisno Butuh ya, jika tadi telah kita dengarkan bersama-sama informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk sekitaran wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk Sutrisno Butoyo yang mungkin di hari ini akan bepergian di sekitaran bandara dan juga akan bepergian menggunakan pesawat di Bandara Yogyakarta International Airport, untuk selanjutnya akan kami hadirkan terkait dengan informasi cuaca BMKG terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026, yang di kesempatan kali ini akan disampaikan oleh prakirawan Arum. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi, siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 32 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Dan untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Sutrisno Butoyo, itu tadi tentunya terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan, yang tentunya telah disampaikan oleh prakirawan Arum. Untuk Sutrisno Butoyo, selalu waspada tentunya untuk di siang hari karena cukup terik. Jangan menggunakan pakaian tebal, selalu pakaian tipis-tipis saja, dan juga jangan lupa untuk banyak minum tentunya. Dan untuk malam hari, untuk mempersiapkan karena cuaca sedang dingin-dinginnya, untuk selalu menggunakan pakaian tebal, jaket seperti itu. Sutrisno Butoyo, itu tadi terkait dengan perakiraan cuaca di info cuaca BMKG pagi hari ini. Matur nuwun.

0: Wis, tak lebok ke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
1: Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet mandek banyune.
0: Lah ngapa toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Aku malah ribut kono.
1: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
0: Aslu wah.
1: Rasa ngeyel toh. Wis, ayo tak rewangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet iki kalen, ndak marai banjir.

Judi, judah, judi, ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judah, judi, judah, judi, ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, petani di dataran tinggi Dusun Banyunganti Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Giri Mulyo Kulon Progo mengubah lahan bekas hutan menjadi area pertanian produktif. Ketua Kelompok Tani Mudo Tomo mengatakan lahan seluas 7.000 meter persegi dioptimalkan untuk petani dengan sistem tumpang sari. Tantangannya adalah keterbatasan sarana pengairan saat musim kemarau dan gangguan hama. Gangguan dari kera ekor panjang menjadi ancaman bagi tanaman yang dibudidayakan. Beralih ke informasi lain. Dari data bulan Januari sampai Maret 2026 tercatat 11 kasus dan 1 kasus dilaporkan meninggal dunia. Kasus HIV/AIDS pada kelompok usia remaja masih ditemukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sekretaris Dinas Kesehatan Kulon Progo, Rina Nuryanti mengatakan, kasus HIV pada remaja menjadi perhatian khusus karena sebagian besar merupakan kasus baru yang berkaitan dengan perilaku berisiko. Ia menambahkan kasus HIV pada kelompok remaja akibat penularan melalui perilaku seksual yang tidak aman. Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan berupaya memberikan program pencegahan terhadap kelompok usia remaja dengan edukasi di lingkungan sekolah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Perempat Raring Lalu Ributo Icawi Suara Budaya Jogja Sutarsma Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Giaran-giaran Saking Program 4 Raring Ngayogyakarta Ingkang Kagiyaraken Saking Jalan Ahmad Jazuli Nomor Sekawan Kota Baru Ngayogyakarta Lan dumateng Penjenengan Sutarsma Budaya Ingkang Nembe Kemawonya Wiji Sumangga Tansah Midhangetaken Lumantar Frekuensi FM 106,6 MHz Lan ugi AM 1107 kHz Lan ugi saged pun Midhangetaken Lumantar Aplikasi RR RRI Digital lan iki streaming wonten ing rri.go.id. Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan atur giaran Sekar Rinonce. Wekdal menika badhe katerakan reroncen lagu-lagu langgam Jawi. Lan Sutresno Budaya ngantos ing mangke tabu songo katerakan wonten ngarsa panjenengan Sekar Rinonce. Reroncen lagu-lagu langgam Jawi Saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katuraken sugeng midhangetaken
1: Sekar Rinonce Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak

0: Bos, ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah guys.
1: Oh iya boleh juga, naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah ayo guys, makanya jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo guys.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

0: wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum. Wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk. Makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang Leluri Budaya Jawi.
3: Berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya, perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai profesi baru, salah satunya afiliator yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan memperoleh komisi dari setiap transaksi. Namun di balik pesatnya pertumbuhan profesi tersebut, masih banyak pelaku afiliasi yang belum memahami pentingnya menghormati hak cipta dalam pembuatan maupun penyebar luasan konten digital. Melalui edukasi kepada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mengingatkan, aktivitas promosi di platform digital tetap harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Evi Setiawati Handayani menjelaskan, seorang afiliator tidak hanya dituntut kreatif dalam pembuatan konten, tetapi juga bertanggung jawab memastikan seluruh materi yang digunakan tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain. Beralih ke informasi lain. Seni seringkali disalahartikan hanya sebatas hiburan visual atau pertunjukan panggung, padahal seni memiliki peran yang lebih mendalam, yakni sebagai elemen penting dalam menghindari kelakuan dan memberikan warna serta makna dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Agus Suranto, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kasihan Bantul SMKI mengatakan, seni adalah instrumen yang mendasar bagi kehidupan manusia, bahkan bagi mereka yang merasa tidak membutuhkannya. Ia mencontohkan aktivitas sederhana di rumah, seperti menata pot bunga, mengatur ruang tamu hingga memasang lukisan. Aktivitas tersebut tidak didasari oleh hukum matematis, fisik, atau ilmu eksak lainnya. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perempat RRI ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng enjang selamat pagi. Ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga tetap semangat. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika pepanggihan malih wonten ing atur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken ing giaran kawruh wonten ing wekdal menika, tentunya di kawruh pagi ini spesial kawruh mitigasi bencana dengan tema kita bangunan rumah menghadapi tsunami. Tentunya dengan narasumber kita di pagi hari ini yang telah hadir di studio ada Bapak Dr. Engineer Mahmud Qori Effendi STMT. Beliau adalah dosen teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Jana Bhadra Yogyakarta. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Qori.
1: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Nggih, Pak Qori bagaimana kabarnya, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat-sehat semua.
0: Wah, luar biasa. Tentunya tetap semangat nggih Pak Qori nggih.
1: Semangat pagi.
0: Nggih. Betul nggih, untuk tema kita pagi hari ini di kawruh mitigasi bencana berkaitan dengan bangunan rumah menghadapi tsunami, gitu nggih Pak Qori.
1: Ah, betul.
0: Nah, dan tentunya nanti juga untuk sumangga sutresno budaya yang ingin bergabung juga di line telepon, nanti kita buka kesempatan juga di 540333 dan juga bisa di WhatsApp program 4 di 0895 01441066. Untuk mengawali perbincangan kita di pagi hari ini Pak Qori, berkaitan dengan tema tentunya nggih, sebenarnya apa ini yang ingin disampaikan utamanya kepada sutresno budaya terkait dengan tema karena bangunan rumah menghadapi tsunami menika.
1: Nah,
0: untuk mengawali kita di obrolan pagi hari ini monggo Pak Qori terkait dengan tema
1: sutresno budaya. Ini kita akan membicarakan mengenai bangunan yang tahan tsunami. Nah, kita tahu Mas Gilang dan Sutresno Budoyo bahwa tsunami adalah salah satu dari bencana alam.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi namanya bencana alam itu sulit untuk dihilangkan.
0: Ya.
1: Tadi ya, tetapi karena kita itu harus siap itu kalau sewaktu-waktu ada bencana
0: karena
1: alam
0: juga
1: ini
0: tidak tahu sih kapan datangnya,
1: kapan datang, itu dan ilmu untuk apa istilahnya untuk menghadapi bencana alam itu atau bencana alam itu kapan terjadinya itu salah satunya adalah ilmu statistik.
0: Ilmu statistik
1: menikah, statistika.
0: Statistika. Ya,
1: statistika itu kan
0: ilmu yang membahas
1: ilmu
0: tentang
1: yang
0: apa ini?
1: Membahas peluang itu atau jadi berdasarkan pada kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi kalau semakin banyak kejadian-kejadian itu, seperti kalau gempa itu mungkin kita punya rekornya atau mungkin itu kita bisa memprediksi mungkin berapa tahun yang akan datang. Nah, tsunami ini mungkin di Indonesia itu rekornya itu mungkin ini yang sependek saya tahu ya.
0: Itu
1: tidak begitu terdata apa ya, misalnya seperti gempa itu ya, ada setiap hari ada rekornya. Kalau tsunami kan terjadinya 50 tahun. Itu 10 tahun atau berapa kita enggak tahu. Nah, seperti kejadian di Aceh itu sebenarnya masyarakat sebenarnya yang tahu. Kalau kita mau menggunakan ilmu yang itu ya dari sejarah-sejarah ataupun dari mungkin mulut ke mulut masyarakat. Jadi seperti mungkin masyarakat pernah itu di mana apa di bukit apa ada tanda
0: niteni
1: itu, niteni tanda ya, niteni tandanya itu. Jadi kalau mamanya kita sudah tahu bahwa ini loh dari mama nenek moyang kita ini loh ada itu laut itu yang naik ya. Dulu mungkin enggak tahu kalau itu namanya, ya kalau kita menyebutnya sekarang tsunami karena itu bahasa ya, bahasa Jepang itu kan. Nah, jadi itu, jadi orang dulu nggak tahu ini kejadian apa, maka yang sependek saya tahu itu, maka dibumbu-bumbuilah oleh kisah-kisah bisa dikatakan mistis.
0: Aha,
1: itu jay. Jadi karena tidak tahu itu, nah mungkin, kalau kita bicara budaya
0: jay.
1: Dari sisi budaya itu, maka orang-orang zaman dulu yang mungkin tahu itu dianalogikanlah menjadi ini loh kemarahan itu penunggunya apa itu itu. Jadi karena biar masyarakat itu waspada,
0: lebih bisa diterima,
1: lebih
0: seperti
1: diterima
0: itu,
1: jadi seperti kalau kita bicara budaya ya, budaya, jadi seperti mengajarkan masyarakat Jawa itu mengenai adab itu, mohon maaf kalau namanya Islam ya, itu kan oleh para wali songo itu dianalogikan menjadi wayang. Nah, itu wayang. Jadi memberi peringatannya itu

0: Yeah. Kita bicara di sini laut kita di Jogja itu sebenarnya itu, mohon maaf ini ya, ini kalau mungkin jangan dianggap meden-medeni atau apa ya ini, karena kalau aslinya itu kita itu di terletak di lempeng ya, pertemuan lempeng
1: di daerah Jogja ini
0: sepanjang Pulau Jawa istilahnya Pulau Jawa dari Kuali apa dari mana dari Jakarta Sunda sampai sana itu karena pertemuan antara lempengnya Australia dengan lempeng Eurasia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lempengnya Australia itu masuk ke dalam lempengnya Eurasia itu.
1: Sehingga dampaknya apa itu Pak Kori?
0: Ya jadi kan itu kan energi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau segampangnya itu kalau umpamanya keseimbangan, semuanya kan ada keseimbangan.
1: Jee.
0: Jadi kalau lempeng itu seperti kita desel-deselan itu
1: lah. Oh,
0: kalau dia sudah masuk ke dalam keseimbangan, ya sudah berhenti lah desel-desel aja. Tapi kalau mama dia masih dalam proses, nah itulah yang berbahaya, nanti dia akan melepas energi. Nah energinya itulah kalau dia karena lempengnya itu bertemunya atau bertemunya itu di bawah laut.
1: Mm-hmm.
0: Jadi di bawah laut
1: akan menimbulkan pergerakan, pergesekan seperti itu.
0: Nah tsunami itu kan terjadi karena tadi salah satunya itu lempengnya tadi mungkin ya masuk ya atau
1: diselan
0: kan. Nah berarti ada yang permukaan umpamanya itu lempengnya itu panjang yang istilahnya masuk ke dalam itu ataupun geser itu. Nah berarti kalau panjang sepanjang mamanya 1 kilometer apa?
1: Ya.
0: Berarti kan volume airnya itu turun mamanya berapa senti atau berapa mil meter atau berapa? Nah itulah terjadi perubahan energi itu. Nah kalau dia turun ataupun naik, itulah energi yang hilang dari di situ mamanya energi di situ kan berarti kan ada permukaan ada massa air yang banyak terjadi. Apa namanya turun berarti ada yang kosong.
1: Ya, itu dia.
0: Itu diisilah oleh air-air yang apa namanya yang di pantai itu
1: gelombang itu.
0: Nah, makanya sebelum terjadi tsunami itu kan biasanya air laut di pantai itu kan tertarik
1: ke arah laut,
0: Karena mengisi masa air tadi yang hilang tadi.
1: Itu
0: nanti keseimbangan kan. Nah begitu sudah seimbang, gantian yang di pantainya kekurangan istilahnya masanya itu, jadi belum mencapai keseimbangan apa namanya energinya. Nah itulah terjadilah tsunami,
1: proses itu tadi,
0: proses tsunami itu secara singkat seperti itu.
1: Dan tentunya juga ini terkait dengan bangunan rumah tadi terhadap untuk menghadapi tsunami itu.
0: Nah kalau kita bicara secara sekarang spesifik ke bangunan, nah jadi dari proses dari tsunami tadi itu kan dia berarti kan intinya ada air laut yang istilahnya dari tengah laut lah bisa dikatakan jalan atau tergantung sumber tadi tsunami tadi
1: tsunaminya
0: bisa dari tengah laut ataukah mesti kalau yang jelas kalau punya tengah laut lah yang menyebabkan tsunami yang besar
1: kalau yang di tengah laut itu
0: yang di tengah laut karena masa lautnya kan luas
1: leres
0: itu kalau punya di pinggir kan masanya air kan sedikit itu jadi kalau umpamanya yang di tengah laut itu itulah jadi ada nanti massa yang tadi hilang terus keseimbangan nanti kan ketarik itu terus dia kembali lagi. Nah pada waktu di tengah laut itu Mas Gilang dan Sutrisna Budoyo itu kelihatan nggak kelihatan kalau ada tsunami karena apa kecepatan tsunami tadi di tengah laut tadi itu gelombangnya. Kalau kita bicara gelombang ya, itu ketingginya itu pendek, mungkin 1 meter, setengah meter. Tapi kecepatannya itu cepat sekali.
1: Sangat cepat deh.
0: 400-500 km/jam.
1: Wah, cepat gitu. Sekali itu.
0: Cepat sekali
1: gitu.
0: Jadi kalau umpamanya orang di tengah laut, ya di atas kapal ya nggak merasakan kalau ada tsunami.
1: Tsunami ya,
0: tapi begitu sampai di daratan tadi, itu kan

0: apa namanya, kenapa kecepatannya itu tadi kan tinggi kan, sampai di laut itu dia kecepatannya berkurang.
1: Berkurang.
0: Itu. Tetapi tingginya menjadi menambah. Nah, kalau di tengah laut tingginya itu enggak bertambah karena dalamnya laut
1: dalam,
0: ini,
1: itu.
0: Jadi kecepatannya itu sama. Itu tetapi karena itu energinya itu kalau kita bicara energi kan itu biar energinya itu sama tadi ini kecepatannya rendah, tingginya kan sebenarnya dalam tapi dalamnya ke dalam laut.
1: Laut ngatain,
0: kalau yang ini kecepatannya rendah, dalamnya kemana? Nah, gitu kan nggak mungkin ke bawah,
1: ke bawah ke atas. Karena ada daratan itu tadi,
0: nah, daratan itu
1: akan lebih tinggi sih,
0: malah tinggi gelombangnya. Nah itu, nah kalau umpamanya kita bicara ke bangunan, maka bangunan yang secara ideal itu ya, ini bangunan kita lihat dari sisi bangunan siapa kan? Bangunan masyarakat atau memang bangunan yang dibuat untuk evakuasi.
1: Berbeda itu,
0: berbeda. Kalau bangunan masyarakat kadang-kadang memang tidak dibuat untuk antisipasi bencana tsunami. Tapi kalau memang pemerintah itu membangun bangunan khusus untuk evakuasi tsunami, nah maka itu akan didesain dengan spesifikasi. Ada spesifikasi, kalau di Indonesia itu mungkin belum ada peraturan standar.
1: Ya.
0: Kita mengacu pada bisa di Amerika ataupun di Jepang. Nah itu Mas Gilang, jadi Sutrisno Budoyo, jadi sebenarnya bangunannya itu yang bagus itu adalah yang bisa air itu mengalir.
1: Air mengalir.
0: Alir mengalir. Jadi kalau mamanya airnya, kalau mamanya tingkat, itu ya di bawahnya itu kalau bisa dibuat jangan ada tembok.
1: Oh.
0: Itu. Jadi karena kalau ada tembok,
1: ketika air mungkin masuk dari depan itu bisa langsung keluar, langsung mungkin lewat keluar, samping ataupun belakang.
0: Atau
1: apa,
0: belakang. Itu. Jadi kalau mamanya tembok berarti kan seperti gampangnya kalau dianalogikan ya, itu ada motor. Iya, itu nabrak tembok. Kalau kuat motornya, temboknya yang hancur. Kalau kuat temboknya, motornya hancur. Itu. Nah, itu kalau karena bangunan di Indonesia itu umumnya menggunakan batu bata, itu yang mungkin tidak buatan pabrik atau dipres itu, tapi hanya mungkin presnya itu manual, tidak otomatis. Jadi kekuatan batanya itu tidak sekuat mungkin standar Amerika.
1: Nah, jadi atasnya memang beda.
0: Jadi ya kalau atasnya beda. Jadi kalau mamanya kita bicara bangunan masyarakat, ya itu tadi kalau kalau kita bicara bangunan dia terletaknya di apa di bawah tingginya tsunami, gelombang tsunami, ya jelas otomatis tidak selamat.
1: Ya itu dia.
0: Itu. Nah makanya itu Mas Gilang dan Sutrisno Budoyo itu untuk mengantisipasi tsunami ini maka itu pemerintah harus membuat itu istilahnya itu zona itu.
1: Zona menikah
0: zona. Jadi zona yang tadi yang saya sampaikan tadi kalau sudah ada rekod, sudah ada apa namanya rekaman tsunami itu tingginya seberapa. Nah kita bisa membuat zona. Jadi kalau mamanya yang tinggi, kira-kira tingginya nanti sekian itu jangan ada bangunan di situ. Itu. Nah, mungkin di situ digunakan untuk pantai atau wisata. Itu. Terus setelah itu naik banyak permukaan tanah naik. Ya berarti setelah itu mungkin mainan atau apa di situ. Terus agak naik-naik lagi. Nah, mungkin dibangunlah tadi evakuasi bangunan tadi. Jadi biar nanti ada tsunami tadi, orang yang bermain di pantai itu ada waktu untuk menyelamatkan diri.
1: Jadi perlu sih untuk dibangun zona-zona seperti itu.
0: Wah, perlu,
1: zona aman
0: perlu
1: untuk membangun rumah di situ.
0: Perlu.
1: Jauhnya seperti apa itu perlu itu dengan
0: perlu.
1: Data-data tadi tentunya yang dikumpulkan sih.
0: Perlu. Jadi ini juga Sutrisno Budoyo. Jadi kalau nanti pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai zona itu ya harus dipahami. Ini untuk mitigasi bencana
1: tentunya.
0: Iya itu.
1: Kalau jadi, melihat juga di wilayah pesisir selatan Yogyakarta, ya, Pak Kori, ya, yang memiliki tentunya kan ada potensi tersebut, nggak tentu. Bagaimana kalau Pak Kori melihat kesiapan terkait dengan bangunan fisik atau mungkin pemukiman, ya, warga kita saat ini di sekitar sana?
0: Ya itu kalau saya lihat di sana itu, itu kan jarak atau apa namanya bangunan yang permanen itu kan, mm-hmm, dengan muka pantai itu kan sebenarnya dekat. Kalau semi permanen ada permanen tapi kelihatannya bukan rumah warga,
1: bukan untuk dihuni warga,
0: bukan dihuni warga. Tapi kalau saya melihat itu ya, mm-hmm, itu permukaannya itu kan masih datar itu. Warga itu masih tinggal di permukaan yang agak datar seperti parang titis itu kan. Mm-hmm. Itu kan muka pantai dengan aja warga itu kan
1: sama kita,
0: tingginya kan sama itu. Kalau saya lihat loh nih, sependek yang saya tahu ya itu. Jadi kalau seandainya ada tsunami tadi 10 meter atau 5 meter lah pokoknya, mm-hmm, itu kelihatannya kok, ya mohon maaf ya, mm-hmm, mungkin kok agak berbahaya itu. Agak berbahaya itu. Nah, kecuali tadi kan di sekitar itu kan ada bukit itu.
1: Ya.
0: Itu ada bukit yang tinggi itu. Mm-hmm. Nah, itulah mungkin di situlah harus disiapkan di situ ya tempat untuk melarikan diri atau untuk menyelamatkan sementara itu.
1: Ya.
0: Karena yang nama tsunami itu Mas Gilang dan Sutrisna Budoyo, itu kan airnya itu kan pertama itu datang dari laut, ke darat. Setelah itu berbalik itu,
1: mm-hmm, berbalik ke laut lagi.
0: Nah, yang berbahayanya itu kalau yang berbalik ke arah laut itu tadi kan masyarakat mungkin mengira itu sudah aman, tsunaminya sudah lewat lah gampangnya. Tapi nggak tahu kalau dia itu nanti berbalik.
1: Akan balik lagi ke laut.
0: Nah, waktu berbaliknya itu Sutrisna Budoyo, Mas Gilang itu, mm-hmm, membawa puing-puing.
1: Runtuhan untuk bangunan
0: dan lain-lain. Itu tadi kalau itu tadi membawa puing-puing, kalau kena bangunan gak kuat bisa roboh.
1: Nah itu dia.
0: Nah kalau kita bicara manusia, kena manusia juga bisa
1: nanti sangat bahaya itu tentunya.
0: Jadi memang apa ya, kita bicara kesiapan bahaya tsunami ini ya memang, mm-hmm, harus dipersiapkan dengan
1: kaitannya juga dengan itu, bangunan rumah tadi,
0: Pak Kori. Nah,
1: kalau mungkin itu masuk ke sedikit teknis menikahnya, apa sebenarnya prinsip dasar atau mungkin elemen yang paling penting ataupun krusial yang membedakan antara struktur konstruksi rumah tahan tsunami dengan rumah konvensional, seperti itu?
0: Ya, jadi tadi yang saya sampaikan di awal tadi, kalau rumah konvensional itu kan pasti ada dinding tembok, itu. Nah itu tadi kalau secara konsep itu air itu pasti akan terhalang oleh tembok itu. Mm-hmm. Jadi kalau bangunannya tidak kuat itu terhadap gaya itu, ya maka apa namanya, rumah akan roboh. Nah, mm-hmm, kalau kita mendesain dari awal memang sudah diantisipasi oleh bahaya tsunami, ya itu pasti akan dibuat lantai satunya itu yang kosong gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, bisa dipakai untuk tempat parkir kalau usaha. Kalau rumah ya mungkin partisinya itu yang gampang hancur lah.
1: Betul,
0: katakan itu. Nah, itu harus dipersiapkan dari awal, mm-hmm, itu. Nah, tadi terus selanjutnya adalah tadi kalau kita bicara konvensional dengan yang sudah didesain dengan tahan itu, ya kalau sudah dipetakan ini zonasinya ini.
1: Ya.
0: Nih, nah kalau ternyata bangunan rumah warga ini ternyata memang masuk dalam zonasi yang berbahaya.
1: Iya, ngoten,
0: Ji. Itu, nah maka harus dipersiapkan tadi.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita tahu datanya tingginya tsunami itu vertikal, apa namanya, tempat evakuasi vertikal itu.
1: Ya.
0: Nah, itu kalau mamanya di Jepang itu yang sependek saya tahu itu, jadi itu dimanfaatkan oleh istilah apabila tidak ada terjadi tsunami itu bisa dipakai untuk apa namanya, pertemuan warga,
1: mm-hmm,
0: bisa digunakan mungkin usaha mungkin untuk restoran atau apa itu. Tapi restoran saya kira mungkin karena di situ ada banyak kursi ya.
1: Leres.
0: Gitu. Jadi tidak tepat gitu. Jadi biasanya kalau yang sependek saya tahu itu di Jepang itu digunakan untuk aktivitas warga ya, seperti berkumpul.
1: Iya.
0: Itu. Jadi karena nanti kalau misalnya ada gempa, ada tsunami, gempa biasanya kan gempa dulu baru tsunami. Itu. Jadi orang itu bisa lari ke situ kalau di situ banyak kursinya kan. Menghalangi
1: susah
0: ya. Ya. Itu. Jadi memang ini Mas Gilang dan Sutresno Budoyo. Jadi kadang-kadang ini mohon maaf ya. Jadi kalau kita atau pemerintah membangun bangunan untuk evakuasi itu kadang-kadang kan wah kok seperti enggak berguna. Itu loh, udah bangun mahal-mahal. Itu loh. Nah, itu memang itulah namanya persiapan itu. Persiapan itu ya selama belum terjadi ya belum berguna.
1: Belum berguna.
0: Makanya sebelum digunakan itu dimanfaatkan tadi untuk apa ya, itu yang menjadi istilahnya PR dari pemangku kebijakan itu tadi. Itu.
1: PR-nya tentunya di situ ya malah.
0: Di situ.
1: Sebelum itu nanti terjadi yang itu disiapkan untuk bencana tadi bisa digunakan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat yang lain.
0: Nah. Itu. Jadi kalau tadi ternyata masyarakat, karena tadi yang masyarakat ternyata zonanya itu sudah ini kelihatannya nggak mungkin untuk selamat
1: tsunami. Memang zona berbahaya,
0: berbahaya. Jadi tadi salah satu caranya ya dibangun itu tadi. Nah selain itu tadi kalau ternyata memang tidak itu kebijakannya, ya berarti dibuatlah jalur evakuasi kemana, ke tempat yang tinggi otomatis. Itu. Nah tapi itu tadi jalur evakuasi itu, itu secara teori ya ini ya. Itu harus ditempuh dengan waktu yang singkat.
1: Nah, gitu. Karena sangat cepat juga itu tadi.
0: Iya tadi gelombang tsunami tadi kalau di tengah laut itu aja 400 sampai 500 km per jam. Gitu. Itu. Jadi bisa dibayangkan kalau mungkin Sutresno Budoyo melihat waktu tsunami di Aceh itu. Nah, itu kan orang belum sempat lari. Sudah, karena tadi enggak, jangan istilah kepo ya kalau
1: itu,
0: kok ada laut malah ini surut itu,
1: nah, malah
0: kok malah itu harus segera lari,
1: malah pada mendekat,
0: harus segera lari ya. Nah larinya ke tempat yang tinggi. Nah itu kalau di situ ada gedung yang tinggi ya lari ke situ. Kalau ternyata di situ enggak ada bangunan yang tinggi ya ke bukit gitu. Kalau emang enggak ada waktu ya, kalau maunya ya kita anu ya di atap rumah itu,
1: katanya,
0: atap rumah itulah. Tapi itu tadi kalau kita enggak tahu tsunami-nya itu tingginya
1: setinggi berapa, apa itu tadi. Gitu.
0: Jadi kalau tingginya ternyata lebih dari rumah itu ya mestinya ya tidak selamat.
1: Ngaten.
0: Gitu. Ya. Jadi memang harus ada studi yang mendalam.
1: Nah itu dia tentunya untuk peninjauan di daerah-daerah pesisir pantai, betul, seperti itu
0: harus,
1: untuk di mungkin ada zonasi tadi untuk memitigasi bencana itu tadi.
0: Iya ya, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Tentunya nanti juga kita akan lanjutkan lagi Pak Kori, kita istirahat terlebih dahulu. Nanti juga kita akan membuka kesempatan untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung di telepon maupun di WhatsApp. Tapi kita istirahat terlebih dahulu satu nomor lagu. Jopo Dono Longso dari Ndarbo Iking featuring Damara D. Tetaplah bersama kami di Kawruh Perempat Tering Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
2: Ya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Berombat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya. Kembali lagi di kiaran Kawruh Mitigasi Bencana dengan tema kita bangunan rumah menghadapi tsunami. Masih juga bersama narasumber kita Pak Kori, masih sama aja Pak Kori. Luar biasa, oke. Dan tentunya Sutresno Budaya, monggo dumateng panjenengan sedaya. Tentunya yang ingin juga bergabung, kita buka kesempatan juga di line telepon di 540333. Dan juga monggo untuk juga yang ingin bergabung di WhatsApp 0895 0144 1066. Coba kita ke WhatsApp terlebih dahulu, menika nggih Pak Kori nggih. Kita buka terlebih dahulu, sudah ada yang masuk menika. Selamat pagi Kawruh, selamat pagi narasumber. Oh, nyuwun sewu, ini ada yang masuk dari telepon Pak Kori. Kita angkat terlebih dahulu. Monggo, monggo. Selamat pagi Kawruh.
1: Selamat pagi Kawruh, selamat pagi Bapak Gilang, kalian narasumber.
0: Inji, monggo, monggo. Kalian sinten menika?
1: Kemijan, Sri Kayangan Kulon Progo.
0: Pak Kemijan?
1: Sri Kayangan Kulon Progo.
0: Oh, inji, monggo, monggo Pak Kemijan.
1: Bapak Jengen Bejo, Bapak Narasumber, Bapak dan Mintika akan kejadian tsunami. Ya, panjilis yang sebuahin, Bapak Kulon, nah, lumayan domeng, tapi cerita. Nah, sebenarnya kan kita menalap tangkis, begitu. Wonten alat tinggal kaget merediksi. Kemudian yang tiba-tiba di tahu dalam jurnal, besok gue menangi bakal ono segera mubul. Nanti mubul ngasun. Nah, sampai gue tsunami ini kok. Namanya Bapak Kelola tindakan orang-orang itu harus mempunyai ilmu titan. Itu pasti tiba-tiba. Tapi zaman sekarang kan lain lah. Jadi kalau saya sampaikan, Al-Mukitan menikah, Deskundi Anggil pun memprediksi orang-orang awam di tepi laut Mekaten, Matunuhun,
0: Matunuhun, Matunuhun,
1: Matunuhun, Matunuhun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Kemijan. Kalau wah memang benar itu tadi kata Pak Kemijan nggih Pak Kori, bahwasanya dulu memang simbah-simbah dulu dengan ilmu titen tadi, walaupun sekarang mungkin sudah dengan ada juga alat seperti itu nggih. Karena memang juga orang-orangnya mungkin sekarang juga tidak seniteni orang dulu ngoten mungkin nggih Pak Kori nggih. Ya, monggo mungkin juga bisa direspon tadi.
2: Terima kasih Sutresno Budaya Pak Kemijan.
0: Nggih.
2: Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, jadi ini sebenarnya informasi yang tadi disampaikan Pak Kemijan ini harusnya ditangkap oleh pemangku kebijakan di sekitar situ, Kulon Progo terutama. Karena tadi rekod atau rekaman tsunami itu tadi karena beda dengan mungkin gempa yang terjadi, yang getarannya itu. Kalau tsunami itu kan terjadinya itu kan puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Nah, tadi kalau dari cerita Pak Kemijan tadi kan itu kan turun temurun itu. Nah, itu tadi kalau di cerita itu tadi ada ketahuan tingginya berapa. Itu. Nah, itu bisa dijadikan referensi untuk membuat kebijakan oleh pemerintah. Itu. Jadi memang orang zaman dulu tidak menggunakan istilah ilmu yang sekarang,
0: alat-alat
2: itu enggak, karena zaman dulu memang larinya adalah pendekatan budaya. Gitu. Karena kalau mamanya data-data diceritakan dengan metode ilmiah yang sekarang mungkin enggak masuk. Itu makalah digunakanlah analogi-analogi itu. Nah, analogi-analogi tadi itu kan itu hanya sekedar peringatan itu, tapi kan karena sekarang itu adalah zamannya sudah modern, nah kita kalau jadah peringatan itu, nah harusnya kita tadi mitigasi larinya, tadi kalau ketahuan tingginya berapa, itu, nah baru kita bisa membuat tadi kebijakan itu, nah kecuali kalau tadi yang disampaikan Pak Kemijan tadi. Mungkin kok masyarakat gak percaya itu tadi dengan cerita itu. Itu. Nah, itulah yang menjadi akhirnya kesadaran masyarakat akan tsunami itu menjadi tadi akhirnya pasrah. Itu. Karena apa? Jadi kalau zaman dulu ceritanya seperti itu, nangkap dia masuk.
0: Ya.
2: Itu. Nah, kalau zaman sekarang ceritanya seperti itu malah dikira dongeng. Gitu. Hmm. Padahal itu sebenarnya bukan dongeng yang tidak ada apa namanya manfaatnya, itu dongeng yang sebenarnya adalah simbol. Itu Mas Gilang dan Sutrisno Budoyo Pak Kamijan.
0: Nggih, matur nuwun tadi nggih dari Pak Kamijan. Ke WhatsApp tadi nggih Pak Gori nggih. Saya Yustika ini. Gimana nggih caranya untuk mengedukasi tukang-tukang atau arsitek agar paham struktur bangunan yang tahan tsunami itu dimulai dari mana ya? Beberapa rumah khususnya di Indonesia kan case-nya bukan hanya ketika tsunami, pas gempa aja strukturnya bangunannya udah goyah bahkan rubuh. Nah, mulai dari pemerintah mungkin belum secara luas memberi edukasi tentang hal ini. Tapi gimana caranya kami sebagai masyarakat biasa ini teredukasi dan menerapkannya agar terhindar dari kejadian yang gak diinginkan untuk rumah kami. Terima kasih.
2: Jadi kalau kita bicara bangunan konvensional, masyarakat berarti kan sudah terbangun. Itu. Nah, sudah terbangun otomatis kan kita bagaimana kalau umpamanya ada tsunami? Yang jadi masalah adalah tsunaminya, data tsunaminya sendiri kan kita enggak tahu.
0: Leres.
2: Itu. Nah, kalau tsunaminya itu kita tahu tingginya 1 meter, ya berarti yang diperbaiki bangunan rumahnya ya 1 meter itulah kira-kira atau 1,5 meter. Yang jadi masalah adalah data tsunaminya ini kita enggak tahu tingginya berapa. Kalau tingginya itu di atas rumah ya berarti kita sudah enggak bisa ngapa-ngapain kecuali melarikan diri gitu. Itu. Jadi kalau yang kuncinya yang utama itu bagi orang yang ini kita bicara kan kalau sudah ada terbangun bangunannya itu berarti kan kita ngantisipasi bahaya tsunaminya itu tingginya berapa. Itu. Karena di dan umpamanya tingginya kita tahu otomatis kecepatannya berapa. Itu kalau kecepatannya itu masih tinggi ya seperti kita ditabrak truk atau motor atau mobil itu. Jadi tergantung kecepatannya bisa setara ditabrak motor, bisa setara ditabrak mobil, bisa setara dia tabrak truk gitu. Nah, kalau umpamanya kita tahu data-data itu ya otomatis kita bisa memperkuat bangunan-bangunan kita.
0: Yang akan dibangun tentunya.
2: Akan dibangun yang dengan perkuatan yang bagus itu. Tapi yang jadi masalah adalah sependek yang saya tahu itu mungkin masyarakat belum tahu itu apa namanya bahwa ada tsunami setinggi berapa di sini itu. Jadi pada waktu membangun ya tidak memperdulikan itu. Itu karena kita tidak mempunyai data itu. Itu. Jadi kalau punya data ya kita akan bersiap. Gitu. Nah, ini yang jadi masalah lawan kita itu kita enggak punya data itu. Jadi kalau mau tinju itu ya harusnya ya
0: kita harus tahu lawannya dulu kekuatannya gitu,
2: seperti apa. Nah, kalau lawannya Mike Tyson wah kita ya otomatis
0: harus lebih keras, harus lebih latihannya keras lagi, ya, analoginya seperti itu Ji.
2: Kalau lebih keras itu harus nyewa pelatih yang bagus, pelatih fisik yang bagus, terus apa tempat gymnya latihannya yang bagus, alat-alatnya ya bagus, otomatis efeknya apa, biaya konstruksi yang mahal.
0: Nah, itu dia.
2: Itu tadi. Jadi ya gimana ya kita sekarang musuh kita enggak tahu datanya ini. Gitu.
0: Jadi sama juga ya ketika kita sudah mungkin langsung akan membuat bangunan ngoten niku yang kuat dengan tsunami tapi kita tidak memiliki data. Jadi sama juga sebenarnya.
2: Sama aja karena nanti kalau kita sudah bangunan 4 lantai namanya. Nah, tsunami-nya ternyata 10 lantai atau kita itu betul. Karena kita bangunnya terlalu dekat dengan pantai itu. Nah, itu tadi terus kita juga nggak tahu besarnya tsunami itu sebesar berapa itu. Nah, selama ini data yang ada itu Sutrisno Budoyo itu hanya sekedar ya sependek saya tahu itu simulasi itu. Karena kalau gempa itu Sutrisno Budoyo itu ada alatnya namanya seismograf, jadi getarannya itu.
0: Yeah.
2: Itu. Nah, tsunami ini bagaimana kita akan mendapatkan itu? Nah, padahal di, kalau kita menggunakan data getar gelombang di laut, nah gelombangnya itu ada yang dari angin juga itu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita mendeteksinya gimana? Apakah kita deteksinya di arus, arus laut, jadi arus kecepatan air di laut itu juga kita nggak tahu apakah itu dari apa namanya ini panas dan dingin cuaca itu, jadi ada aliran seperti rip curve itu, rip curve yang di pantai apa namanya Parangtritis itu dari apa itu ada pergerakannya itu, kita kan nggak tahu. Data-data itu hanya berdasarkan pada simulasi-simulasi komputer.
0: Jadi nah, memang perlu diadakan peninjauan,
2: peninjauan terkait dengan data-data jadi, tadi. Yang jadi masalah untuk mengumpulkan itu agak agak susah itu, kalau namanya itu agak susah dalam arti karena deteksinya itu kan dari gelombangnya kan biasanya itu. Nah, gelombangnya di laut itu bercampur antara gelombang lautnya sendiri dengan gelombang apa ini itu loh. Itu paling gampang itu. Karena apa, biasanya umumnya itu ya Mas Gilang dan Sutresna Budoyo, tsunami itu dipicu oleh gempa biasanya itu, di Indonesia itu. Jadi ya sebelum ada tsunami biasanya ada gempa dulu.
0: Terjadi gempa terlebih itu, dahulu.
2: Iya, berarti otomatis sebenarnya kalau kita mau membuat bangunan yang tahan gempa, tahan tsunami, otomatis dia harus tahan gempa dulu. Iya, jadi kalau mamanya sudah didesain gempa daya tahan, setelah itu dia tahan. Setelah itu diterjang oleh tsunami. Itu. Jadi ya sebenarnya kalau menurut teori idealnya ya, itu dibutuhkan biaya yang mahal untuk membangun itu, karena harus menahan gempa dan harus menahan tsunami
0: tadi.
2: Makanya yang paling murah untuk mitigasi bencana itu ya tadi dibuatlah makanya alur evakuasi, jalur evakuasi yang ke bukit itu, yang mungkin nggak bangun apa-apa, hanya ngarahkan orang lari ke sana
0: ngoten nggih. Ya, matur nuwun tadi Mbak Yustika. Selanjutnya menika ada Mas Theo yang ada di Magelang menika Pak Gori. Halo Kawruh, ini Theo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana level kinerja yang diharapkan dari sebuah bangunan yang didesain agar tahan terhadap guncangan gempa kuat sekaligus terjangan tsunami? Terima kasih.
2: Jadi kalau kita bicara level kuat itu, itu kan kalau umpamanya di dalam kita bicara struktur bangunan ya, itu kan ada namanya, kita bicara teknis, teknik sekarang.
0: Ya.
2: Material itu ada namanya kondisi elastik itu, Mas Gilang dan Sutresna Budo. Jadi kondisi elastik itu maksudnya apa? Jadi kalau mamanya karet tuh ditarik mamanya ya, dia kembali ke posisi semula. Nah kalau dia sudah melewati posisi elastik, ditarik karetnya, dia sudah nggak kembali panjangnya seperti semula. Jadi sudah molor. Nah sekarang kalau kita level bangunan yang kita mau desain ini, kita mau level yang mana? Itu apakah level kita itu betonnya itu level yang elastik, berarti kalau makanya kena bangunan itu ya dia enggak roboh gitu. Jadi makanya goyang ke sini ya balik lagi ke posisi semula, ataukah boleh dia itu istilahnya melewati tadi kalau molor nanti boleh, tapi asalkan tidak roboh, bangunannya hancur itu. Nah jadi level membangunnya itu terserah pemilik modalnya itu. Itu jadi kalau mamanya istilahnya kalau kita diborongkan atau kita menggunakan jasa teknik yang insinyur, ya mau yang level yang mana mau bangunnya itu. Kalau mau levelnya yang ini kuat banget sih, ya itu tadi, jadi dia di level kekuatannya itu kalau begitu ada beban itu dia balik lagi posisinya itu. Jadi dia tidak ada retak-retak, tidak apa mamanya ada istilahnya goyangan itu dia nggak sampai kan, itu dia tetap kuat sekali
0: guncangan tadi
2: karena yang elastisitas tadi, secara gampangnya dia karetnya itu dia belum sampai molor, itu kekuatannya. Tapi itu tadi akhirnya kembali ke biaya yang tinggi.
0: Tinggi tentunya Ji.
2: Itu. Ya. Nah paling yang kalau kita bicara sebagai insinyur, ya kita itu tadi boleh retak-retak ataupun hancur, kalau namanya tsunami itu ataupun gempa hancur atau mamanya itu, tapi itu tidak bisa, tidak roboh. Dalam arti tidak roboh itu apa? Penghuninya itu masih sempat untuk menyelamatkan diri.
0: Yeah.
2: Kalau gempa loh, ini kita bicara gempa. Nah kalau bicara tsunami ini kan air. Nah kita mau melarikan diri di mana? Itu kalau umpamanya nanti dari laut ke darat kita selamat. Tapi begitu airnya itu balik dari darat ke laut, lah itu tadi belum bisa jadi, belum mesti selamat. Karena apa? Membawa apa namanya, puing-puing rumah, puing-puing pohon, puing-puing kapal itu. Wah kalau pas balik kena kita, apa korban kita.
0: Jee.
2: Ya itu tadi. Memang tadi makanya memang memang gimana ya? Memang untuk tsunami ini memang dibutuhkan memang biaya yang mahal.
0: Mahal tentunya.
2: Investasi Jee. Yang mahal.
0: Ya tentunya tadi terkait dengan konstruksi juga tadi yang harus disiapkan.
2: Mahal. Jee. Itu mahal.
0: Nyatan, Matur nuwun tadi Mas Teo yang ada di Magelang. Ini juga ada Ibu Atun juga ini Pak Kori, kita dengarkan ini mengirimkan voice note sebentar.
3: Ya, assalamualaikum. Saya dari Bu Atun dari Jalan Pantai Trisik.
0: Monggo Bu Atun.
3: Saya mau tanya Pak, gimana nanti caranya, karena saya tinggalnya dekat pantai. Misalnya ada bencana tsunami, kita harus gimana caranya untuk menyelamatkan diri, atau ke gunung atau ke arah yang agak tinggi atau gimana Pak caranya? Saya mohon penjelasan dan mohon solusinya gimana caranya menyelamatkan diri agar kita selamat dari bencana tsunami. Terima kasih Pak narasumber. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Atun tadi nggih. Monggo mungkin Pak Kori juga bisa menjawab terkait dengan Bu Atun. Sekaligus juga mungkin ini juga sebagai penutup nggih. Pak Kori mungkin juga bisa memberikan sedikit edukasi terhadap Sutresno Budoyo tentang terkait dengan tema kita yaitu bangunan dan tsunami tadi. Monggo Pak Kori.
2: Sutresno Budoyo Ibu Atun. Ini Ibu Atun di terletak di Pantai Trisik, sekitar Pantai situ. Trisik ya. Nah, begini Ibu Atun. Jadi sebenarnya ya, ini sebenarnya itu pemerintah ini cuma aneh ya, opini pribadi saya ya. Jadi pemerintah itu atau mungkin pemerintah desa di situ ataupun pemerintah dalam luas ya ini ya, harus membuat simulasi latihan itu Mas. Mas Gilang dan Sona Budoyo, Sutresna Budoyo, Bu Atun, jadi harus latihan. Jadi kalau di Jepang itu yang setahu saya itu ya, itu latihan dimulai dari anak SD, TK, SMA, SMA, jadi sampai umum. Jadi setiap saat itu petugas misalnya mungkin damkar ya, itu ngelatih itu. Kalau mereka kan gempa ya,
0: leres.
2: Nah untuk kasus ini kan berarti kan tsunami. Nah tadi kalau dengar begitu data tadi ya, mamanya kita tahu ya datanya tingginya berapa, terus kecepatannya berapa, otomatis Ibu Atun Sutresna Budoyo, jadi kita tahu butuh waktunya kita lari, melarikan diri untuk jalan kaki ke tempat yang tinggi itu dibutuhkan berapa menit. Itu kalau pakai motor nanti kalau mamanya kejebak di tengah jalan motornya juga nggak berfungsi. Nah itu harus dilatih. Itu, nah latihannya tadi Sutresna Budoyo itu harus ada jalur ya,
0: jalur
2: harus
0: evakuasi.
2: Ada jalur evakuasi itu tadi. Itu jadi harusnya pemerintah membuat jalurnya itu. Jadi jalurnya itu harus yang bebas hambatan. Itu. Jadi kalau maunya lari bareng-bareng itu ya kenceng, itu kenceng istilahnya, kenceng untuk mencapai tempat yang tinggi tadi itu. Nah tadi yang saya sampaikan ya tadi Sutrisna Budoyo, kalau kita tahu tingginya tsunami berapa, nah kita bisa mencapai ketinggian yang di atasnya itu.
0: Yeah.
2: Itu. Nah kalau bapaknya ternyata ketinggiannya itu melebihi tempat yang terdekat, tinggi tempat tinggi yang terdekat, ya kita sudah nggak ada kesempatan
0: waktu
2: itu
0: lagi,
2: waktu lagi. Nah, itu tadi Bu Atun Sutrisna Budoyo, jadi harus ada latihan.
0: Ya. Berarti latihan. Memang harus ada simulasi yang dilakukan,
2: simulasi yang dilakukan
0: untuk masyarakat itu, yang ada di sekitar, kawasan pantai, rawan bencana seperti itu.
2: Tadi itu harus ada latihan itu Bu Atun. Jadi jadi dengan latihan itu menimbulkan kesadaran masyarakat.
0: Nyata.
2: Itu dengan kesadaran masyarakat orang itu jadi tahu, ternyata ini kalau melarikan diri itu
0: harus kemana. Itu dia. Berarti itu. Kesadaran masyarakat juga sangat penting, ya, Pak Kori. Jadi, matur nuwun Pak Kori, nyuwun pangapunten karena juga ini terbatas waktunya. Terima kasih Pak Kori atas penjelasannya terkait dengan kawruh di mitigasi bencana bangunan rumah menghadapi tsunami. Pak Kori sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih atas waktunya. Tansah sehat. Matur nuwun. Terima kasih Pak Kori.
2: Terima kasih.
0: Sutrisna Budoyo. Lalu kita sudah dan matur panjenengan kan sampun kepareng nyawiji wonten ing telepon lan ugi lumantar WhatsApp Pak Wening, matur nuwun sanget awit winates ing wekdal menika nggih. Lan Sutrisna Budoyo ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng enjang. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA sukses menuntaskan pelayanan kepulangan 9.288 jamaah haji 2026 yang berlangsung sepanjang bulan Juni. General Manager YIA Muhammad Tamrin menyatakan kloter terakhir atau kloter 26 telah mendarat dengan lancar pada 3 Juni kemarin. Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah baru karena tahun ini merupakan tahun pertama YIA melayani embarkasi dan debarkasi haji bagi jamaah asal DIY dan Karesidenan Kedung. Beralih ke informasi lain, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta melakukan sterilisasi di kawasan sisi selatan stasiun Yogyakarta guna menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Operasi penertiban ini melibatkan 82 personil gabungan dari TNI dan Polri serta Satpol PP dan pemerintah daerah setempat dengan fokus menertibkan kios serta pedagang liar di area trotoar dan parkir. Pihak KAI menegaskan penataan fasilitas umum ini akan dilakukan secara berkesinambungan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keselamatan pelanggan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 308. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken

0: aku nak tarange bukan sari sari iki mbok biting eh nak bukaan tarange nak aku
1: mbok biting
0: tau aku itu ngopo kok nangis ki ngopo gue kangen karo mbokmu kok piye apa arep nang ngene sinong kok ben diterke karo kakangmu kok piye heh ngopo nak tenang to
1: mbok
0: gue ngomong sing cetha karo aku gue ngomong aku engko nek mbok menawa aku ki bisa melu madangke pikirmu bisa menehi dalan buka hatimu sing lagi peteng iki sapa ngerti guys ngomong ngomong apa guys
1: aku aja ngomong izin mbok izin
0: aku ki sapa toh sari aku ki mbok bitik awan bengi aku ngomong kowe cedak kowe upo moto kuwi barang wadi sing arep tok kandhak aku ora arep omong karo sapa-sapa cukup po dadi pangertenku wae ngono guys omong apa tumben isik nganggo banyu putih ya ya ngombe sik ya tak enenge ya ngombe sik iki tumben sik ben atine lega ketu nggih sithik wae ya wes saiki kowe cerita omong aku apa sing marake susah atimu sehingga kowe nangis nanti keloro-loro lemu nangis ana apa enak cerita
1: kula nek kula aja ngatur kali sampean mbok ning saestu sampean sakit jagi bapak tiku lo nikin po.
0: Bi, mau rak mesti tak omong itu. Arab tak jogo, nek barang kui bati, aku sagun jogo. Ning sa orang-orangnya aku rak jadi so melu ngenteng-ngentengi. Kudu kepiye kowe mbok menawa aku bisa urun rembuk.
1: Ning tenan gak mbok ge.
0: Bi,
1: kulo wangu pengini kura. Kulo dipaksa kek kepo ijo mbok.

0: lagi jagongan karo Kisanak Derpolo.
1: Oh ngono, iya aku malah arep butuh rembukan karo Kakang Derpolo jare.
2: Nggih, wonten dawuh Sang Putri?
1: Iya. Aku arep mundut preso. Apa prajurit wis entuk katrangan yen sesuk-esuk nderekke aku kondur ning Tumapel bareng karo Kakang Maeso Agni?
2: Iji. Sampun Sang Putri.
1: Oh iya.
2: Pilih Sang Senopati Witontro sampun dawuhaken sedaya prajurit supados sami siaga minjang-injang bidal dateng Tumapel.
1: Oh ngono, iya. Ya wis. Yen ngono Kakang Derpolo lan para prajurit enggak keparengake ngaso.
2: Oh nggih. Nggih, matur nuwun.

0: perkalaan menapa, Dan?
1: Nah ya wis. Sak betara to lek kumapan ning padepuan.
0: Kok ya ora omong aku nek baguse.
2: Njur ngopo? Njur ngopo?
0: Ayo wong nek adat saben iki nek kondur iki ya wis. Wis nang bendungan ya ora kersa kondur kok ya. Wirujeng ta, Dan?
1: Ya pamujimu. Selamat.
0: Kok ya ora tambah ireng nang ora-ora.
3: Alah meng arep ngonekke kakangku rada ireng, rada kuru ngono wae.
1: Wis iso rukun karo bojomu saiki, Mbok.
0: Wah, kula sae kok sak menika.
4: Kakang pun meng kerek entene dadine ya.
3: Mbok Biting. Ono-ono. Mbok Biting lan para cantri.
0: Nggih.
3: Aku tak matur. Aku ki sesuk-esuk arep kondur ning tumapel.
2: Loh. Kok kesasa?
3: Wong putri. Lah, perkara ku wis rampung, leh ku rembugan karo Kakang Maeso Agni ku wis rampung.
2: Oh, tindak piyambak ingkang rokok.
3: Karo Kakang Maeso Agni.
2: Ayo karo aku. Aku lo melu.
1: Melu kepiye to?
2: Lah urung tau ngerti tumapel ya aku.
4: Ora desaku kok melu.
2: Ayo ku gabung ngene ra iso.
4: Ngrepoti.
0: Perkawis panjenengan. Tapi
4: kaya wong ngarep lalungan.
0: Kalian bagusnya Mas Agni sampun rampung.
3: Iya.
0: Ning perkawis kula dereng rampung.
3: Lah ono perkara apa to?
1: Ono perkara apa?
0: Aku lo badhe matur ning perkawis menika radi wadi, Ndro.
3: Oh ngono.
1: Dadak nganggo wadi barang.
0: Lah wong niku mesti wonten rahasia barang. Mboten nonton kabeh terbuka nang.
3: Lah nek perkaramu ki wadi. Terus karepmu kepiye?
0: Kula badhe matur
2: piyambak ngono to.
0: Den aja apa den aja aku ora iso
2: nang. Sang putri.
0: Sang putri.
2: Mboten wonten mriki ning
0: wonten. Wonten mriki.
2: Empat mata.
3: Oh ngono.
0: Mboten kepresan tiang-tiang. Nun sewu. Sedaya menika.
3: Oh iya. Ya wis nek ngono kowe nderek aku. Yo,
0: sing jero. Iya. Nggih, kene lah ya.
2: Ya.

0: nggih wegati ning dirembung niki den kula sida melu mangke nek njenengan tindak teng tumampel kula pengen weruh kutho e
1: kowe iki tak percaya ngesuwi para cantik ning padepokan kene kok arep melu
0: lho aku kula dereng tau weruh rika mbok pesan-pesan kula diweruhke kadipaten Tumapel niku.
1: Awang aku ki nggonku bakal ning Tumapel ki ora suwe.
2: Oh, mboten
1: dalem. Lumeng rampungke perkarane adiken dedes. Ora sah melu, melu are ngopot.
0: Lah, aku jarene terikono nggone kutho napa-napa
3: enten. Mangke napa nek semerep anu ditangkletke. Wong biasane niku wong wis dadi anggota niku enten baguse Mas Agni, enten derpo, enten dimpil. Amangke nek derpo karo dimpil kok ora ketok
1: ngoten. Sepisan jiki ora perlu nganggo derpo karo dimpil ora apa-apa.
0: Wis ra kanggo ta niki?
1: Lho kok ora kanggo?
0: Aku muni ora perlu. Mboten ketang salah siji. Kula sik sok sing keri genti dimpil ngoten. Kowe kagak sing keri ya.
3: Kaya rebutan rangsum apa-apa ngono lho.
1: Ora. Iki malah aku bakal dawuh marang kowe.
3: Pripun,
1: Gus? Kowe nengo bulak karautan.
0: Kenapa?
1: Ayo, kowe nemono-nono ki buyut.
3: Kenapa niki?
0: Nggih.
1: Aku jalukno pamit ngersani ki buyut lan para kanca. Uga paman Mpu Gandring. Nek sakwetara aku bakal ninggal Ponowijen nderekke adiken dedes bali ning Tumapel sowan ngersani Sang Akuwu. Kerampung aku perkarane adiken dedes.
0: Nek le teng karuatan bar teng Tumapel pripun? Kula melu sampean iki.
3: Alah kok bali mriku kok ngeyel jomong kok.
0: Aku serak kepengin kaya kepengin weruh mriku. Iya,
1: sesuk bakal tekan kono kok dadak.
3: Sesuk ki ana wektu iki kesusu.
0: Pun tetan niku. Ngono wae. Kula mamitke jenengan, nek jenengan tindak teng Tumapel.
1: Iya.
0: Terus
1: ya sak wetara
0: pegawean mriku ben dipasrahke wong mriku ngoten niku.
1: Lah iya. Okay. Ibu supaya mandegani kanca-kanca nggone gawe bendungan.
0: Nggih, okay, nek ngoten pun kula tak teng karautan. Nggih, sesuk sadurunge jenengan bidal maringi napa-napa sing kare kula
3: ninggali ngono kuwi. Iya, iya. Lekondur cetane njing napa niki?
1: Apa?
3: Lekondur anu.
1: Ayo mengko
3: mriki malih.
1: Ora kesuwen nek perkara wis rampung nek aku terus mesti bali
0: to. Nggih, pun pokoke sewang-sewangan.
3: Nggih, nggih. Heeh.

0: niki kula badhe kepanggih kalai Nyai Mban pamomongipun putri kendedes.
1: Aduh, lepat perlu.
2: Lepat kula nopo?
0: Butuh-butuh. Nyai.
1: Ki nak perjuran.
0: Ngemban dawuh timbalan dalem sang aku tunggu lalu. Sak menika ugi panjenengan dipun timbali sepatus ngadeg sareng sak lampah.
2: Aduh, kula mesti ditukani nek niki aduh.
1: Nyai Mban pamomong. Ampun lajeng
2: mumpung kula mesti ditukani nek
1: niki. Mangke kula sing tanggel. Kula matur kali sang aku.
0: Mboten, mboten. Mboten badhe dipundukani.
1: Mboten ditukani to nggih Mas Jurjen, nggih. Mboten. Wong mboten kok. Mboten estu. Nek dilapi luwih
0: nggih Mas. Nggih. Kula tak munjuk menawi Mban pamomong badhe ngadeg.
1: Oh nggih. Nggih, nggih Mas Jurjen. Nggih, nggih.

0: menopo kemawon kula saga kula sampun ngrumaosi lepat kadawuhan menopo pun dawuh kesah kula injih purun jun pangapunten kadang duka
1: menengong gonmu nangis ora perlu kue wedi marang aku
0: sampun ngrumaosi lepat sangat kubu. Ya,
1: aku ora duka aku wis ora duka marang kowe ya malah kowe tak paringi preso watakku kuwi pancen kaya ngono yen lagi duka ning yen aku wis ngersakake kowe tak timbali bakal tak punduti perso iku slileh atiku ora perlu wedi.
0: Matur, matur nuwun sangaku inje.
1: Ditoto atine aku tak mundut pirsa mengko kowe. Matur apa sing tok ngerteni,
0: he? Inje.
1: Ngono. Mbok Mbak.
0: Inje dawuh.
1: Aku tak mundut pirsa. Aku iki mireng warta. Yen kan dedes iku kok dudu sedulur tunggal welat karo si Agni iki. Apa nyata apa?
0: Saestunipun sang putri kan dedes kalian bagus emai su Agni menika mila titit tunggal welat inci leres.
1: Dadi nyoto.
0: Inci kasinggian.
1: Iya iya. Banjur kowe ngerti kowe sapa Kendedes lan kowe sapa maeso aku.
0: Menawi sang putri Kendedes sang aku rak sampun pirsa nggih.
1: Iya,
0: putranipun sang Pupurwa. Menawi baguse maeso Agni nyun pangapunten. Saestunipun anak kula menika sang aku. Maeso Agni menika anak kula.
1: Anakmu
0: kasinggian.
1: Kok iso padha mapan ning kono wijen kepri?
0: Inggih. Menawi kawula kemawon mila nderek wonten ngersanipun sang aku. Nanging menawi Maeso Agni menika rumiyin tasih lare alit inje udah koro tigang tahunan sampun klos witaken wonten ngersanipun sang aku sang Empu Purwo inje mongko sang Empu Purwo inje kagungan putra inje sang putri kan dedes rikolo semanten tasih yuswa kalih tahun dados rak inje namung kados kakang adi ngaten lho sang aku nah lajengan kalian sang Purwo inggih pun pasrahkan kula anggenipun gula wentah sang putri Kendedes rikala semanten. Pramila lajeng sesambetanipun kekalih menika kados dene kakang adi ngaten. Dados raosipun kekalihipun inggih kakang adi ngaten sang aku.
1: Mengono.
0: Inggih.
1: Ana tembung sepala ning kalamangsa kuwi nyata.
0: Inci.
1: Witing tersno jalaran saka kulino. Lah kuwi apa? Ora ana plethike atine si Agni seneng marang Kendedes. Piye? Iki tembung sepala ning nyata lho kalau mangsa kedadean tenan.
0: Oh. Wonten dalem sewu sang aku.
1: Ya ya.
0: Saestunipun baguse Maeso Agni menika mboten wonten raos menapa-menapa dhateng sang putri Kendedes.
1: Kok kowe bisa matur kaya ngono?
0: Siang kula menika mbokipun kula ngertos lan kula ugi sampun taken. Nah saestunipun namung wonten raos inggih sederek kakang lan adi.
1: Kowe bisa matur bukti liyane? Nek Agni ora tresno marang Kendedes.
0: Saestunipun sang putri Kendedes rumiyin tak sampun gadah calon ingkang nama Wiraprana. Nah.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Pariwisata Kulon Progo tidak akan menggelar event besar di destinasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama. Dinas Pariwisata tetap optimis jumlah kunjungan wisatawan meningkat selama libur sekolah. Promosi yang dilakukan di Pantai Congot dengan kegiatan lomba mewarnai anak-anak dan kegiatan yoga di kawasan pantai. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul membatalkan pengadaan seragam dinas baru senilai 3,7 miliar rupiah yang sebelumnya telah masuk lelang dan ditetapkan pemenangnya. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Gunung Kidul, Tommy Darlianto, mengatakan pengadaan seragam telah berjalan dan tahap akhir dari proses pemilihan penyedia dan dihentikan setelah ada surat resmi dari instansi. Pembatalan tidak menimbulkan persoalan hukum karena belum ada penandatanganan kontrak dengan pihak rekanan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Promo RRI dari Budaya Jawi, suara Budaya Jogja, Sutasno Budoyo, siang meniko, sesarengan, kula Andita Rizkia, lan
2: kalian Betty Damayani.
1: Enje, kita berdua biasanya di hari Jumat ini nanti ditanyakan ya toh, kalau Mbak Betty sendirian, Mbak Betty jengdit mana? Kalau jengdit sendirian, Mbak Betty kok gak ikut? Nah, nanti suko suami sukonya bukan kita berdua, gitu. Nah, Sutasno Budoyo sama Niko di siang hari ini, semoga dipitangetakan teras, 106,6 FM utawi RR Digital. Monggo-monggo canteng jeli, catatan penting ojo nganti lali. Nomor 49 ngoten nggih, babakan ganti irahan budi pekerti kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: kembali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Indai suasono siang, perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rombat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM yang nantinya otomatis pasti akan kasih strategi ataupun mungkin cara-cara bagaimana bisa memajukan usahanya. Sharing kali ini di Teras UMKM banyak manfaatnya bagi pelaku-pelaku UMKM ataupun Anda yang mungkin sebagai pemula atau mungkin Anda yang bingung mau usaha apa dan lain sebagainya. Dengan mendengarkan siaran Teras UMKM kali ini bisa menambah semangat Anda untuk menekuni usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu Yuwanita Setio Pratiwi. Ya, panggilannya apa ini, Bu Yuwanita Setio Pratiwi?
1: Panggilannya Nita bisa, Yuwanita bisa.
0: Oh, panggilannya Nita bisa, Yuwanita bisa. Ini dari UMKM apa ini, Bu, namanya?
1: Warung Latar Kota.
0: Warung Latar Kota. Ini jualannya apa ini produknya nih?
1: Di Warung Latar Kota itu ada makanan khas Jawa Timur seperti rawon, sego pecel, dan juga kita tambahkan menu lain yaitu pempek Palembang.
0: Pempek Palembang.
1: Iya.
0: Ya, alamatnya di mana ini, Bu Nita?
1: Alamatnya tepatnya di Jalan Bimo Kunting nomor 58. Lokasinya itu di Demangan, Kecamatan Gondokusuman,
0: Kota Yogyakarta.
1: Kota Yogyakarta.
0: Oke, baik. Ini pelaku UMKM tapi buat ini ya, produk-produk dari Jawa Timur dan juga dari Palembang ini ya. Rawon sego pecel. Ini dari tahun berapa, Ibu, ini?
1: Kalau rawon sego pecelnya itu baru dari tahun 2025 kita memulai usaha itu. Tapi kalau untuk pempeknya itu sebenarnya sudah lama.
0: Sudah lama, asli Palembang atau bagaimana?
1: Yang asli Palembang itu suami.
0: Suami, ya. Oh gitu.
1: Sebenarnya dulu sudah ada produknya dari ibu ya, sudah ada produknya. Dan ini mulai kita, gitu ya? Ya, kita mulai bikin lagi dengan kemasan yang baru, yang lebih fresh ya.
0: Baru.
1: Jadi kalau dulu kita buatnya made by order ya, kalau sekarang kita sudah ada sekalian di situ.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu, sudah ada warungnya, orang mau jajan tinggal duduk kayak gitu sudah ada ya. Jadi untuk mencapai perkembangan waktu yang seperti itu tentunya ada kendala, ada halangan, rintangan dan lain sebagainya ya, tentunya begitu ada naik turunnya omset dan lain sebagainya. Seperti apa Bu Nita ini untuk mengantisipasi ataupun menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dulunya made to order sekarang sudah tidak,

0: Seperti apa perjalanannya?
1: Ya, cukup lama ya, karena dulu juga made by order itu karena kita belum mampu untuk mencukupi apa ya produksi karena waktu kita sambil mengurus anak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi
0: karena
1: masih made by order
0: gitu ya. Ya.
1: Dan sekarang mau enggak mau kita harus apa memberanikan diri untuk membuka usaha itu, mengembalikan, kan sayang ya, maksudnya kita tidak diteruskan gitu kan, sayang gitu. Sekarang anak-anaknya sudah bisa semua buat sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kebetulan saya ada warung, ya sudah saya masukkan juga itu di situ.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Jadi mungkin kelihatannya aneh ya kok warung Jawa Timur tapi kok ada pempek. Nah, ternyata
0: gitu.
1: Historisnya memang sebenarnya kita ini jualan pempek dulunya gitu.
0: Oh, gitu, ada historisnya tapi dengan ini ya semangat tadi ya. Jadi usaha itu bisa berjalan hingga saat ini begitu. Oke, untuk strategi dari penjualan nih, karena banyak juga nih rawon, sego pecel, pempek Palembang di Jogja itu kan banyak karena miniatur Indonesia ya Yogyakarta gitu.
1: Betul.
0: Strategi apa yang digunakan oleh Bu Nita ini?
1: Iya.
0: Biar usahanya itu tetap jalan sampai saat ini.
1: Iya, tetap jalan itu ya mau enggak mau kita harus konsisten yang pertama. Jadi harus rasa itu tidak boleh berubah. Jadi
0: oh, gitu
1: harus
0: ya?
1: Kita sudah punya ukuran untuk rasa itu dan tentunya bahan baku yang tercukupi.
0: Oh, gitu.
1: Dalam artian gini, kita kan pasang surutnya harga itu selalu ya kalau di pasar, terutama pasokan ikan. Jadi ketika ikan itu ada atau harga itu kan pas kita lagi agak miring harganya, ya sudah kita ambil, kita simpan di freezer dengan penyimpanan yang standar, yang aman, itu bisa kita siapkan mungkin untuk sebulan gitu.
0: Oh, seperti itu.
1: Iya. Jadi bahan baku yang utama itu yang harus kita siapkan.
0: Oh gitu, gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali orang jual-jual dalam bentuk frozen begitu ya. Itu mungkin lebih memudahkan lagi gitu ya. Nah, oke, baik. Berkaitan tentang karena pempek Palembang juga ya. Ini kan bahan bakunya juga harus dari ikan-ikan, mungkin ikan-ikan harus dari Palembang sana atau dari daerah?
1: Oh, tidak.
0: Jogja ini ada?
1: Dari Jogja.
0: Iya.
1: Kita masih pakai ikan tenggiri yang asli. Ikan fresh kita giling di situ. Kita simpan dengan pengemasan yang aman. Kita simpan, nanti kalau kebutuhan kita misal hari ini harus buat berapa kilo, kita baru keluarkan.
0: Gitu.
1: Jadi ikan kita dapatkan dari sini, dari
0: gitu.
1: Pasar di sini.
0: Iya, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang sana ya.
1: Oke,
0: baik.
1: Dan sekarang pasar kan banyak kalau di Jogja ya. Kita tinggal yang penting ada langganan ikan di mana, kita harus hafal.
0: Oke, berkaitan dengan sego pecel ini, sego pecel Jawa Timuran. Jawa Timurannya nih mana nih Jawa Timurnya?
1: Blitar, Bu.
0: Blitar gitu ya. Karena kalau saya mencicipi pecel itu biasanya beda-beda gitu loh. Kalau Madiun,
1: kota.
0: Kediri, Blitar itu pasti beda. Ini cenderung rasa apa ini?
1: Kalau Blitar itu cenderungnya manis asin. Jadi pas manis asin pedas di situ ada.
0: Pedas.
1: Memang setiap kota beda-beda.
0: Iya, kadang kala ada asin-asinnya saja tapi manisnya tidak terlihat.
1: Iya.
0: Kadang kala kan seperti itu.
1: Iya,
0: kalau Madiun masih ada manis-manisnya gitu.
1: Iya.
0: Kalau Blitar berarti ada manis.
1: Manis dikit. Asin pedas.
0: Oh, manis asin pedas begitu ya. Oke, Bu Nita tadi juga disampaikan, mungkin bisa disampaikan juga kepada pelaku-pelaku UMKM yang pada hari ini lagi dengerin nih, dengan produk yang berbeda nih, rawon, sego pecel dan pempek Palembang. Tentunya ini membutuhkan ekstra dalam pembuatan, dalam penyajian dan lain sebagainya. Mungkin bisa kasih ini gambaran seperti apa biar yang mungkin lagi bingung-bingung mau usaha apa, bingung juga, paling tidak dengan mendengarkan Teras UMKM ini bisa tersolusikan di situ. Monggo silahkan Ibu.
1: Iya, mungkin yang pertama kita harus menciptakan karakter dari produk tersebut ya. Misal karakter itu, misal saya membuat masakan khas Jawa Timur. Kita khasnya apa sih di Jawa Timur? Nah, kita kemas di situ. Menunya apa sih yang tidak ada di Jogja? Sebenarnya itu ada di Jogja, tapi mungkin ada pembeda yaitu rasa. Jadi nanti mungkin kalau orang sudah mengenal rasa yang berbeda di sini, kita harapkan akan kembali lagi di sini. Gitu. Itu rasa yang harus konsisten. Kemudian untuk pempek juga, pempek Palembang memang banyak sekali di Jogja ini. Pempek Palembang itu sudah ada di mana-mana dan gampang sekali beli pempek itu sekarang sudah gampang ya, pakai aplikasi sudah banyak. Tapi itu tadi kita menciptakan rasa yang berbeda atau rasa yang kita pertahankan di situ, karena salah satu yang terpenting di dalam kita menciptakan produk itu rasa yang konsisten. Okay. Itu rasa yang apa namanya, benar-benar asli. Mm-mm. Dan berbeda dengan yang lain.
0: Oke, okay, baik. Seperti itu ternyata. Terima kasih sekali Bu Nita ini untuk sharingnya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat.
1: Terima kasih Bu Titi.
0: Baik, dan sutersama budaya demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Teras UMKM berikutnya dengan pelaku UMKM yang lainnya. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Pro Matera Ring Lodi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutisno Budaya. Segera kita akan bergabung dengan Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti kegiatan sholat Jumat.
1: Pendengar, Anda bisa mengikuti untuk ibadah sholat Jumat. Hari ini berlangsung dari Masjid Baitur Rifwan Kompleks RRI Demangan. Dan saat ini juga sudah terhubung dengan rekan Agus Pramana yang berada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Agus Pramana.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dina Febrina.
1: Ya, baik rekan Agus Pramana, untuk suasana di Masjid Baitur Ridwan Kompleks Dambangan RRI saat ini sudah cukup banyak yang hadir para jamaahnya.
0: Kalau saat ini belum, Dina Febrina, baru beberapa jamaah saja yang menghadiri di Masjid Baitur Ridwan Kompleks RRI Demangan.
1: Ya baik, silakan untuk informasi Anda, rekan Agus Pramana.
0: Baik, terima kasih Dina Febrina dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami serahkan dari Masjid Baitur Ridwan Kompleks RRI Demangan, tepatnya di Jumat 10 Juli 2026. Perlu kami siapkan untuk Anda pendengar, untuk khotib nantinya ada Ustaz Dr. Andes Basuki APMSI, dan untuk muazin nantinya akan dikumandangkan oleh Ustaz Ruswandi. Baik pendengar, sebelum kita awali rangkaian ibadah sholat Jumat, akan dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran dan kita akan menuju ke mimbar tilawah.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Sunilah Rasulullah SAW. Ali rajul yaqtilu sajaah wa yaqtilu hamiyah wa yaqtilu riyah. Ajalika bisabilillah kufu maqtala litakuna kalimatul ilmi wa huwa fi sabilillah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh hidup ini tidak ada kebetulan, semua bidilah atas izin Allah. Terciptanya alam semesta, terlahirnya kita di muka bumi, bahkan perjalanan kita sampai hari ini masuk tanggal 25 Muharram 1448 Hijriah ini, itu semua bukan kebetulan, semua atas izin Allah. Untuk itu mari kita selalu panjatkan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Semoga niat kita ikhlas, semoga dengan niat kita ikhlas setiap melaksanakan perintah Allah, Allah berkenan memberikan ridho-Nya bagi kita semua. Amin. Perjalanan waktu tidak sekedar pergantian angka. Mereka dari 1D2, 1447 sampai jadi 1448 tidak sekedar pergantian angka. Perjalanan waktu ada tanda-tanda berkenaan yang memikirkan orang berangkat. Inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil'alamin. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda berkenaan berangkat. Karena Allah memperjalankan waktu ini tentu by design, tidak ada satu yang kebetulan, semua dalam perencanaannya. Kalau orang yang sukses, tentu orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Kalau saya ingatkan, kalau ingin sukses, setiap tempat, setiap waktu ada perbuatan terbaik yang dilakukan. Rasul ingatkan, yang terbaik di bulan Muharram adalah puasa yang kami. Karena Rasul bersabda, di luar Ramadan seumpamanya, seutama-utamanya puasa di bulan Muharram. Maka kemarin semoga kita laksanakan ada puasa Asyura atau didahului dengan Tasyura dan seterusnya dan sebelum Muharram. Tapi makna hadis itu adalah bahwa sepanjang masa selama satu bulan Muharram ini ada hal yang mendapatkan keistimewaan di dalam alam. Allah membagi alam ini bulan jadi 12. Empat di antaranya bulan Harum, Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tentu itu bukan sebuah kebetulan, sekali pasti ada apa yang dilakukan di masa itu. Setiap waktu ada perbuatan terbaik dilakukan, maka terbaik di sini ketika kita ketika ikuti khutbah Jumat ini mestinya jamaah sangat perhatian. Yang terbaik saat bekerja tentu tanggung jawab. Yang terbaik saat malam tidur, tidurlah akhirnya. Ketika kita dalam memanfaatkan waktu, memanfaatkan waktu, maka sungguh itu kemuliaan. Karena Allah ingatkan wal asri innal insana lafii khusri illa. Sungguh demi waktu itu manusia merugi. Kecuali orang yang iman dan amal soleh dan nasihat-nasihati dalam kebenaran. Karena saya merasa di dalam kesabaran. Kenapa orang sering terlalaikan dengan waktu? Karena waktu mengandung makna karakter waktu. Satu, sering dijelaskan, waktu itu Tuhan. Satuan waktu terkecil detik. Waktu itu tunggal. Dalam sedetik yang sama kita tidak bisa berpikir satu.
1: Kalau tidak taat berarti maksiat. Kalau enggak jujur berarti bohong. Kalau enggak iman berarti kafir. Padahal kecepatan Allah mencabut nyawa kita lebih cepat dari satu waktu terkecil tadi. Pertanyaannya sedang apa kita? Saat Allah nanti mencabut nyawa kita, saat apa kita? Apakah saat taat atau maksiat? Sehingga harus memikirkan itu. Apa dilakukan? Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Dan setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Kalau waktu diperlebar menjadi 1 menit,
2: otak kita bisa berpikir gonta-ganti 60 kali. Tapi tadi saya matur bahwa kecepatan Allah mencabut nyawa kita lebih cepat dari satu waktu kecil, yaitu detik. Karena seringkali kita dengar ada keluarga menjaga orang tuanya sakit, tahu-tahu saya ditilapi, seakan ditinggalkan karena cepatnya, tadi masih hidup tapi sekarang sudah meninggal. Maka Rasul ingatkan, barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, surga baginya. Apakah semudah itu kita bisa lakukan? Kita gak tahu, kecuali kita menjaga istiqomah dalam ketaatan. Dan jawablah, kematian itu tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Mati juga enggak ada sebabnya. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, keadaan Islam, istiqomah dalam ketaatan. Maka kalau itu yang terjadi, insyaallah ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, surga baginya. Yang kedua, selain waktu itu tunggal, waktu itu tidak bisa diganti. Kita enggak mungkin kembali ke satu menit yang lalu. Kalau satu menit yang lalu kita tidak melakukan kebaikan, orang lain melakukan kebaikan, kita kalah dengan dia. Bahkan kalau satu menit yang lalu kita melakukan kesalahan, enggak bisa langsung, enggak jadi, enggak bisa. Sudah tertulis, sudah dicatat oleh malaikat, sudah laporkan kepada Allah, tinggal kita ngimbangi yang baik. Tinggal nanti timbangannya berat mana. Karena waktu betapa pentingnya itu, kita gak bisa ganti waktu, mari manfaatkan waktu dengan baik. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian berada di jalan kebenaran Allah, larilah kencang. Jangan nyantai-nyantai, lari kencang. Karena kesempatan tidak datang kedua kali. Maka ketika kita diberi kesempatan ibadah, sehat badannya, nah maka ambil semua aktivitas, wajib pasti sunnah pun dilakukan. Karena nanti kalau masanya kita gak ada kesempatan, ya sudah gak bisa lagi. Sayyidina Rasul juga ingatkan, lakukan 5 perkara sebelum datangi 5 perkara itu. Gunakan waktu luang sebelum sempit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, ya hidup sebelum mati. Nah, peluang-peluang itu diantaranya adalah harus kita manfaatkan. Karena sekali lagi, insyaallah, kesempatan tidak datang dua kali. Dan kematian tidak nunggu tua atau sakit. Siapapun bisa menemui kematian. Imam Ghazali mengingatkan, satu yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Kita gak bisa kembali ke masa lalu. Tinggal kenangan saja. Tapi satu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka pikirkan itu, persiapkan itu. Maka Imam Syafi'i tadi mengatakan, kalau dalam keadaan kebenaran, di jalan kebenaran Allah, lari kencang, cepat menghadapi Allah dengan semua amal yang bisa dilakukan. Kalau lelah berlari kencang, larilah kecil, ramal ya. Terus ada sebuah kemajuan. Kalimat ini juga sering kita diingatkan bahwa wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah. Tanda-tandanya kalau kita itu bersegera, misalnya kalau sudah masuk waktunya sholat, ya segera menuju masjid. Bahkan kalau perlu ditandai dengan ada lari kecilnya gitu. Ya, tidak nyantai, males-malesan itu. Kalau tandanya kita ingin segera menuju Allah itu. Kalau lelah lari kecil, kata Imam Syafi'i, berjalanlah. Mungkin jalan cepat atau jalan apa, yang penting ada terus pergerakan ke depan. Karena Rasul juga ingatkan, kalau hari ini sama dengan kemarin, rugi kita. Apalagi kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, laknat ini beroleh. Yang beruntung, yang berkah adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Artinya ada progres kemajuan. Imam Syafi'i melanjutkan, kalau lelah berjalan, merangkaklah. Ngesoklah itu istilahnya. Yang penting ada terus pergerakan maju. Secara fisiknya, secara jiwanya, secara kekuatan batinnya, terus maju menuju Allah. Insyaallah, kita itu kalau disampaikan di kitab Al-Hikam itu, kita itu orang yang salikullah, sedang menuju Allah. Bukan menuju miliknya Allah. Karena kalimatnya, kalau kita pahami bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita itu berasal dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Maka itulah salikullah, orang yang menuju Allah. Nah, dalam menuju Allah ini tentu banyak ujian, godaan, cobaan dan seterusnya. Tapi juga ada bimbingan Allah. Gak usah khawatir, kalau kita pegang Quran tentu akan menuju jalan keselamatan menuju Allah. Kalau nanti sudah sampai Allah namanya wusul, sudah bersama Allah. Nah, kalau lelah berjalan tadi merangkak, kalau lelah merangkak, Imam Syafi'i mengingatkan jangan pernah berbalik arah. Jangan melawan. Kalau toh kita bisa melaksanakan sholat tahajud misalnya, ya jangan menganggap tahajud itu haram. Ya karena belum saja. Sehingga sikap kita jangan melawan hukum alam, hukum Allah, tentu kita gak akan mampu. Maka teruslah menuju Allah dengan segala daya upaya kita menjaga ketaatan pada Allah. Hakikat waktu ketiga. Selain pertama, waktu itu tunggal, waktu tidak bisa diganti, waktu itu terus berjalan. Kita gunakan apa tidak? Waktu terus berjalan. Kita siap apa enggak siap, pasti hal itu akan terjadi. Kulunafsin ta'ikotil maut, semua bernyawa akan mati. Siap atau tidak siap, kematian pasti datang. Kalau kita umpamakan, misalnya mahasiswa, jam 8 pagi itu mau ujian, ternyata belum siap, dia jam 6 itu pun belum siap gitu. Kadang berpikir, wah semoga waktunya gak berjalan sampai jam 8 sehingga gak jadi ujian, karena aku belum siap. Gak mungkin. Bahkan kalau perlu apa, gak jadi ujian, belum tentu. Kalau memang waktunya ujian, tetap datang ujian walaupun kita gak siap. Sama jamakullah. Kematian itu datang apa, siap gak siap pasti akan datang. Maka dengan waktu terus berjalan ini jangan pernah berhenti. Iqbal mengatakan begini, tiada tempat berhenti di jalan kebenaran. Bersikap lamban akan tergilas. Berhenti berarti mati. Maka terus lakukan sebuah upaya agar ada kemajuan menuju Allah itu dengan bekal-bekal yang dimiliki. Nah, kalau menyinggung tentang waktu tadi, kembali surat Al-Asr tadi, bahwa orang itu kebanyakan rugi karena enggak menggunakan dengan baik ini. Kadang menunda-nunda, kadang masih ada besok waktu dan seterusnya. Belum tentu. Ada sebuah ungkapan yang menarik ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Atau sahabat yang jadi khalifah itu. Nah, hari ini pelantikan, dia pulang ke rumah, kemudian nyantai-nyantai, diingatkan anaknya. Loh, Abi, kenapa kok nyantai? Kan sudah khalifah. Ya kan baru pelantikan, besok kan ada waktu. Yakin? Abi, bapak yakin kalau besok masih hidup? Langsung bangkit, dia langsung ngurusi negaranya, ngurusi kekhalifahan itu. Artinya mari jazakumullah, kita gunakan waktu agar enggak rugi tadi. Allah ingatkan, gunakan untuk iman dan amal soleh. Amal soleh itu amal yang diniati lillah karena Allah, dijalankan ma Allah dengan membersamakan aturan Allah, tujuannya ila Allah, menuju Allah. Kalau sering saya tanya dalam diri atau siapapun, kita beribadah, sholat, ngaji, bekerja, berbakti, jujur, sabar, ujung-ujungnya kita itu lakukan amal itu untuk apa? Yang kita inginkan dari Allah, apanya Allah? Sering orang mengatakan ridhonya, pahalanya, rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya, bahkan surganya. Itu semua baru miliknya Allah. Ibarat seorang istri, subhanallah, hakikatnya butuh apanya dari suaminya? Tentu kalau butuhnya hanya kasih sayangnya, uangnya, mobilnya, rumahnya, kalau itu diberi kemudian ditinggal 5 tahun tentu gak mau. Hakikatnya seorang istri butuh kehadiran suaminya. Kalau bersama suaminya kehausan, lapar, ya berikan uang untuk beli makan, minum. Kalau bersama suaminya tidak ingin kehujanan, bikinkan rumah. Sungguh kemuliaan ketika kita berorientasi adalah yang kita tuju adalah Allah itu sendiri. Yarjuna liqa'a rabbihim, bertemu dengan Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah ingatkan, yarjuna liqa'a rabbihim, barang siapa yang bertemu Allah, lakukanlah amalan soleh yang tadi Saya sampaikan, amal soleh itu amal dilakukan karena lillah, karena Allah, dilaksanakan sesuai aturan Allah, tujuannya menuju Allah. Yang kedua, syarat agar Allah menemui kita, wala tusyibadatihi rabbi ahada, jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Maknanya iman, amal soleh. Ibnu Qayyim menyampaikan tafsir dari wal asr tadi, agar kita enggak rugi, jadilah orang yang iman dan amal soleh itu bentuk kebergabungan dengan Islam. Tidak cukup mengaku beriman tanpa soleh, karena kata penghubungnya wa itu benar-benar jika dua-duanya benar. Nah, dan tidak cukup dengan itu, wa tawasobil haq, salim nasati dalam kebenaran. Maka kita harus ada partisipasi dalam hidup ini. Apa kira-kira yang kita punya andil apa dalam memajukan dakwah ini, memajukan Islam ini? Ada andil apa di dalam lembaga masing-masing dan seterusnya untuk menjadi lebih baik? Karena enggak ada lembaga yang sempurna, enggak ada keluarga yang sempurna kecuali kita ikut menyempurnakan. Yang ketiga, agar enggak rugi, mari gunakan untuk saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Sebagian tempat di Gunung Kidul ada orang kekeringan, agar dia sabar dalam ujian Allah itu tidak cukup dinasihati, tapi kirimkan bantuan. Maka Imam Qayyim menyampaikan menafsir ayat tadi, pertama agar kita enggak rugi dalam ilmu itu.

0: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya min qablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhallazina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun 'an ru'yati. Sama pula, mari terus tingkatkan iman menjadi takwa. Takwa inilah jadi salah satu garansi kita agar Allah masukkan kita dalam surganya. Sering saya nyatakan, amal apa yang kita banggakan di hadapan Allah sehingga dengan amal itu cukup alasan Allah masukkan kita ke surganya. Ketakwaan itu yang semestinya. Orang takwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Mari upayakan apapun perintah Allah, sami'na wa ta'na. Aku dengar ya Allah, aku taat engkau. Sedangkan kalau ada larangan, tentu kita akan meninggalkannya. Kalau perintah, Rasul ingatkan, lakukan mastatotum sekemampuanmu, bukan sekemauanmu. Tapi kalau larangan, tinggalkan. Tidak ada kalimat sekemampuan meninggalkan, enggak, langsung tinggalkan. Sehingga orang yang selalu menjadikan Quran sebagai pembimbingnya atau membimbingnya akan ada furqan dalam dirinya, sehingga dia tahu bedanya mana hak, mana batil. Kalau selama ini masih ada kesalahan, ada mengeluh, mungkin kecewa, marah-marah, bahkan melakukan kemaksiatan, karena belum serius menghadirkan, belum serius menghadirkan yang hak. Allah tegaskan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Hadirkan yang hak, yang batil akan sirna, karena yang batil akan sirna. Nah, ketika masih ada kebatilan dalam diri kita, karena belum serius menghadirkan yang hak. Hak itu adalah kebenaran, al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Allah. Maka Rasul selalu melakukan apapun berdasarkan wahyunya Allah, bukan berdasarkan nafsunya. Kalau terus menjaga sikap istiqomah ini, sekali lagi kita mohon pada Allah, semoga ketika Allah manggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari mohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wa ambat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wala tuzina yaumal qiyamah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wangsuna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ihwana sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilalatina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rizukni tobatan nasuha qabal maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kemisalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu

Sebab aku misalnya Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pendengar kaum muslimin maupun muslimat di mana pun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dan juga pendengar RRI digital, demikian tadi harangkan ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Baitur Ridwan Kompleks RRI Demangan Yogyakarta. Akhirnya saya Gus Pramana bersama tim teknik siaran luar yang bertugas, ada Bayu Peparabola dan juga ada Saif Hidayatullah bersama Sultan Malo Perkasa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Agus Pramana dan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Dan pendengar, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Ridwan Kompleks RRI Demangan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.
4: Prometer RRI Ngelori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, tasesanan kalian kuloan di tari sekialan Beti Damayani, sumongko kita bisa ngetakan lagu-lagu bertema karohani Islam. Saat tadi kita dengarkan siaran langsung sholat Jumat di RRI Demangan di Masjid Ridwan begitu nggih. Setelah selanjutnya sumangga kita bisa ngatakan sesarengan hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
5: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

pada tahun 2011 yang lalu, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari atau yang kerap disapa Uji merilis mini album bertajuk Salawat Cinta. Di album dakwah tersebut, Uji mempersembahkan 5 lagu hasil ciptaannya sendiri yang ia rampungkan sekitar 3 bulan lamanya. Kami ajak Anda untuk mengenang kembali karya Uji tersebut dengan lagunya Salawat Cinta.

0: Sedikit gambaran untuk Anda bahwa dalam video musik untuk single Selawat Cinta ini, Ustadz asal Jakarta kelahiran tahun 1973 tersebut menggunakan pasar sebagai lokasi syutingnya. Lewat lagu ini, Uje ingin mengajak semua orang untuk saling mencintai antar sesama agar terwujud kedamaian di belahan dunia. Itu tadi info musik tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.
1: Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi.

yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pro materer inglori budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutasno budaya, segera kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

Abang Pos sebanyak 350 warga dari 4 kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan di RPTRA Pandawa, Kelurahan Tanah Tinggi kemarin. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nur Hiat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting sebagai upaya mempercepat penanganan stunting. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Budaya Banyuwangi Ethno Carnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestiandani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja kita. Di hari ini ya, Ayah kagak sendiri dari Perompat Jakarta, dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar, sehat ya?
2: Kak,
1: Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wah, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat.
2: Tapi jarang.
1: Oh, karena udah masuk musim panas ya kali ya, Kak Joyce.
2: Iya,
1: ya.
2: Bener.
1: Iya, siap. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih, Kak Joyce?
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu, Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado, buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomornya berapa ya, Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja.
1: Satu saja ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812 1124 928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perompat Jakarta, begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena
1: okay.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya, dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu, jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan ini ya. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya, bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian

0: Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar, kita lihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, dia berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya. Bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti saat sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang kembali. Ini seperti itu.
1: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
0: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan, tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri. Kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan

0: tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah apa yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
1: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
0: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya gitu. Bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar, gitu. Bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai-nilai utama kebudayaan dari pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan secara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ada AI ya, mereka istilahnya mengarang lah membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
1: Oke, Kak Faiz dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
0: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif. Yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa yang sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Itu. Jadi memang perlu apa ya? Perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa bisa kita, kita apa setiap orang bisa terima. Makanya perlu di filter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh India, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan apa filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup apa diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
1: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja, sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
0: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda apa di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan, lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam apa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan kayak benda apa cagar budaya dan pemajuan budaya.
1: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, apa namanya sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri generasi muda ini khususnya dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya kan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
0: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
1: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi, kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
0: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat apa AI dalam bentuk apa semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah saya lihat mereka dan sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
1: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
2: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 sudah masuk di sesi line interaktif ya. Hari ini barengan dengan Pro 4 Manado. Masih ada Kak Joyce dan juga narasumber kita ada Kak Faiz ya. Kak Joyce, apakah sudah ada pesan masuk ataupun telepon di Pro 4 Manado?
3: Sepertinya belum ini, Bang.
2: Belum saat ini ya. Belum. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Joyce ya. Yang sudah masuk di 02135045410. Halo, Pro 4. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Selamat sore, Caca Ayu. Silakan dengan Pro 4 Manado.
4: Ya, selamat sore, Pro 4. Hari ini Manado. Sama Kak siapa di Manado?
2: Ada Kak Joyce.
4: Ya, Kak Joyce, selamat sore.
3: Selamat sore juga. Ini dengan siapa ini Bang Jo?
2: Caca Ayu.
4: Ayu di Maluku Tengah.
3: Oh ya, baik. Silakan.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Langsung ke Pak Faiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faiz. Pak Faiz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya tentang modernisasi memang ya ini ada positif dan negatifnya juga seperti yang sampaikan tentang AI ya. Memang benar, ini AI sangat marak ya di media sosial. Untuk saya ingin lebih bertanya sebagai pengamat kebudayaan gitu ya, apakah ada kekhawatiran gitu ya seiring perkembangan modernisasi ini yang semakin canggih gitu ya budaya, apakah budaya akan tergerus kita, pertahanan akan tergerus karena banyak, kalau kita lihat ya anak-anak ya misalkan pakai bahasa daerah itu sudah gak bisa lagi gitu loh ya. Kita misalkan pergi ke acara seremonial yang paling inti aja, katanya orang malas gitu, mendingan mereka mau tunggu sesi foto gitu loh Pak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Faiz, boleh direspon terkait pertanyaannya Caca Ayu di Maluku.
5: Ya, pada dasarnya memang sekali lagi bahwa perkembangan teknologi itu memang punya tantangan besar terhadap mempengaruhi kebudayaan atau akar budaya, fondasi kebudayaan dimanapun. Apapun bangsanya, saya melihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sekali lagi tidak boleh ansih terhadap perkembangan dan kemajuan modernitas teknologi dan kehidupan kita. Karena pada dasarnya budaya, kehidupan dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas, perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki konstitusi bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum itu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri, bukan pemerintahnya. Pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar, kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu. Dan lagi-lagi, semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat? Ya, kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan. Ya, itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor, bahwa ada kebudayaan, sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif, atau mungkin ada yang kontroversi, atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Itu tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu, di dalam mengemasnya menjadi konten budaya, itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat. Seperti itu.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cici Ayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi mudanya nggak mau belajar, generasi mudanya begini-begini, begitu, selalu disambungkan dengan, masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya, kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya gitu ya, saya peranakan gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah, kita tuh udah gak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi Sunda Jawa campuran. Nah, itu gimana tuh, kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya, kayak begitu tuh gimana tuh, Kak Faiz?
5: Ya, betul. Nah, inilah peran teknologi itu. Jadi literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya, sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan, itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. Semua bisa dilakukan dengan seperti itu.
2: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi ke dalam rumah gitu kan, rumah kan yang mengajarkan segalanya itu. Nah, itu gimana tuh kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
3: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua. Saya dulu kira-kira 10 atau 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah saya, saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah. Tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah, itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
5: Ya, betul. Ya, sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti yang apa ya, bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu. Bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah, biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu bisa misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya, itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
2: Oh, oke, siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
5: Iya, betul, betul.
2: Oh, oke.
5: Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal karena dia sebuah alat komunikasi. Gitu. Komunikasi sehari-hari ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu. Tapi secara umum, tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Okay. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
3: Oke, okay, ini ada.
2: Siap.
3: Oh, sudah.
2: Ada putus. Telepon.
3: Ada telepon.
2: Oke, siap.
3: Kita terima dulu ya.
2: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
3: Sudah diangkat, tapi
2: putus.
3: Sudah terputus.
2: Ya udah, kita angkat dari Jakarta. Sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdutnyo. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya putus juga teleponnya sudah lah ya. Kita baca dulu nih ada pesan WhatsApp Kak Joyce ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
5: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya. Misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna. Itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu itu. Dalam lirik lagu, kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
2: Oke, siap. Jadi bisa dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
3: Betul. Sama.
2: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya, boleh silakan. Kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Joyce.
3: Masih kosong ini.
2: Masih kosong. Oke, okay, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
3: Belum.
2: Oke, okay, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak gak sabar ya, sabar dulu gitu ya buat pendengar Pro 4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
3: Kalau tidak salah ini Bang Jo, ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
2: Apa tuh?
3: Pertanyaan belum terjawab. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri tentang budaya mungkin bisa punah atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan penuturnya.
2: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
3: Iya.
2: Silakan Kak Faiz.
5: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran
3: perkawinan campur.
5: Perkawinan itu. Hmm. Itu. Salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau
3: menikah
5: sebuah suku.
3: Tetapi, tidak boleh rasis ya.
5: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah, luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran akhirnya bahasa kita yang punahkan kita sendiri gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga dan memang kekhawatiran. Tapi apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi gitu. Nah itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
3: Seperti jadi masukan itu, seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
5: Iya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
2: Oke,
3: baik Bang Jo, time is
2: gitu.
3: Up.
2: Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNI itu juga pendengar perempat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai nggak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
3: Siap.
2: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perompat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta.

Abang Bos, sebanyak 5.000 pencari kerja memanfaatkan Jakarta Selatan Career Fest dan Bazar 2026 yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan sejak Selasa 7 Juli sampai Rabu kemarin. Di gedung Nyi Ageng Serang Setiabudi, Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi Sudin Naker Transgi Jakarta Selatan, Erning Kumala Dewi mengatakan sebanyak hampir 3.500 peserta mendaftar secara daring, sementara 1.700 orang mengikuti kegiatan secara langsung. Pendaftaran daring masih dibuka hingga Rabu depan tanggal 15 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap semakin banyak pencari kerja memperoleh pekerjaan sehingga dapat membantu menekan angka pengangguran. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memprioritaskan pemulihan lingkungan di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengatakan upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi kawasan berdampak, pembasahan lahan, serta penguatan langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Rumah Teror Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas No Budaya. Kita kembali lagi bersama aku Andita Rizky ya.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Jelan sama Niko, semoga kita bisa ngatakan irama budaya Nusantara. Anangin kami berdua harus pamit undur diri, karena setelah ini Suko Sami Suko bersama.
1: Bersama dengan rekan Jordan Talaksoro.
0: Kalau Andita Rizky pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Sugeng siang, mater nuwun.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, saat ini Anda mendengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marcia. Tentu saja akan ada lagu indah dari berbagai daerah di Indonesia sambil kita dengarkan budayanya. Sutrisno Budoyo, berbagai event digelar demi melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival merupakan festival budaya dengan konsep sinergi antara unsur budaya masyarakat, potensi wisata alam yang dimiliki Dieng, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Menjadi acara puncak di Dieng Culture Festival setiap tahun, ruatan bocah rambut gimbal adalah prosesi penyucian yang sudah lekat dengan budaya dan adat di Jawa, khususnya di Dieng. Acara ini bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan pada si anak gimbal dan masyarakat Dieng pada umumnya. Anak berambut gimbal sendiri merupakan fenomena unik yang sudah ada di Dieng sejak lama. Anak-anak dengan usia 40 hari hingga 6 tahun memiliki rambut gimbal dan dipercaya sebagai titipan Kiai Kolodete, yakni salah satu pejabat di masa Mataram Islam yang ditugaskan di wilayah Dieng. Acara ini dilaksanakan dengan rangkaian doa di beberapa tempat, seperti Candi Dwarawati, Kompleks Candi Arjuna, Sendang Mairokoco, Candi Gatot Kaca, Telaga Balai Kambang, Candi Bima, Kawah Sikidang, Gua di Telaga Warna, dan Kali Tempat Pemakaman di Dieng. Selain ruatan bocah rambut gimbal, kita juga bisa menikmati acara jazz di atas awan yang kini sudah menjadi agenda nasional. Acara ini mempertontonkan penampilan musisi jazz langsung dari dataran tinggi Dieng yang sering diselimuti kabut, sehingga identik dengan nama gelarannya. Tentu suasana akan sangat syahdu saat alunan musik jazz berpadu dengan nuansa sejuk dan pemandangan yang luar biasa indah saat menikmatinya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Tengah.

0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: 104 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih dalam siaran Irama Budaya Nusantara, bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Ada suku Sunda, Baduy, dan Osing, yaitu beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Osing merupakan suku yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai kini, kita masih bisa menemui suku ini salah satunya di daerah Desa Kemiren. Suku Osing memiliki nilai budaya dan filosofi hidup yang tercermin pada tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Osing. Adapun nilai kehidupan yang mereka tampilkan adalah berhubungan

erat antar manusia, alam dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upacara kebo-keboan merupakan suatu upacara atau tradisi adat yang berasal dari suku Osing di Banyuwangi. Dalam perayaan ini, sekelompok orang akan mengenakan kostum seperti kerbau. Ini adalah simbol syukur atas hasil panen dan sebagai upacara pembersihan desa dari mara bahaya. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Banyuwangi yang berjudul Ngelabur Langit dan Ojo.

0: Baju Adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: Wayah tu bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

Kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Pahlawan merupakan bagian penting dari identitas nasional. Mereka adalah teladan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia, seperti semangat gotong royong, kepahlawanan, dan keberanian. Pahlawan Indonesia telah berkorban nyawa, kesejahteraan, dan kenyamanan mereka untuk kemerdekaan dan kepentingan bangsa. Para pahlawan itu beberapa di antaranya dari Jawa Barat yang berjuang sepenuh hati demi kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Salah satunya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya merupakan pahlawan asal Jawa Barat yang sangat berjasa dalam perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan. Pria kelahiran Tasikmalaya ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, IRH Juanda Kartawijaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Juanda terkenal dengan Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim tanah air. Deklarasi itulah yang membuat laut-laut antar pulau di Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Barat berikut ini.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Indung suku ge mual di bejaan.
0: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh. Jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
4: Dahar, Pak.
3: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.

Baik Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Ternate telah hadir di ruang dengar Anda. Wilayah Maluku Utara umumnya dan Ternate khususnya, sejak berabad-abad lalu sudah dikenal dengan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Ternate menjadi rebutan bangsa-bangsa asing karena kekayaan alam berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki dan letak pelabuhan yang strategis menjadikan Ternate sebagai bandar perdagangan rempah-rempah bagi bangsa-bangsa lain. Penelusuran sejarah membuktikan bahwa para pedagang yang berdatangan ke Ternate antara lain tidak hanya dari Jawa dan Melayu, tetapi juga dari Arab dan Cina. Sedangkan beberapa bangsa lain berlomba-lomba merebut dan menguasai Ternate dengan berbagai tujuan seperti memonopoli hasil rempah-rempah dan menyebarkan agama. Dengan persentuhan kebudayaan saat itu melalui misi perdagangan dan agama, kebudayaan Ternate menjadi kaya akan tradisi-tradisi lisan maupun tulisan beriringan dengan aturan nilai moralitas yang kerap disebut oleh orang Ternate sebagai adat seatorang. Baik Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Sebagai penutup, mari kita dengarkan lagu dari Jawa.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutesno Butoyo, pakar ekonomi syariah UMY Satria Utama menyebut kebiasaan menabung menjadi prinsip utama dalam perencanaan keuangan. Namun untuk membangun kebiasaan menabung tidak harus dimulai dengan nominal besar. Seiring berkembangnya teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan berbagai layanan keuangan untuk membangun kebiasaan menabung. Karena terdapat berbagai fitur seperti auto debit hingga pengelompokan dana melalui aplikasi perbankan. Selain memanfaatkan teknologi, Satria menekankan konsistensi untuk membangun kebiasaan menabung. Beralih ke informasi lain, penguatan rasa cinta tanah air menjadi salah satu aspek penting dalam proses pewarganegaraan Indonesia melalui mekanisme naturalisasi. Tidak hanya memenuhi persyaratan administratif dan hukum, setiap warga negara asing WNA yang mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia WNI juga diwajibkan memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, termasuk mampu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tersebut bukan sekedar formalitas, melainkan merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang bertujuan memastikan bahwa setiap warga negara baru memiliki komitmen terhadap identitas nasional, konstitusi, dan semangat persatuan Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menjelaskan, naturalisasi bukan hanya proses perubahan status kewarganegaraan, tetapi juga proses penguatan ikatan antara negara dengan warga negara baru. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perobatan RI ngelalui betul jawi suara budaya Jogja suko sami suko panjenengan suko kulo suko setoyo sami suko. Kanting aturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayok Jakarta. Sugeng sonten seterusnya budaya panas ya di luar sana nanas. Kalau jarene anak kecil gak bisa ngomong panas nanas katanya. Yang jelas di kesempatan kali ini ada saya Jordan Talaksoro kembali menyapa Anda di jam 3 sore lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga aman-aman saja ya seterusnya budaya. Ngeyap dulu kalau kepanasan. Jangan sampai nanti kita gara-gara kepanasan tuh jadi pusing. Karena sempat sudah diinformasikan di kabar berita bahwa Yogyakarta tuh potensi heat stroke, penyakit karena ini kepanasan seterusnya butuh ya, bisa ngeliang, bisa pingsan gitu ya. Potensinya gede sekali apalagi buat anak kecil. Makanya kalau ada anak kecil jangan dibiasakan untuk main panas-panas di siang hari. Nunggu agak adem sore lah gitu ya. Menjelang malam itu udaranya udah mulai adem. Makanya udaranya perlahan mulai adem. Sekarang pikirannya dulu seterusnya butuh ya. Yuk milih lagu bersama dengan saya lewat WA 0895-0144-1066 atau telepon 0274-540-333. Lagunya apa Mas Jordan? Lagu pilihannya yang pertama Alum, yang kedua Arum Wangi. Pilih yang mana seterusnya butuh? Tak buka teleponnya. Monggo, 1 sampai 3 ya. 2, 1 lagi yo. Bunyi yo. 3, halo sugeng sonten, suka sami suka.
1: Ye ye ye ye ye.
0: Siapa ini?
1: Keplenger.
0: Oh alah, kenapa harus Gunung Kidul terus ya?
1: Iyalah, emang wang Gunung Kidul canggih canggih.
0: Senajan neng gunung tapi canggih.
1: Pokoknya rana sih ngalahke.
0: Oh, wes cerak neng hawa.
1: Aku nek dikalahke sembengker.
0: Oh, gimana kabarnya Bude?
1: Kabarnya nanas.
0: Nanas dalam. Nanas dalam atau apa ini?
1: Pokoknya nanas semeririt.
0: Oh, gitu.
1: Mbah ra kalane bengi iki nek kaya ngene iki kepiye ya malah ora
0: kegembur. Oh, malah do protes mengko. Yo ngalah Gusti.
1: Ana wong awak nanas nek bengi kok
0: nunus. Lagunya yang mana?
1: Lagune apa kowe mau?
0: Alum. Alum atau Arum Wangi?
1: Alum.
0: Alum, alum.
1: Alum lah, alum iki jare alum.
0: Ya enggak apa-apa pilih mawon.
1: Ya alum-alum aja.
0: Oke, alum-alum maton kelakon ya. Salamnya buat siapa?
1: Dwijo, Pak Tupar, Pak Tumiti, Pak Pur Kenteng.
0: Kenteng magic?
1: Kenteng. Kayak ketoke. Terus sapa malah lali sedine.
0: Wah.
1: Pak Bambang Sutanto, Mbak Giman, Rajeng Pak Rindang, Mbak Nawi, Dimasku ganteng Mas Rian Gemeng, Rajeng Regono, Regono Manik Leni, Mbak Yono, Mbak Yono Wiro Sarban, Rajeng Romo Tudo, Romo Ngadiono, Romo Proses Wasono, Romo Yono Mato Diarjo, Pak Murdono, Pak Kasiono Mbulawet, Toro Manis Renggo. Lajeng Sinten Maling Ge.
0: Sinten Maling Ge.
1: Ki Kumbakarno, Ki Joko Bojo, Bunda Noyo, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Pening, Mbak Noyo, Bu Supriyati, Mbak Titu, Bu Tarmi, Bu Widyaning Se, Mbak Ijem, Bu Mudo, Bu Gopa, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pranyogi Nipun, Kang Gila Sekale, Mbak Surat Trise, Kang Sakyo, Pak Jono, Pranyogi Nipun, Kang Kudaya Kemawan Dimas Kudio.
0: Gey, siap.
1: Sugeng tugas ngantos mangke, konten beton sah kondor siaran malik.
0: Waduh, wani piro.
1: Lah rapopo ta mau bengi ya kok.
0: Oh, oi. Nggih, siap matur nuwun Budhe. Dadah, kembali ke kayangan ya. Halo sugeng sonten sugeng sami suka.
1: Jalune bali ning kayangan to
0: iki. Wah, ditarik menem lorot to iki.
1: Wani tarikan naik.
0: Oh, asik melorot apane, Bu?
1: Katoke.
0: Oh, njok ngono iki lho. Kacamatane.
1: Katoke penyiare lho.
0: Belum. Walah ora enggak melorot iki ora katokan kok ya. enggak katokan ini.
1: Wadol.
0: Ora nganggo sarung ya.
1: Oh.
0: Lah iya ra katokan ra mesti to Bu. Sarungan yo enggak apa-apa to.
1: Kayak anu
0: jar supet kok langsung wah iki kacau iki
1: apa nak mindoke
0: aduh wis iki kat lagunya yang mana Bu
1: anak wedok apa
0: alum
1: yo tak melu wae saking panasnya jadi malah alum
0: ya
1: lai
0: meleot
1: mergo panas sentar-sentar jadi alum
0: panasnya ngentang-ngentang pikir pikirannya yang melu panas iki.
1: Salam ya nak.
0: Boleh.
1: Cukup. Lagi antik.
0: Inji.
1: Dayu Kweni, Butarki yang satu pintu murti, Mbah Buyut Suruh Gentong, Romo Hadi Ngadirno Nakdian, Mbah Yono Wirasaban, Mbah Noyo, Mami Sartika, Mbah Giman, Pak Tupa, Pak Tumisi, Mbah Dio, adik-adik Sikit Panjatan, Bopo Sumar, wonten ing pun di jalan Wates, Bugi Bopo Untung, Sami Galuh, Bopo, Bopo Jumangin, Ubi Wonten Kulon Progo, Mas Sumarto, Mas Adi Pontosari, Kiru Kulonga, Mas Ijem, Ubi Kacem Mbah Mun, Bopo Damaskus sama Heri Sabdono, Wonten Ing,
0: Eng pundi kemawon.
1: Ya wis pokoke Romo Heri Sardono ing Morangan.
0: Wah.
1: Pak Mulati, Ki Edoko Bodo, Pak Cipaimen, kali semuanya Romo, Pak Nardi Mursari, Dik Supriyati, Dik Sugiyarti, matur nuwun ingi paring kintunan Bunani Bajuri, Pak Purkenteng Rejo.
0: Inggih.
1: Iwe Ngabantang Kutarno.
0: Iya.
1: Ugi kagem.
0: Siapa?
1: Mbah Dio.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Sadio.
0: Iya.
1: Bapak Sri Utami. Mbah Bejo wonten Jalan Bantul, Bapak Supoyo Kadilayar, Mas Abdi Klaten, Bapak Swati, Bu Sri Utami, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Salaman, lan Prayo Rama Yuwono Mantoyarto. Kalian Romo KRT Pojati Kusumo Prayogi.
0: Nggih.
1: Sedaya sutresna budaya wonten ing kemawon wonten ing sonten mriku nyawisi kalian suka sami suka kumpulan lan suka sedaya sami suka.
0: Nggih. Ampun iki?
1: Ampun.
0: Oh nggih, siap.
1: Nggih.
0: Matur nuwun sami-sami. Halo, sugeng sonten suka sami suka. Wah kok pedat teleponnya kepiye ta ya iki? 0274540333 kita tunggu teleponnya. Halo, sugeng sonten. Oh, putus lagi teleponnya. Dicoba lagi ya seterusnya budaya. Jangan lupa 0274540. Wih, siapa tau ini kok dipedat-pedat teleponnya? Untung belum naik ke udara. Saya udah tahu ini siapa yang mainin teleponnya. Halo? Oh, pedat lagi teleponnya. Ada apa ini ya? Kalau gitu kita ke ini dulu deh ya. Seterusnya putih kita ke voice note dulu kalau gitu ya. Ini karena teleponnya pedat-pedat terus ini. Ada Pak Tupar ngirimin voice note, kita dengarkan.
2: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko setyo sami suko sugeng sonten Mas Jordan Talak Sro.
0: Beratur
2: salam kagem Putu Ijo Bagianti Sirupi Mudo Bu Supriyati Putar Mipunani Basuri Bu Mami Sarti Kamongah. Lek kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Bopo Kasiono Mbulawen Romo Tujo sekeluarga Romo Ajeng Adiono Ki Rukun Werdo Mbah Neklendi Pak Rimbang Ki Kumbo Karno Gresi Seto Lajeng Pak Sumar Stayu Pak Sumar Tiono Sleman Mas Rian Kemermes Mas Adit Poncosari Popo Pariono Mbudoan Saini pun kagem Stayu Kemamon kagem Mas Jordan Talak Seru Sugeng tugas ngantos paripurno samangkelan mbok pilih kundur ngatos satos sekali derek mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun. Yuk kita buka teleponnya lagi 0274540333 si Tresna Budaya. Milih lagune sing alum atau sing arum wangi. Nih jangan bilang teleponnya error ya. Monggo 0274540333. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka sabagus.
0: Lo ini yang main nanel telepon tadi ya?
3: Oh, bukan.
0: Bukan lagi.
3: Bukan lagi.
0: Nah, iya berarti benar.
3: Betul.
0: Lah bukan lagi kok.
3: bukan lagi buka.
0: Ah, kabarnya gimana Mbah Bakul Wajan?
3: Bagus.
0: Sehat semua, Pak. Doanya panjenengan pokoke.
3: Iya.
0: Wah, wis pokoke iso gawe repot bapake karo ibune. Lo kok ketawa kenapa toh?
3: Ya, aku dulu tak bayangin nek dewer bapakne sing seru numpen piye.
0: Kok lek le mbayangke iki mesti sing ngono-ngono kuwi ngopo to Mbah Yono?
3: Nek ndurangane mbayangke opo?
0: Lho sing apik to yo, mosok yo.

0: Siono. Kita dengarkan dulu teleponnya nanti.
1: Suko sami suko sugeng sonten Mas Jordan kula Pak Kasono Mbulawen Trogadi kita dalam katur Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Sri Utami wonten ing Sewon, Ibu Tuti Jogayudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir, Mbak Yeni wonten Patok, Bapak Sadio wonten ing Jatimulyo, Mami Sartika ugi wonten Minggir, Pak Tupar wonten ing Sendian Kulon Progo, Mbak Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Kirsi Seto wonten Jalan Timoho, Ki Rukun Werjo Tarama Mariono wonten ing Mejing Witarjo, katur sedaya para sedherek suka sami suka wonten ing RRI Perumpas Yogyakarta suking ngidangetaken lagunipun nderek Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Injih, matur sembahun. Ya, kita buka lagi teleponnya. Tadi masuk mau main-main ya. Tidak bisa tergocek seterusnya Budoyo ya. Siapa sih yang suka iseng-iseng nih ya? Yuk kita coba angkat ini, dimatiin enggak ya? Halo. Oh, dimatiin lagi ternyata. Ya wes kita ke lagu dulu deh seterusnya Budoyo. Biar yang mainin telepon ini pergi dulu gitu ya. Kita ke lagu dulu kalau gitu, lagunya Alum ya seterusnya Budoyo. Kalau yang tadi telepon udah milih, sayang banget ini kesempatan bisa masuk telepon malah godolanan ki sopo to ya. Tetap di sini aja di Suka Sami Suka.

Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Masih di Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Putih. Kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di sore hari ini. Yang beruntung bisa masuk telepon dimanfaatkan Sutrisno Putih. Yo ya, jangan buat mainan, siapa sih ini ya. Yuk lanjut lagi, tak keluarkan dua lagu pilihannya. Yang pertama Buto-Buto Gala atau yang kedua Capeng Gunung. Pilih yang mana Sutrisno Putih yo. Buto-Buto Gala atau Capeng Gunung. Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko. Nah ini yang suka mainan telepon ini. Yang dari tadi main telepon toh ini.
1: Ya ora aku gak perlu asaran dulu.
0: Mosok toh.
1: Pisan mlebu ki alhamdulillah.
0: Nah, kayaknya memang
1: ana sing wis diklik-klik toh.
0: Oh, tadi.
1: Kok dilewek kok mati jenengan toh?
0: Heeh, enggak tahu ya. Biasa. Sentimen kayaknya.
1: aku main guyu wae jenengan iki sapa dolanan
0: HP iki. Oh, biasalah ngepen paling ya.
1: Ora apa-apa.
0: Ngepen.
1: Kalau saking senengnya lu jenengan jangan-jangan.
0: Oh, soalnya aku katanya kan sok godani pendengar.
1: Ayo, pokoknya dan
0: gantian ini kayaknya.
1: Genti di kapokmu.
0: Lagu yang mana kong?
1: Capeng Gunung.
0: Capeng Gunung.
1: Di keguyuran India.
0: Lo kenapa?
1: Ali keguyuran lu jenengan gue apa?
0: Oh, alah. Salam buat genduk ya.
1: Yo, armangkat ngaji kayak.
0: Oh, jeh.
1: Salam bro. Ati cilik.
0: Inge, makasih.
1: Yo.
0: Salamnya buat siapa? Nah, nyuwun artane.
1: Heeh, njaluk sampean juk dhewe. Yo. Kagem Mbak Yuku ya yuk rongkok karo Pak Bunda Twido, Mbah Noyo, Bu Agianti, Mbah Yono, Joko Budu, Kikumbo Karno. Mas Rian koyo arang-arang mlebu yo saiki.
0: Oh, kayaknya masih ke Morama dia.
1: Kagem Didik Kuyanto. Terus kagem sedaya mawon Mas nyuwun pamitan ingkang
0: sering. Oke.
1: Arep golek ki sanggup.
0: Siap.
1: Matur nuwun ya Mas.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka. Halo. Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Aku
0: siapa?
2: Mbak Anggun, Dadap Ayu.
0: Oh, Dadap Ayu tuh di mana toh, Mbak?
2: Oh, ya di sini.
0: Daerah mana toh Dadap Ayu tuh?
2: 13 km dari Semanuk, Mbak.
0: 13 km dari Semanuk, berarti Gunung Kidul.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Ya, oke deh. Monggo Mbak Anggun lagunya yang mana?
2: Lagunya dari Aceh nanti ya, Mas.
0: Ya milih toh ya. Tinggal milih loh, satu apa dua.
2: Yang dua aja ya.
0: Yang dua, Capeng Gunung.
2: Ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
2: Salamnya ke Pak Bambang Soekarno, Pak Suryo, Pak Tupan, Mas Mamada, Mas Yudi Kweni, Pak Gamas Pres, Pak Muladi ya. Wonten Pak Mu. Siapa ya? Lupa.
0: Aduh, lupa juga nih.
2: Mbak Karno.
0: Gitu loh.
2: Mami Sarita lupa enggak pakai tanda. Bunda Dunisa ya, Bunda Bagianti, Bunda Karmi, Bunda Januarsi, Bunda Meka, Bunda Sudiyati, Bunda Karsyati ya. Bunda Salimah, Bunda
0: Iya.
2: Mbah Hicem ya. Kasih Mbah Hicem. Bunda Sri Semanya, Bunda Yai Semanya juga. Aduh capek. Dan temannya saja salam sehat selalu ya.
0: Iya. Sampun?
2: Halo?
0: Iya, sampun.
2: Kagem Mas Duda, kasih semangat deh.
0: Yeay.
2: Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggun. Halo, Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
3: Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
0: Ini jengin siebi.
3: Langkung riun ngaturake kuning panuwun dumateng Mbak Anggun ingkang wonten Dadap Ayu.
0: Nggih.
3: 13 kilo dari Semanuk.
0: Nggih. Orang nggih, nggih.
3: Sinten malih nggih.
0: Nggih. Iki arep basa Bagongan Pekeniro pripun Bawardes?
3: Maniro lenggah kita dari to.
0: Jarene ratune kering. Loh, kalau di bahasa itu kan malah gering tuh ratu pas toh, Pak?
3: Iya, memang gering tuh ratu.
0: Toh,
3: kepitik wah.
0: Makane kok kene iso njuk menggoke ning kewan kepi. Padahal ki dhuwur lho ki bos.
3: Iki nuwun gering menapa?
0: Mboten ngertos niki kula kok gering napa niki nggih. Lagunya yang mana, Pak?
3: Yang manut Mbak Anggun
0: ya. Oh.
3: Yo manut sing ngirimi.
0: Kok saiki manutan e?
3: Yo enggak ta yo. Yo diprioritaskan nek mlebu-mlebu njaluk lagu dipenuhi ngono lho.
0: Oh gitu. Siap.
3: Yo sugeng sontenan. Bu Akianti, Tengki, Pak Yanto wonten Gragol kula wau.
0: Nggih.
3: Juga dhewe nduk sing akeh. Kadang pas sing biru.
0: Ape yo enak yo nek dadi putune Pak Yanto garing juga kowe. Sak karepe.
3: Sing disenengi.
0: Milih.
3: Nek tas cilik iki seneng abang.
0: Nah.
3: Kula lajengaken
0: bulan iki. Okay.
3: Bu Anjasmara yung muda. Lajeng Mbah Giman Rebongan. Mami Sartika Mongah Mongah Bu Nani Bajuri. Bu Narti wonten Baturan Mas. Wingi petruk njenengan nggih kepethuk udune wong kula mantuk dereng kundur kok piyambake.
0: Oh gitu. Nggih kesupen kula.
3: Mboten grupe Bu Nani Bajuri kok Mas.
0: Oh gitu, nggih.
3: Nggih. Kula lajengaken malih, Mbah. Giman sampun nggih wonten Rebongan
0: lajeng. Sampun.
3: Yang iki bergenggeng niku Mas.
0: Pak Mariono.
3: Pak Mariono. Lajeng Pak Sumar wonten Sedayu.
0: Bu Ibu.
3: Bu Titut. Bu Yayu wonten Jalan Parang Trite. Lajeng Bu Yanu Asih tasih wonten Bandung.
0: Nggih.
3: Sing menawi wonten mengambil wonten studio piyeme mboten ngantos kesupen.
0: Waduh, lak dadi apa mengko ya?
3: Ya ora saya suwe saya empuk piyem iki.
0: Saya memabukkan.
3: Ya ora.
0: Ya ora kleru.
3: Nang situ. Ya ngatur mawon ya Mas ya.
0: Nggih.
3: Iki om mlebu ning wali kota menyapa.
0: Nggih, siap.
3: Mawon assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Dan malah nggih.
0: Wes to, enggak usah dimulai to. Mbok tenang gitu lho.
4: Wes wir bang cinde bang cilasan ya wisan.
0: Oh, to mesti ngene iki lho.
4: Ora kelingan dadi wis.
0: Piye? Pripun? Nah, lah sik arep ngomong ati bingung dhewe iki piye to ya?
4: Ora ya, aku ora ngomong ya.
0: Oh.
4: Aku ora
0: melu-melu lho ya wis.
4: Melu-melu ya.
0: Wis aku meneng ae lho iki.
4: Iya
0: ya.
4: Ya, piye lali ya.
0: Mbok ditekani to Mbah Noyo, wong sak trah kok ya ning Gunung Kidul.
4: Ora. Ora ya, aku ora ngerti omah.
0: Eh, lagune yang mana?
4: Napa kuwi lagune
0: iki? Lagune Mbah Noyo Galak. Napa capek Gunung Kidul?
4: Capek Gunung.
0: Gunung Kidul.
4: Oh.
0: Ya.
4: Ya.
0: Arep salam ora iki?
4: Salam.
0: Ayo no.
4: Iku ki mau iki.
0: Sinten?
4: Mbah Kumbakarna sing Bang Cindi, Bang Cilacan.
0: Nah.
4: Mbah Yono. Sing wonten Pak Bunani Bajuri sing kuwi besar mega.
0: Nggih.
4: Mas wonten Mbah Ijem. Wonten Pak Kasiono Bolawen. Pak Toro. Mami Sartika kali yang Sasmito Mursi wonten Roma Singasiono, Roma Sucho, Roma Yuwono, Bu Yayu, dan semuanya saja.
0: Oke.
4: Okay. Ya om ya.
0: Nggih.
4: Mas Gilan ini rame lagi.
0: Lah yuk kan jatane kemis to yo.
4: Mau esok ya.
0: Piye to yo. Wis angel wis.
4: Yo, ayo Pak Yanto tak tunggu karo Mbak Siti.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Merdeka, matur nuwun. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
5: Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
0: Piye mbak, wis pindah nurung iki?
5: Jeneng kontrakan.
0: Kontrakane ngendi to?
5: Ya jeneng Mejing, Mas.
0: Oh, masih di Mejing. Ya, ya syukurlah kalau begitu.
5: Iki cerah.
0: Nah, iya. Sehat to, mbak?
5: Alhamdulillah. alhamdulillah sehat.
0: Nah, kutune ngono kuwi lho, lewang
5: ya,
0: sulan.
5: Ya kutu, Mas.
0: Lah iya lah.
5: Oh, dibikin sehat, dibikin happy.
0: Lah iya lah.
5: Urip sekali.
0: Iya lah.
5: Dan disyukuri.
0: Mangga lagunya yang mana?
5: Ini yang Caping.
0: Caping apa?
5: Caping Gunung Kidul.
0: Oke. Siap, baik. Salamnya buat siapa?
5: Ya, Kiku Bakano, Matur Nuwun. Warso penyanyi bajuri Mas Rian Pak Yanto Budu Lagi Budu Ida siapa nih ya?
0: Siapa lagi?
5: Obi Ayu Kang Gilas sampai nih Rabu itu masuk
0: nge
5: siapa nih Mas?
0: Ya monggo
5: semuanya
0: buat semuanya aja, oke, siap. Soalnya
5: sing sok ngirimi itu ada di sini, ya sama-sama.
0: Oke.
5: Yang lain masuk semuanya.
0: Siap.
5: Salam kagem Cici.
0: Ge.
5: Olivia.
0: Siap, matur nuwun. Matur nuwun. Ge, Mbak Titut di Mejing, Mas Ian ya. Halo, sugeng sonten, suko sami suko.
6: Halo, sugeng sonten.
0: Nanti sore belum datang.
6: Mancing-mancing
0: toh. Mancing apa? Wong lagi siaran kok mancing? Wong lagi lagunya siaran lho. Lagunya Buto-Buto Galak apa Caping Gunung Kidul?
6: Caping Gunung wae soalnya panas banget
0: iki. Oke, okay, siap.
6: Kabarnya cucuku gimana?
0: Sehat dulu? Semua.
6: Ada bisa ngapain?
0: Aduh, pokoknya wis bisa usil. Udah tahu apa maunya gitu.
6: Ya, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
6: Tak kirim salam barisan Mbak Titus ya.
0: Iya.
6: Terus tadi Wonten Kumbakarno,
0: yeah.
6: Mbak Bunda Jijo, Bu Agianti, Mbak Sopo ya, Mbak Ijem. Terus Tomo Tujo kalian Ibu, Mbak Imudo, Mami Sartika, Ibun Agung, Bu Sri Utami, Mbak Suro, Lek Gono, Lek Glendi, Mbak Yusiru, Sinten Malih Ye,
0: Sinten Malih Ye,
6: Lek Giseto, Ki Joko Pinter, terus Sinten Malih Ye,
0: Sinten Malih Ye,
6: Anu Butarmi, Mbak Pipit, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni,
0: oke,
6: terus Lek Yanto, Di Amilia, Lek Yanto, Mbak Yulegi, akeh Mas nek disebutke.
0: Lah iya no, bisa terus lebih dari
6: kabeh wae.
0: Iya, nanti dari lebih 40 patang ya.
6: Iya.
0: Oke, matur nuwun. Nggih.
6: Ya, salam spesial ya.
0: Inggih, matur nuwun. Pokoke
6: sing nganggo kae.
0: Oke.
6: Iya, semangat sore.
0: Semangat sore. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
7: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Hap. Lalu ditangkap.
7: Wong lah dari absen mawon sing penting sadar mlebet.
0: Moh milih lagu sik.
7: Lagune iki nomor setunggal.
0: Lagune nomor setunggal ya.
7: Kanten kagem Mbah Suro kali Pak Mujiono mawon, Pak Yanto, Pak Yanto.
0: Siap.
7: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Sawiyo. Kita ke WA dulu ya, seterusnya butuh ada Mbak Jio, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Sugeng Ngai Tugas, Mas Jordan, Diratur Salam Kegem Budwi Jokarang Mojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Bunda Nek Bajuri, Bukar Sipi, ada Pak Aji Ngadiono, Ugi Seto, Ingkang Midang, Atakan Suko Sami Suko, Wonten Sonten Meniko. Pak Sudarmono Efek, apa nih? Saking panembahan derek ngergengaken suko sami suko kirim dumateng engkang sami mirengaken lagunipun derek matur nuwun Mas Yordan. Romo Yuwono atur salam buat Ki Joko Bodho Pajangan Ki Rukun Werda Putri Jabu Sartika Bu Sri Ponagung Bu Agianti Bu Mega Gunung Kidul Yumuda Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Yano Asim Mbak Noyo Kiri Siseto Setoyo Mas Yanto Ki Kumbo Karno Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, Bunani Bajuri, Sugeng Sonten, salam buat Mami Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Anjas Moro, Yu Muda, Bu Dwijo, Bu Yayuk Seto Yayuk, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widya Ningsi, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, balik lagi nih Mbak Pipit ya. belum ding. Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yosirup, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjo, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar, Sedayu Nuwun. Siapa lagi nih tambahannya? Pak Nur Hasan, Pak Damaskes. Waduh, le nulis ki lho Bu marak ke kudu sinau tenanan iki nek ora kleru le maca ya. Bu Saginem sugeng sonten si Sika Sami Suko. Kula lagunipun derek ya. Siap salamipun kagem Banoyo, Bu Yanu, Bu Warini, Pak Wening, Bu Wagianti, Mbak Yeni, Pak Yanto, Sedoyanto, Romo Ngadion, Romo Yurati, Romo Yuwono, Ki Joko Bodo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbak Suro, Bu Rubini, Bu Marto, Mbak Mus, Tanjung Pinang, Pak Tujo, Bu Tarmi, Bu Sri Utami, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Bu Anton, Bu Rubianti, Mas Aldi, Mbah Min, para ginipun kagem Sedoyo kemawon. Oke, kita putarkan dulu voice note dari Bu Supriyati 125cc.
8: Sugeng sonten suka, sami suka, panjenengan suka, kulon je suka, Majur dan suka, sedaya sami suka je Majur dan.
0: Inggih.
8: Atas bunyi pawartosipun adik cantik kalian ibu sami sedaya nipun nggih, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, berkahipun lumintu terus dumateng keluarga nipun Majur dan. Kedah terus salam kagem Bunda Dwija Bu Agianti kalau wau Yumudo kalian Bu Salama Yurati Bu Rubini Bu Rubianti Bu Atun Mas Adi Pontosari Mbah Suro Ki Rukun Werdo Ki Kumbokarno kalian Bu Agianti Desri Supatmi kalian Bu Sulastri Semanu Tengah, Bu Sunardi Semanu Widitul kalian sedoyo kemawon yang kami jangatakan suka sami suka santun menika manjur dan ngangeni mas wonten jenengan niku.
0: Aduh.
8: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Sugeng sonten. Lanjut lagi ada Pak Supoyo.
9: Suka sami suka. Kula suka Mas Judan suka nggih. Kula niki nembe guys wonten ing Weru Sukoharjo, lajeng Cengklik, lajeng Poses, lajeng Yoto niki. Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Untung, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawio, Ki Rukun Werdo, Ki Wan Haka, Ki Damaskes, Pak Tumidi, Ki Ngadiono, Pak Tupar, Ki Wening, Ki Kumbokarno, Pak Rindang, Bu Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Stiduk, Bu Siwi, Bu Anjas Moro, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Stiduk, Bu Yeni, Bu Nugroho, Mas Giyarto, Mas Parti, Mas Nato, lan kagem sedaya mawon Pak Widodo matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Oke, kita ke lagu lagi ya seterusnya Budoyo. Ini Capeng Gunung yang terpilih. Ya wis kalau gitu tak puterin langsung enggak pakai lama seterusnya Budoyo. Terima kasih sudah bergabung di Suko Sami Suko. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, musim libur sekolah membawa berkah bagi pariwisata Kota Yogyakarta, salah satunya Taman Pintar Jogja yang mengalami lonjakan kunjungan hingga mencapai 5.000 wisatawan per hari. Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Kota Jogja, Carmila, menyebutkan bahwa kunjungan didominasi oleh wisatawan keluarga dengan gedung oval kotak dan planetarium sebagai wahana favorit. Meski tingkat kunjungan melonjak tinggi, pihak pengelola memastikan tidak ada kenaikan harga tiket masuk, baik untuk hari biasa maupun akhir pekan. Beralih ke informasi lainnya, KAI Properti memfungsikan Selasar Malioboro di Kompleks Stasiun Yogyakarta sebagai ruang publik sekaligus wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk mereka, khususnya selama momen libur sekolah. Sekretaris perusahaan KAI Properti Agus Junaidi menjelaskan bahwa kawasan ini didesain agar tertata dan nyaman sehingga mampu memperkaya pengalaman wisata sekaligus mendorong ekonomi masyarakat. Berdasarkan data KAI Daop 6 Yogyakarta, mobilitas penumpang di Stasiun Yogyakarta meningkat 21% hingga akhir Juni, menjadikan Selasar Malioboro sebagai salah satu titik singgah favorit wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Promoter RI ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Lanjut lagi seterusnya Butoyo ya. Di kesempatan kali ini, tak keluarkan lagi dua lagu pilihannya di Suko Sami Suko. Gak kerasa sudah jam 4 lebih 11 menit ya. Tinggal beberapa menit lagi kita menuju jam 5 sore ini. Hati-hati di jalan buat Anda yang sudah berangkat dari tempat kerja atau aktivitas menuju ke kediamannya atau ke rumah gitu. Semoga dilancarkan. Dan ingat ya seterusnya butuh hati-hati di jalan. Yuk tak temenin. Dan buat Anda juga yang sedang ngapain aja di tempat Anda tinggal, tak temenin sampai nanti jam 5 sore di Suko Sami Suko. Lagunya yang pertama Paco Paning Urip atau yang kedua Mblebes, pilih yang mana seterusnya butuh yuk. Tak buka teleponnya, Mblebes atau Paco Paning Urip ini seterusnya butuh yuk. Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
1: Halo Suko Sami Suko.
0: Dari mana ini? Halo?
1: Halo.
0: Loh, kok ganti pemainnya?
1: Ora ganti, oke nutup lawang.
0: Wah. Ngapain toh, Mbak?
1: Iki lho lagi berdok langsung karo buka HP kok ya iso nyambung pisan.
0: Ya wis apa dijajal meneh dipateni sik po?
1: Apa iki mau lagune aku
0: tadi? Wah, wis. Lagunya itu Paco Baning Urip atau Mblebes?
1: Ya wis Paco Baning Urip bae.
0: Wah, kaya kahanan iki.
1: Ya.
0: Wis. Salamnya buat siapa?
1: Wis, itu sing dhewe ya, alhamdulillah. Oh, lek aku iki buka HP nek arep asik ngono
0: lho. Oh, tak pikir arep ning tambak boyo.
1: Kok ngerti?
0: Lu yang ngerti lah.
1: Rene ya kok sene yo.
0: Dan ndak aku disurung neng tambak boyo.
1: Ora wis.
0: Salamnya buat siapa?
1: Kira si Seto Soekarno I Rukun Berdo Mbah Sono, Pak Sarjio, Pak Sagio, Joko Budu, Pak Bumba, Pak Yudi, Pak Hedinya Diono, Pak Depaimin, Om ya. Pak Depaimin, terus Pak Yanto, Pak Ibu Legi, wes, terus Pak Udo, sekarang Ibu, Pak apa ya Pak? Sikir, Budi Dwijo. Ibu Bajuri. Yayu Bu Sri Utami. Bu Mani Saprika Monga-Monga. Mbak Yeni, Mbak Andi. Bu Agianti, Bu Sri Bu siapa namanya?
0: Siapa?
1: 25cc.
0: Heeh. Hah, 25cc.
1: 25.
0: Bu Supriyati.
1: Ayo, kan
0: 25 cc, 25 cc, 125 cc. Yo, ngalah Gusti.
1: Iki sing gue helm aku ki yo.
0: Kok mah
1: buka sih.
0: Iki bingungi dhewe.
1: Oh, ae sing gue helm. Tunggu motor wis kagum semua wae ya, Mas.
0: Siap.
1: Lek tak tunggu nang tambah bae ya, Mas.
0: Oke.
1: Oke.
0: Jajake lho.
1: Ani pirang puteran lo.
0: Pokoknya jajake lo ya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dadah. Matur nuwun Mbak Pipit. Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
2: Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
0: Ayo. Udah merucut peng piro?
2: Enggak hitung lah.
0: Oh, enggak hitung lagi. Gusti Allah. Mangga Pak Tarno.
2: Lagu pertama itu apa?
0: Lagu pertama itu Paco Baning Urip.
2: Nah, ini kemauan Paco Baning Urip.
0: Sesuai kahanan ya?
2: Nggih, lur.
0: Oke.
2: Kawan nggih.
0: Monggo.
2: Niki awangan ngawur pokoke geris ngeblang ya laran. Kagem ben ndak titik.
0: Ah. Nggih.
2: Terus Mbak Ana, Mbak Yendin, Mbak Andin, Mbak Anggun. Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Gunato, Bu Sri Gunato, Bu Sri Gunato, Bu Tarni, Bu Nani Bajuri, Bu Angsas, Mami Satika, Bu Yayu Kuweni, Bu Widya Ningsih, Bu Supriyati, Bu Yan Masih, Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Diman Rebungan, Pak Damaskes, Romo Kudus Bebes kalian, Romo Yuno Mato Teado, Romo Ngadiono, Pak Sardio, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Dipaimin, Pak Sumar, Pak Joko Budu, Pak Gunggo Karno, Mas Rian, Mas Hedi Pontosari, Mas Yudi Cueni, Pak Tulo, Pak Untung Sami Galuh, Pak Sardio, Pak Kasiono, lan kagem sedaya kemawon.
0: Siap, matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Moh aku nek lemes ngene iki.
3: Kula suka, panjenengan suka saya sami suka.
0: Nah, ngono kuwi lho, sik semangat.
3: Awen pangling ge sekali.
0: Kenapa?
3: Men pang suarane men pangling.
0: Yo ra iso to yo pangling.
3: Tetep nang ngono.
0: Kenapa?
3: Sudah dicap to suarane.

0: Mas Abang Mbak Pipit.
1: Iya Mbak Pipit benar.
0: Bapak Pembang Soekarno ya, Mbak Mus, Mbak Jati, Pak Acing atur sekalian, Pak Puji Gerahito, Kristin, ada Bu Tijo, Bu Akianti, Mbak Noyo, Bu Supartini ya, Pak Wening, Pak Supoyo, Bui, Pak Yanto, Yulegi, Etane, Giano, Pak Widodo, terus Muwon, Mas Rian, Mas Ibul, Bu Artika, Bu Mudo, Mas Suri. Terus, wes kalau nggak kabeh wae ya. Wes kok gak kabeh iki komplit.
1: Siap.
0: Iki ana salam ke Mbak Titu.
1: Oke.
0: Kuwi Mbak Suro, Mbak Suro.
1: Nggih. Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Kang Giono. Sugeng sonten suga sami suga.
2: Tonton suko sama suko Mas Jurda.
1: Iya, jauh banget ini. Dari mana ini?
2: Dari biasa lah.
1: Dari planet Mars.
2: tadi pagi saya masuk dua kali kok nggak nyambung tapi ya.
1: Oh, itu tandanya masanya udah habis Mbak. Kudu diperpanjang.
2: Belum habis lah.
1: Enggak, itu harus diperpanjang tiket terusannya.
2: Iya tadi pagi itu sama Mas Gilang sama Mas Jordan tadi ya.
1: Hah? Sama Mas Gilang sama Mas Jordan wong saya aja baru siaran ini Om Bah.
2: Pagi.
1: Pagi saya enggak siaran.
2: Jorgil tadi pagi ya.
1: Wis angel iki. Kayak mergo panas mau ya iki.
2: Semalam ya.
1: Kemarin. Oh. Iya ngalah makan iki. Ketok kepiye ya?
2: Tadi pagi jengdit enggak?
1: Iya. Kok tadi pagi jengdit pe tadi pagi Gilang.
2: Lah ya. Mas Gilang ke rumah Jur tak mau.
1: Ya udah. Lagunya yang mana Mbak Mus? Ora rampung iki.
2: Mlebes.
1: Oke, mlebes. Siap. Salamnya buat siapa?
2: Buat Romo Yu. Romo Tiarjo. Pak Romo Tujo Subagio. Bu Wanti, Bu Yanwasi. Pak Mus Mujiono di Brosot itu kembaran saya itu
1: Mas. Iya, namanya sama.
2: mudah-mudahan midang ngetaken.
1: Amin.
2: Pak Adi, Pak Ipul, Pak Puji Graito, Mbak Yanti yang di Ponggo, Kang Gilas, untuk semuanya aja langkung saya Mas Gilang. Sehat-sehat selalu ya Mas.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Mus.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
3: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
1: Siapa ini?
3: Orang RRI Perempat.
1: Monggo, habis Morama dari mana ini?
3: Murah ya, Morama Nengzi. Kamu berarti ya penyiar Morama
1: we. Loh, kok iso penyiar Morama gimana ceritanya, Bu?
3: Ya, jadi penyiar mendengarkan orang masuk sana sini radio.
1: Lah ya itu namanya pendengar kok mendengar kon. Lah gimana tuh, Bu Sri?
3: Kamu kan penyiar.
1: Iya kan?
3: Pendengar. Jadinya kamu pendengar mendengarkan radio mana-mana.
1: Lah ya enggak apa-apa namanya pendengar.
3: Tahu, aku enggak masuk ya berarti kamu ngarani kleru.
1: Oh, ya kan ngetes toh, Bu.
3: Yang bener enggak usah ngetes.
1: Monggo lagunya yang mana?
3: Lagunya yang Pacobaning Urip aja.
1: Nah, ini bare entuk Pacobaning iki urip iki.
3: Iya. Aku baru dicoba ya, ada yang sakit ya Mas rumah saya.
1: Oh, ini. Gitu ya. Semoga ini ya lekas sembuh.
3: Yeah. Amin.
1: Monggo.
3: Ya, salamnya buat itu tadi ada Mbah Mus, Mbah Yono, Mbah Suro, Mbah Nawi, terus Mbah Jiman, Pak Bambang Sutarno tadi terima kasih. Terus ada Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, Sawangan ya. Terus ada sepokoknya Mbah Ramong, Pak Depaine. Terus ada Pak Tirto, Pak Jangan. Terus ada Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati. Terus ada Bu Salimah, Bu Salama, Bu Nani Bajiro.

0: terus ada Pak Yanto Sudoyo, Pak Yanto Yumudo, ada Pak Sagio, Pak Sargio, terus ada Pak Sudar Dasilan, Pak Tugo Sugabio, kali Pak Untung, Pak ini kan Pak Untung, Pak R. Sigit, terus ada apalagi ya, Pak Lali, Pak Pak Sumarto Bayu, Pak Mujiono Brosot, Pak Sumardiono Jangan Gito Bati, terus ada lagi, dan itu Mas Ipul, Mas apa kayak kulon kayak Mas Rian, terus ada Mas Adi Klaten, terus Mas Mamade, terus ada siapa lagi ya?
1: Siapa?
0: Ada yang muda udah Banja Semoro, Mami Sartika, terus ada Dua Gianti ya juga, ada itu Nyi Juru Gendrong sama Bu Umi, Bu Guru, terus ada Bu Yang Ate kalau sama Mbak Anggun. Dan untuk semua saja ya, Mas.
1: Siap.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu lagi ya, Sutrisna Budoyo. Yuk, langsung aja. Ini lagu yang paling banyak dipilih ternyata Pak Coba Ning Urip. Nggak pakai lama, ini dia di Suko Sampai Suko. Langsung, Sugeng Midang Ngetaken.

0: wis dang gelang kalungmu kae didol kabeh wae.
1: Wis piye to, Pak?
0: Wingi awake dhewe wis entuk hasil lumayan to, melu investasi nggone jaya kae lho, ben entuk luwih akeh.
1: Iki mas-masan iki tinggalane wong tuwa e. Masak melu arep dilebokke investasi?
0: Piye ta? Investasi iki cara satu-satunya mendapatkan penghasilan tanpa resiko lho, Bu. Wis ta, rasane ya mengko tak tambahi leh ku golek utangan.
1: Walah, lanjut piye to, Pak? Jare investasi nggone Joyo ku iki jur entuk akeh investasine. Lah kok bareng saiki malah entek-entek.
0: Walah jebul sing tak elani investasi kuwi jebul apa sapa.
2: Nah, tenan to, Pak De, Bu De. Lah ngono kuwi, nek melu investasi sing ora jelas, abal-abal kuwi investasi bodong. Nek arep investasi ki sing jelas-jelas cetha terus ana rekomendasi.

Matur nuwun seterusnya budaya yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di sore hari ini. Kita lanjutkan lagi ya, tak keluarkan dua lagu pilihannya seterusnya budaya. Yang pertama nemen atau yang kedua sabar. Milih sabar apa nemen? Nah ini satu hal yang bertentangan seterusnya budaya. Ada yang nemen, ada yang sabar. Itulah namanya orang beda-beda. Kita ke voice note lagi ya, ada Mbak Ijem.

0: Sugeng sonten suka sami suka kula mbah jembabatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun suwawis mawon. Badhe kentun-kentun kagem Bu Sri Utami, Bunda Tuwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Gono, Mami Sartika, Yumudo. Yuk, Mbah anu Pak Yanto Candi Abang, Pak Yanto Ngrogol. Bu Salimah Jalan Pleret. Kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken. Sugeng tugas matur nuwun wekdalipun Mas Jurdan.
1: Injih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut Bu Tarmi.
2: Suka sami suka, kula suka, Mas Jurdan suka, sedaya sami suka. Niki Bu Tarmi dari punten kidul lagu. Lagune manut Mas Jurdan mawon kagem setunggal kagem Bu Bijo, Bu Andi Sendowo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kita Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Bu Yanuasih, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayuk Kaleh-Kalehipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjasmoro, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Kerja sekalian Ibu, Pak Sukiran, Pak Ardi, Bu Garsipi, Bu Mudo, Bapak Sudardasilan, Bu Supriyati, Bu Saginem, Pak Suro, Pak Kaimin, Lekwer Sujur, Pak Nardimur Sari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makar, ya Mas Jordan.
1: Inje, Matur Sembah Nuwun. Kita ke telpon dulu ya seterusnya Bu Teo, monggo 0274540333, Sugeng Sonten, Sugeng Sami Suko.
3: Sonten suko sami suko.
1: Siapa ini?
3: Mas Jurdan suko, sedoyo sami suko.
1: Inge, menika kali sinten?
3: Kalian kulo.
1: Kulo sinten?
3: Mbah Nemomu.
1: Oh, boten kulo nuwun.
3: Boten.
1: Inge, kabarnya gimana Mbah Momo?
3: Alhamdulillah, saen. Keluarga dan bundi Mas Jur.
1: Sehat semua, Pak Demen.
3: Alhamdulillah nderek remen.
1: Monggo, lagunya yang mana Pak De?
3: Napa niki mau?
1: Nemen apa sabar?
3: Kabeh HP iki loro kabeh.
1: Yo ora iso nek borongan.
3: Aku kok senengane borong e.
1: Iki dudu kontraktor.
3: Ora ngono. Ya sabar.
1: Sabar.
3: Yo nek nunggu telepon.
1: Lah nggih to iya.
3: Telepon ke jam 6 esuk nganti iso akeh saiki.
1: Ngopo ne nelpon jam 6 esuk iki?
3: Aku nunggu masuk gak
1: to? Oh, alah, ya rezekine memang sore.
3: Nggih, sore yo iso.
1: Mangga salamnya buat siapa?
3: Kagem Mbak Siti, Kang Dilas, Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbak Noyo, Pak Yono sing teng Pedes, Pak Sakir Mas sing teng Guwo, Pak Sagio, Pak Salio, Pak Yanto Yulegi, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ibu, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, wonten Mbah Suro, Mbah Gono, Mbah Dedi, Pak Sumar, wonten Sedayu, Mbah Man, Mbah Min, Ki Joko Budu, Kidul Niku. Namun saklin tengah nek tekan ini Joko Budu niku kula.
1: Langge cerak no.
3: Langge. Wonten Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, wonten Pak Wirjujur, Pak Tupar, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yurati, Ibu Salamah, Prayogine, kagem se.
1: Daya kemawon.
3: Kagem panjenengan wilujeng sonten, wilujeng makarya ngantos paripurna. Sabare kula tenggo
1: matur. Inje, sami-sami matur nuwun Pak Depaimin. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Lho.
4: Suka. Majur dan suka.
1: Iya.
4: Sedoyo sami suka.
1: Lho, ini dengan siapa ya? Halo.
4: Kula gonceng Pak Depaimin ini kelerasan.
1: Kok bisa? Pak
4: dalam.
1: Sehat.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Keluarga tancap sinaringan kesehatan ugi.
1: Injih, matur nuwun.
4: Sabar, sabar.
1: Sabar nggih, sabar ampun gedruk.
4: Derek sabar nggih, Mas ya.
1: Nggih. Monggo.
4: Pak Desaimin, matur nuwun. Joko Budu, Iku Mbok Karno, Yang Jati, Ki Rukun Werdo, Lami Sartika, Romo Tujo sebagai sekalian ibu, Romo Ngadiono, Mbak Buyut Juru Gentong, Mami Sartika, Romo Mujono Brosot, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak R. Sigit, Mbah Man, teman pengasih, kalian pengasih, Mas Mamat, Mas Ibul, Pak Sagio, Mbah Blendi, Legono, Mbak Pipit, Mbak Tidut, Bu Sri Utami, Bonagun, Nyumu Mudo, Mas Rian, Bunda Ajat Moro, kalian Pak Rimba, Bapak Sardio, Bapak Jumardiono, Jalan Gidogati, Pak Andin, Mbak Yeni, Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Bu Supriyati, Bu Yanuasi, Bu Wagia, Sampun Riyin, Yang Malik. Matur nuwun.
1: Sami-sami matur sembah nuwun Pak Sumar. Halo sugeng sonten suka sami suka.
5: Oh, sugeng suka.
1: Menika kalih Bapak lansia napa manula niki?
5: Cetho lansia lho ya Mas. Nah, jenengan ya kek edan-edan. Iya ngomongnya merungkai karungkai mesti iya
1: lagi mumpung
5: tahun songo telu loh
1: bos. Sinten?
5: Aku
1: songo telu?
5: Iya loh. Aku songo telu nyoper sampai Madura kok bos. Madura, Malang, Banyuwangi.
1: Golek apa ning Madura?
5: Jaro Wali Songo.
1: Oh jaro, tak pikir golek pari.
5: Pokoknya golek rondo.
1: Lah mbok menawa.
5: Wes ndak ngobrol-ngobrol.
1: Ya, lagunya apa?
5: Lagune. Apa kuwi mah ya warna lore ya?
1: Ah, nemen apa sabar?
5: Nemen. Saking nemene pokoknya. Aku kirimi ngene bagus.
1: Ya.
5: Kaya Pak Dipaimin persis. Bobo Sumar wau. Kale Romo Yu. Sinten ge?
1: Sinten malih ge?
5: Pun orang melu-melu
1: nek. Sik sebentar, ini lagunya sik nemen ya milih.
5: Nemen.
1: Nemen ya. Siap.
5: Yo gas semuanya aja ge.
1: Oke.
5: Wonten Bu Sri Abon Agung maupun soalnya pekene karek nil ngono lho Bu.
1: Siap.
5: Ya. Tapi nganggo spesial sayang.
1: Buat siapa?
5: Ayo jeng popi wonten mundilan.
1: Oke.
5: Sate ya, tangga ayu ini ya jeng ya.
1: Nggih.
5: Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen sugeng sami suka. Tut. Putus teleponnya. Lanjut lagi masih tak buka ya. Teleponnya 02745403333 sugeng santen suka sami suka. Putus lagi teleponnya. Wis, oh sapa meneh iki sing mulai ini jail ini ya. Monggo seterusnya budaya. Halo. Wah, untung aja gak tak naikin lagi. Silakan sampai capek. Halo, sugeng santan suka sami suka.
6: Suka sami suka, Mas Yudhan Balang Soro.
1: Halo.
6: Suka penyilan suka.
1: Halo.
6: Mas Yudhan, sedaya sami suka.
1: Halo Bu, suaranya kok gak kedengeran ya?
6: Wela, kok aku seru ya?
1: Enggak, bercanda. Oke.
6: Oh, wis bengok ning kamar nang putu-putu.
1: Gusti, nyuwun ngapura nggih.
6: Serone kaya ngene kok.
1: Aduh. Aku iki ket melu shop, ket kapan ya kaya ngene iki. Aduh, Bu ngapunten ya, Bu. Lagi ini kumat kambuh. Nggih. Bu Sri sehat?
6: Sehat. Hmm.
1: Lagunya yang mana, Bu?
6: Yurjan sak keluarga, langkung-langkung putu kula tansah sami sehat
1: sedaya. Amin, doanya. Monggo Bu Sri, lagunya yang mana?
6: Nemen.
1: Nemen. Oke, siap.
6: Derek Kintun,
1: Bapak
6: Gading, Bapak Kasiono ing Mulawen, lajeng Mbah Ijem ingkang wonten babagan Piyungan, lajeng kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Ayu, kagem Biru Kondo, Pak Puji Graito, Romo Haji Ngadiono sekalian, Bapak Waduh Tri Harjito, Romo
1: Romo
6: sekalian,
1: okay.
6: Ibu Yayu Kweni, Ibu kalau nganu mangke minta kesupan nyon pangapunten sok kesupan ya Bu Yayu.
1: Okay.
6: Sri Kebon Agung, Bu Yayu Jalan Parang Tritis, Nelsing Ibu Rubini, Bu Sumiati, Bu Umi, lajeng Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono, lajeng Pak Sumar Sedayu, Pak Sarjio, Pak Yanto Dek Anindia, lajeng Pak Yanto dan di Abanggalan Pak Yurgi,
1: lajeng
6: Pak Sumardiono, lajeng Pak Suwardi,
1: lajeng
6: Mbah Man kali-kali pun,
1: oke.
6: Pak Bambang Sutarno, Mbak
1: Nur,
6: Mbak Suro, Bapak Tumidi, Ki Joko Budu, Bapak R. Sigit, Pak G. Paimin, Galan Dik Momo, Mbak Asih Gokra, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibru, Mas Yudi, Salamah Yurati Yumudo, Mami Sartika, yang aduh kesupen Kujo Kesuman mana yang sas Jalan Tengandin, Ibu Pipit, langsung Ibu Suka Pido Martani, Ibu Anjas Moro, langsung Ki Sunardi Mursari,
1: Inje.
6: Yang mengah wonten Imogiri, Sekedhe Malih Mas Yudan.
1: Inggih.
6: Nggih, mboten kesupen Bunda. Trijo, lajeng Ibu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Agianti, Ibu Warini, Bu Yanwarte, Bu Mega, Mbah Noyo, Pak Wening, saha yang Buas. Lajeng Pak Damaskes, Mas Ardi kali-kalihipun, Mas Wawan Haka, Bapak Supoyo, lajeng saenipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Yurdan, Saru sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke, mugi tansah pinaringan ayam ayam tentrem sak keluarga. Pinaringan rezeki ingkang banyak ini.
1: Amin.
6: Makasen. Wekdal kula kunduraken.
1: Kalian MC, matur sembah nuwun. Cukup ya. Sekarang ke WA lagi Pak Untung Raharjo. Salamnya buat Bu Dwijo, lagunipun derek. Pak Rubandi wes jan telat mas iki, sugeng sonten. Rebat cekap salam Bagas Waras kagem Pandemen Pro 4, kagem panjenengan sugeng sonten, sugeng makaryo lan salam sehat bersama keluarga ngaten Mas Jordan. Mbak Suro ngirimin voice note.
7: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka Mas Jordan suka sedaya sami suka.
1: Nggih.
7: Absen sonten punika nggih Mas Jordan. Saya tau Mas Jordan kabaripun sehat sak keluarga, mugi rezekinipun lancar. Wes gandeng wektune ya kursi di tenan, aku ya agak repot iki agak tak sambi-sambi nyapu. Lagune nemene le sabar dadi koro tak jaluk salamipun kagem sedaya kemawon pun mboten kula biji-biji wis mboten kemawon cekaos kagem Mas Jurdan, sugeng ayahe tugas ngantos paripurna, mengki kondhonipun nggih ngatos-atos. Pun ngoten mawon, matur suwun.
1: Sami-sami, matur nuwun Mbak Glendi.
8: Sugeng sonten, suko sami suko Mas Jurdan. Niki celuk dalan sama lagu nyindir ingkang sampun jumawis. Gendong-gendong Mbak Tarni, Mbak Pipit, Mbak Kuput, Mbak Anggun, Mbak Susi, Sekar Merebu, Pandri Sendowo, Budu Ijo, Mami Sartika, Muah-muah, terus Bapak Ekoko, Bapak Edeni, terus Malik Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Ikul, Pak Mamat, Pak Tupan, Mbah Nuro, Mbah Noyo, Mbah Yono, terus Mare, oh, Pak Mamat Dereng, terus Pak Paimen, Bo, terus Mare, Pak Min ngajaran, Pak Sakiwo, kalian itu diselip jalan sama Bung Gerdu, Ki Joko Budu, Pak Supoyo, Ki Poe Kapen, Sedoyo Monitor Kru 4 RRI Mawon, Kulo Biji-Biji, Sedanten Kulo Singgul, Kulo Gemeti Yota, Kripik Purwokerto, Sidik Poe Waton Roto, Sedanten Kulo Singgul, Binjang Mali,
1: Matur nuwun Mbak Glendi. Nggih, cukup ya Sutresno Butoyo, ini lagunya ternyata sabar Sutresno Butoyo yang paling banyak di request. Kalau begitu saya juga mau pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya lewat WA dan juga lewat telepon. Mohon maaf ya karena waktunya mepet jadi enggak bisa angkat telepon lagi nih Sutresno Butoyo. Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, untuk hiburan saja ini, jangan dimasukin ke dalam hati ya. Dengarin terus pokoknya Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah.
9: Oya, ucik. Acik-acik. Sabar. Enek singkatane, Blo.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Halo, Dok. Kapan mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Lurah Petahana maju dalam pemilihan lurah serentak di Kabupaten Gunung Kidul. Ia diwajibkan untuk mengambil cuti sejak resmi ditetapkan sebagai calon Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan DPMKP 2KB Gunung Kidul Kriswantoro mengatakan aturan teknis pelaksanaan pemilihan telah dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Gunung Kidul Nomor 44 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunung Kidul. Pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran sebesar 2,6 miliar rupiah untuk menunjang seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan. Beralih ke informasi lain. Perbaikan jalan rusak di kawasan industri Semin dilanjutkan pada tahun ini. Keterbatasan anggaran membuat proyek perbaikan tidak dilanjutkan pada 2004 dan 2025. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah untuk menangani ruas jalan yang menghubungkan Kalurahan Bangunsari dan Kapanewon Semin dengan wilayah Tobong di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen. Kepala Bidang Bina Marga DPU UPRKP Gunung Kidul Wadiana mengatakan ruas jalan di kawasan industri Semin dengan panjang sekitar 3,5 km. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Rombat RRI ngeleluri butuh cawe suara budaya Jogja, seterusnya butuh pukul 17:03 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini, segera akan kami hadirkan untuk Anda siraman rohani Islam bersama dengan narasumber kami Ustadz Aris Sam Sugito, penyuluh agama Islam, dan akan mengangkat tema bahasan pada sore hari ini, tangan dhuwur luweh apik tinimbang tangan neng ngisor. Sugeng midhangetaken.

0: Sutrus Rebu Toyota Landa dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kabis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: Sumbu Filosofi Yogyakarta. Ya, sejarah Sumbu Filosofi Yogyakarta berasal dari pembangunan Yogyakarta yang memang pertama kali dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi yang sangat tinggi. Sultan Hamengkubuwono I menata kota Yogyakarta secara membentang dari arah utara ke selatan dengan membangun Kraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Selain itu, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkilik atau Tugu Palaputih dari sisi utara keraton dan panggung kerapnya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner atau yang dikenal dengan Sumbu Filosofi Yogyakarta. UNESCO secara sah menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Peresmian tersebut dilakukan pada sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committee, WHC, di Riyadh, Arab Saudi. Warisan dari Yogyakarta tersebut diterima UNESCO sepenuhnya tanpa sanggahan. Hal itu diungkapkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
1: Alhamdulillah, ya, akhirnya terima kasih juga kepada UNESCO yang telah bisa menerima filosofi Yogyakarta Hamengkubuwono ini sebagai salah satu kekayaan Jogja menjadi bagian dari yang diakui oleh UNESCO. Di situ juga saya sampaikan ini tempat pembelajaran tidak hanya untuk Jogja tapi juga dunia. Semoga saja kami harus konsisten menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang nanti menjadi catatan daripada UNESCO untuk memenuhi standar yang setiap kritik harus dilaporkan. Saya terima kasih sekali pada UNESCO. Ya, harapan kami akan melaksanakan rekomendasi yang ada sebagai satu konsultasi.
0: Sumbu Filosofi Yogyakarta ini dianggap memiliki arti penting secara universal. Hal tersebut terlihat dari konsep tata ruangnya yang didasarkan pada konsepsi Jawa. Sumbu Filosofi Yogyakarta memiliki bentuk struktur jalan lurus yang membentang antara panggung Krapyak di sebelah selatan, Kraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara. Struktur jalan beserta kawasan di sekelilingnya memiliki filosofis Jawa yang bermakna keberadaan manusia yang meliputi daur hidup manusia, sangkan paraning tumati, dan kehidupan harmonis antar manusia dan antara manusia dengan alam. Hamemayu Hayuning Bawono. Selain itu, filosofis lainnya menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan sang pencipta, serta antara pemimpin dan rakyatnya, manunggaling kawulo gusti, serta dunia mikrokosmik dan makrokosmik. Inilah penuturan Aris Nugroho, Paniradya Kaistimewan Yogyakarta.
2: Kota Yogyakarta dikenal mempunyai filosofis yang cukup tinggi atau City of Philosophies. Di situ ada tiga yang menjadi bagian yang utama, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, kemudian Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti. Tentu saja ini harus menjadi bagian yang harus kita pertahankan, dan ini salah satunya memerlukan kehadiran dari pemerintah atau peran dari pemerintah.

0: bukti peradaban budaya melekat pada sumbu filosofi Yogyakarta. Ini ditunjukkan dengan banyaknya tradisi dan praktek budaya Jawa yang dilakukan di sekitar kawasan bangunan. Misalnya, acara pemerintahan, hukum adat, seni, sastra, festival, dan ritual-ritual. Berikut penuturan KRT Jatiningrat atau akrab disapa Romo Tirun, budayawan Kraton Yogyakarta, tentang Tugu Golong Gilig.
1: Golong itu adalah ini bulat penuh, ini agak tidak penuh, tapi yang sebenarnya adalah penuh, bulat betul-betul bulat. Kemudian gilig itu bulat panjang. Maka namanya Tugu Golong Gilig. Ini menunjukkan adanya persatuan kesatuan antara manusia satu dengan yang lain dan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu harus golong gilig. Jadi persatuan-persatuan yang sempurna. Ya you know? Golong penuh, bulat penuh, gilig itu silindris, bulat panjang. Ini disimbolisasikan di Jogja itu dengan tugu. Tugu yang dulu itu, yang sekarang ini sudah bukan golong gilig lagi. Mestinya harusnya ya, kalau ada niatan yang baik, mestinya niatan baik menurut saya ya, nah itu persatuan kesatuan itu ya harus disimbolisasikan juga. Kalau perlu, kalau sebab yang merubah seperti itu Belanda, karena mereka takut sekali adanya pengertian golong gilig tadi. Golong gilig, bulat penuh, bulat panjang. Ini wujud yang bentuk atau wujud yang sempurna gitu. Hubungan manusia satu dengan yang lain dan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Itu harus

Dilansir dari laman keratonjogja.id, sumo nyata yang membentang dari utara hingga selatan yang berada dalam satu garis lurus adalah jalan yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta dan Tugu Pal Putih atau Tugu Golong Kilik. Memang ketiganya menggambarkan perjalanan siklus hidup berdasarkan konsepsi dalam falsafah Jawa Sangkan Paraning Tumati yang umumnya dipahami sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Penetapan sumbu filosofi Yogyakarta ini bukanlah cara untuk mendapatkan pengakuan dari negara, namun untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Yogyakarta. Perjuangan mempertahankan status jauh lebih berat, karena sumbu filosofi tidak hanya menjadi milik daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia, tapi juga milik dunia. Sehingga komitmen bersama untuk menjaga sesuai standar internasional menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

Nuwun Sutresno Butoyo, ngaturi pambagyo wirujeng, sugeng dalu, sugeng pinanggi malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Mantep Sudarsono. Kanthi babar lampahan, Pandu Jumenengan Noto, pirangan 3. Sutresno Butoyo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

Tugu Sinukarto. Nenggih punika ta warnanipun Raja Putra Mandaraka. Atmajanira Sang Prabu Mandradipa, ya Mandrapati ingkang kekasih Raden Narasoma. Mantep mentar saking negari Mandaraka apa ta darunane mangkono? Karana sang bagus kadawan palakrama tumunten jumeneng Narendra wonten negari Mandaraka parandene. Daga dawuh pangandikanira ingkang rama Sang Prabu Mandradipa. Satemah kanggek lampahira sang bagus Raden Narasoma. Tansah gawang-gawang enget kelawan dukanira ingkang rama Sang Prabu Mandradipa. Narasoma. Narasoma. Ing atase sira iku mau putra Narendra. Putraku mung sajuga jeneng sira Puluk dak dama-dama tak kekudang. Sira enggal palakrama yen wis nang kono tumuli jumeneng Narendra. Ana praja Mandaraka sumilih keprabone pun bapa. Nanging nyatane kowe puguh ora gelem nglakoni. Kowe isih seneng tarak brata. Apa sing mbok gayuh? Upamane yen to kowe kuwi gayuh wong ngelmu. Ngelmu ya to digayuh ora ana enteke lan manehe. Ngelmu kuwi tumanjane kudu ditindakake ning bebrayan agung. Narasoma, katone kuwi dekes-dekes nyembah dilamakane bapakmu. Nanging nyatane kuwi ndogoreh perintah wong apamu pedah apa? Kuwi ngadep ning ngersaku. Luwe becik. Kuwi minggat saka negara Mandaraka, minggat Narasoma, minggat.

nyuwun mangke to Raden. Tejo Sulaksana tijaning satriya ingkang nembe prapta. Ngajeng pundi ingkang senedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawuryan. Sinten sinambating wangi Raden? Bela dalah. Iki ana wujuding Brahmana nanging pepaes yaksa. Yo. Sang Brahmana yen to pancen sira takon karo aku narpa putring Mandra Atmajane Kanjeng Rama Prabu Mandrapati ya Prabu Mandradipa. Kekasihku Raden Narasoma. Bela dalah. Inggih Raden. Dipun tepangaken kewala. Kula menika pandhita saking pertapan Harga Belah ingkang sudi amastani kula Begawan Bagaspati. Begawan Bagaspati. Inggih Raden. Kowe aja gawe kaget lan gawe kagoling atiku. Saknalika trataban rasane atiku bareng kowe teko tanpa pariwara. Iki nyuwun pangapunten Raden. Menawi rinaos kula anger rindu anggen paduka ngeningaken cipta. Estoripun kula menika namung badhe angu padi sesotya ingkang coplok saking ngembanan. Saking raos kula ingkang dipun dawaken jawata sesotya cak coplok saking ngembanan. Raos kula kanggen namung paduka Raden Narasoma. Begawan Bagaspati kuwi aja lelungi dan tembungmu. Kuwi aja mimbui gawe sungkawane atiku. Dina iki aku kadukan dening Kanjeng Rama Prabu Mandradipa, aku malah katunduk saka negara. Mandra kok malah menyaru-nyaru mumus. Tembungmu kang kaya mengkono karepmu ki kepriye? Inggih. Raden, menawi panjenenganipun Raden Narasoma kepareng badhe angu padhe lejaring penggali. Monggo Raden, paduka Raden Narasoma kersa kula dherekaken kepareng kampir wonten pertapan Harga Belah. Ambuk bilih paduka Raden Narasoma kepareng kula kinten paduka Raden badhe manggihaken kaweningan sarta paduka Raden Narasoma badhe pinanggih jatine katentreman. Duka yayasini pijaja bang mawinga-winga. Netra kocak ngondhara andhir.

0: Iblis banget. Nah jantung mau kipet di toiling ini wujud mau kibuto member yang keluar toto. Aku kibu anggap apa? Rumah sama aku kibu anggap satrio lele merah ngono. Iya. Aku bu hampir kini padi. Bu aku ketemu pirang perkoro.
1: Raden. Terlengeng mana kulo mboten wonten raos tadi memengsaan karyan paduka raos kulo menika namung tresno sagung dumati ora mule nalar kapan Bagaspati ndang minggato aja nyenyepet mripatku aku lagi susah hatiku lagi judek pikirku ora minggato aja takon dosa kowe. Ladalah satria kok ladak lirih Raden sediaku becik yang atasnya siro iku mau putra neng Narindra turjane wiki di domo kelawan keng romo iwo dini sokwang koromur kamu dupeh kwi bagus rupamu ojo kaya mengkono Raden sediaku kwi becik aku ora duweni rasa memungsuhan karo paduka Raden Narasoma. Ayo, kowe manuta karo aku Raden tak tuduhake marang tekaning katentreman. Mbuh, ra idep. Anggepmu apa kowe? Arep ngeraripeh karo aku. Yen kuwi arep ngeraripeh karo aku, ayo. Langkahno bangkeku dhisik. Oh, ya.

0: ayo budi budi ora tenoro semua ayo arep budi budi
1: waduh aku colono para buta buta aku gila karo kowe aku colono kakek aku colono
0: ayah colke biye nek urung kapok ora bakal tak colke nek urung teluk karo aku ya wis
1: aku teluk karo kowe aku colono. Aku tono tanda biru.

0: Sakaswati.
1: Atas undi Raden.
0: Buta-buta iki mau sapa?
1: Persajan iki mau menika anak-anak kula.
0: Anakmu?
1: Inggih. Naminipun Candha Birawa. Menika mboten sepinten manut kalian gergeting manah kula. Benan pejai setunggal tukul dados sedasa benan pejai setunggal malih dados kalih dasa benan pejai setunggal malih biyuk sak kelir niki sine buta kabeh. Toblas toblas toblas ora persajan wae janjane kowe kuwi duwe karep apa?
2: Ngaten Raden, mangke kula matur menawi sampun dumugi wonten pertapan harga belah, monggo kula dherekaken.

Yayah Habsari Suralaya tumurun. Anenggih punika to warnanipun. Putri Ngargo Belah Atmajanira sang Begawan Bagaspati ingkang asesilih Endang Pujawati. Sekakung sulistri yang warna tetelo dadya Sekar Lati ning para muda yang Ngargo Belah Parandene. Dereng wonten ingkang anggarwa sampun malih kok anggarwa caket kewala tatan saged kasembadan. Nedhenging lelenggan sang Dyayu kagiyat gurung kasan pratan ro ingkang rama nganti kelawan satriya bagus Raden Narasoma.

0: Sarawa Paduka Kanjeng Rama kula ngaturaken pangabekti kula mugi konjuk Rama.
1: Anakku wong ayu, anakku wong manis. Pujawati ya. Sira ngaturake pangabekti puja pangestune pun bapa tumuli tampanana wong ayu.
0: Sangeteng pamundi kula paring pangestu Paduka Kanjeng Rama kapundi mustaka saengga cicimat.
1: Iya.
0: Rama Paduka kepareng kundur dumateng pertapan. Paduka nganti kalian satriya Bagus menika sinten?
1: Pujawati kawruhana nini. Sejatine iki mau aku ketemu kelawan satriya Bagus iki ana tengahing dedalan. Panjenengane iki mau putra Narendra Mandra katmajaning Sang Prabu Mandra Dipa ingkang kekasih Raden Narasoma.
0: Lajeng menapa darunanipun Paduka kanthi dumateng pertapan Arga Belah?
1: Lah ya kuwi sing urung cetha eneng kene iki. Mula sadurunge coba weningna ciptamu menekna rasamu. Kowe ngaturna bekti karo Raden Narasoma iki.
0: Mekaten Rama.
1: Iya.
0: Raden Sarawa Paduka kula ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi konjuk Raden.
1: Penemban. Kados pundi Raden?
0: Nyuwun pangapunten menika sinten?
1: Persajan kemawon menika anak kula.
0: Putra panjenengan saestu menapa?
1: Lho, ya anak kula dhewe tek piye tek iki? Menika anak kula saestu. Maipun panjenengan?
0: Boten, boten panembah, boten.
1: Menika anak kula. Namipun Pujawati.
0: Oh iya ya. Yayi Pujawati pangabekti nara sak tampa putyastutine pun kakang tampanana. Kapundi paring pangestu Paduka Raden dadosa tecimat paripe?
1: Nah, sak menika ngaten nggih Raden. Badhe kula blakake wonten ngarsa Paduka Raden. Cobi Raden. Paduka kula tresna dimajeng sawetawis renggah Paduka. Dersat pating sun kang tumiling

0: ngaten. Lepatipun ingkang bapa diagung pangaksama paduka Raden Narasoma nalika ngajeng kula sampun matur. Raden, monggo kula aturi kampir lenggah wonten pertapan ngargo belah. Ambo bilih menawi paduka Raden mangke saged nentremaken penggalih. Kula ngertos menawi panjenenganipun Raden menika katemben kewala limbung. Raos sing penggalih karana kadukan kaliyan ingkang rama. Nggih menembak kasinggihan. Sakmenika kula nggih waloka Kang Rama Prabu Mandradipa. Nggih Prabu Mandrapati menika kadang kaliyan kula nunggil sak pegurun. Paduka sangat penemban menika kadang tunggil guru kanjeng Kanjeng Rama. Inggih Raden. Aduh. Sepinten lepat kula diagung pangaksama paduka penemban anggen kula cuman roko mboten dados menapa Raden. Lah ngaten Raden. Astine manah kula. Kula menika sampun sepuh gek mongko kula menika gadah anak istri. Paduka priksa piyambak inggih menika pun Pujawati. Kula ngantos maneges keparenging Bathara ingkang akarya jagat. Kula namung badhe ngudi sinten ingkang kinten-kinten minangka dados jatu kramanipun anak kula pun Pujawati. Kala semanten kula nampi mangsiting Jawata kula kapurih ngupati Satya Coplok saking Ngembanan. Milanipun sasampunipun kula pinanggih kaliyan Jengandika Raden. Minangka ngempalaken balung apisah Raden, rek ning kula kaliyan ingkang Rama Prabu Mandrapati menika nunggil sak pegurun. Menawi paduka Raden Narasoma karena ning penggalih. Menawi paduka karena ning penggalih lho Raden. Menapa menanipun Raden Narasoma kedugi menawi paduka mengku kaliyan anak kula pun Endang Pujawati. Remban. Iyi. Ngaturaken gengeng panuwun ingkang tanpa pindhan dene paduka sangat dipenemban paring dawuh ingkang kados mekaten. Lha upamiya kula menika ngestaken dawuh upamiya kula purun, menapa nggih ingkang putra badhe kersa nampi katresnan kula. Raden, anak kula pun Pujawati menika selaminipun boten nate ndaga dawuh reh perintah kula. Kula dawuh menapa kemawon tansah sendika ndherek. Oh, mekaten. Inggi, piye kira-kira Pujawati yen kowe diwengku karo Raden Narasoma?
1: Kanjeng Rama menawi keparengipun Kanjeng Rama mekaten kula inggih namung ndherek kepareng paduka Kanjeng Rama penemban.
0: Nah, kowe gelem tenan.
1: Inggi. Ngestakaken dawuh Rama
0: dalah. Lah menanipun Raden sampun midhanget piyambak. Menapa ingkang dados aturipun anak kula pun Pujawati. Lah milawi saking menika Raden, menika pinanggihing katresnan. Jatining katresnan paduka pinanggih wonten pertapan ngarga belah dasaripun kula inggih kadang nunggih sak pegurun kaliyan ingkang Rama. Panjenengan iki sampun tresna kaliyan anak kula pun Pujawati. Ibaratipun kula nitipaken daging setampel balung sak ceklek getih setetes. Wujudipun anak kula pun Pujawati, Raden kula aturi nampi, kula aturi tresnane minangka kanthi ning sugeng paduka Raden.

0: Aneng marga malak kung risan gondowastratmo aja. Aduh penemban. Dat kanggura dawa paduka sangat dipenemban. Dene paduka sangat dipenemban kepareng mundut putra dateng kula. Leres sak mangke kula saged ngraosaken pajaraos manah kula. Rikala semanten peteng dedet lelimengan raos kula kadukan dening Kanjeng Rama Prabu Mandratati. Inggih. Sak mangke sampun saged lerem raos ing penggalih kawula nuwun inggih penemban. Pujawati.
1: Wonten dawuh Rama
0: saiki ngene ya Cahayu. Coba kowe menyang pepungkuran, kowe menyang taman, metio sekar. Kowe metio sekar mlati roncenen. Yen wis rampung aturna pun bapa.
1: Badhe kagem menapa ta Rama?
0: Wis ta ora susah dadak takon. Kira wis dadi temanten garwane Raden Narasoma sapa ngerti ataupun bapa duwe karep. Sarta aku kepengin nyubya-nyubya karo kowe sakloron
1: menawi tetulung ngestaken dawuh.

Lah ing kono mau sang begawan Bagaspati sigra metik karnanira sangat bagus Raden Narasoma maringaken aji Candha Birawa marang sangat bagus uri waca kawatek samono aji Candha Birawa manuk semua marang angganira sang Narasoma

0: Piye rasamu narasumo?
1: Aduh Kanjeng Rama. Lega raos sing manah kula. Sasampunipun kula nampi kasekten peparing paduka Adi Candha Birawa ingkang sampun manunggal dumateng jasad kula saya mimbui raos tatek tetek raos sing manah kula.
0: Bagus. Nah, dina iki bakal tak blakake marang sira kula. Mengkene yo nggih narasumo. Dina iki wis rampung jejibah aku ning Madyapada. Tegese aku wis bisa nemokake jatining katresnan anak wadon. Si Pujawati ketemu jatining katresnan ora ana liya ya mung jeneng sira kulup. Dina iki wis rampung pakaryanku ning Madyapada aku kudu bali marang Loka Baka. Sejatine aku santuk wangsiting Petara. Kalamunta dina iki aku kudu enggal-enggal bali marang Loka Baka mula kang saka iku. Narasumo, aku njaluk senjata pitulung kalawan sira untapno baliku. Marang kasuwargan jati ora liya ya mung jeneng sira Ngger Narasumo. Aduh, Rama.

0: Sebenarnya sumawur kampir melati. Kanjeng Romo sesembahan kula Romo, Kanjeng Romo. Menawi kula kadhawuhan nyedani paduka Kanjeng Romo Pramban, lajeng dosa menapa ingkang kula sandhang mboten Romo? Kula mboten sagah Kanjeng Romo.
1: Narasoma, kowe dosa iki yen sing karep mateni iki kowe. Nanging sing sing kepareng dari marang loko boko sejatine kuwi pun bapakku wis rila. Aku wis rila legawa lair terus sing batin. Sinau sama katen, kula mboten saged Rama. Kowe ora kena endul. Nalika ngarep kowe ngucap apa? Nalika kowe nampani Aji Candha Birawa. Aku rak wis paring dawuh Narasoma yen wis kedunungan Aji Candha Birawa. Kowe tak perintah apa-apa kudu manut. Inggih Rama sendika kislaken dawuh. Sendika Rama. Kowe kandha ngono apa ora?
0: Lho iki, nanging rak mboten kedah nyedani.
1: Tak perintah apa wae kudu manut. Yen pancen kowe ora manut jenenge kowe ora netepi bawa leksana.
0: Menawi tetelo mekaten. Aji Candha Birawa kula wangsulaken.
1: Ora iso mbalekke caramu mbalekke piye? Wong wis manjing ana jiwa ragamu. Lan maneh sing bisa nguntapake baliku marang Loka Baka ya mung menungsa sing kedunungan Aji Candha Birawa. Mula kan saka iku nggih. Wis aja tidho-tidho rasane atimu. Narasoma. Nyok kowe tak paringi pusaka iki agemipun bapa. Keris iki ingkang aran Kyai Udan Mas iki tak paringake marang jeneng sira minangka kandhimu. Sarta minangka andel pitayamu. Wis keris iki tamakno marang epek-epekku kang tengen iki. Iki kang jalari aku bali marang Loka Baka Narasoma.

0: wis nara sumaja mangu-mangu rasamu. Aja nganti kesuwen enggal tamakno nara sumo. Tamakno.
1: Boten Rama. Kula boten wantun Rama.
0: Aja kaya mengkono Narasoma, kowe kuwi wis dewasa. Aja mikirake bab perkara sedane pun bapa. Bab perkara pepati kuwi dudu bab sing gawat. Pati kuwi kabeh pancen menungsa kudu nyandang. Digedhong ana dikuncen ana yen to pancen wis wancine tinimbalan ana kersaning Gusti. Menungsa ora bakal bisa endah. Saka pepati wis sing gak tamakno Narasoma. Tamakno.

0: napa ingkang kula sandang Rama. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama mboten nyono. Menawi patuko Kanjeng Rama guru biyen ningkae mloka baka. Lajeng sinten Rama ingkang badhe ngayomi kula kekalih. Yayi Pujawati, wonten dawuh Kakang Mas. Si Adi aja ngluputake kelawanipun Kakang Yuni Mas. Pancen iki awis saka keparinge ingkang Rama-rama Premban. Raden kula sampun dungkap kula panjenengan dados keparingipun Kanjeng Rama.
1: Kaya kita kinedhepake kuandane

Ladalah. Lega rasane atiku, Nger. Narasoma lawan Sira Pujawati. Wis kowe aja ngentuni paperkara ingkang rama. Ibarate wong lumaku kaya wis tumekandane kang dak sedya. Nadyan mengkono pun bapa ora bakal ninggalake katresnan kelawan sira sakloron. Nadyan ta aku wis pinaringan kasuwargan. Nanging Narasoma kelawan sira Pujawati. Saka gedening tresnaku marang sira sakloron. Aku ora pati pati munggah menyang swarga yen ora bareng renteng-renteng reruntungan kelawan jeneng sira sakloron.

0: Garwaning pun Kakang Yayi Pujawati.
1: Punten dawuh Kang Mas.
0: Semono katresnane Kanjeng Rama Perembat Begawan Bagaspati marang pun Kakang Lawan Sirosyadi. Tetasan katresnanmu. Kanjeng Rama Perembat Begawan Bagaspati nganti nglilakake sugenge mula. Sineksen jagat saisine.

0: Raja Wati.
1: Wonten dawuh Kang Mas.
0: Taman kowe madrim.
1: Ono dawuh mopo Kang Mas?
0: Saiki ngene jadi, ayo. Tinimbang tu mlampung rasane ono pertapan ngargo belah. Ayo tak kanti. Ngejarake penggalih. Ngiras pantes karo nonton kaindan yang pertapan ngargo belah. Ngiras pantes nyenggar-nggar sariro.
1: Menawi tetulung mekaten kula namung tansah mangestokaken dawuh.
0: Ya Kakang aku mung ngestokake dawuh. Mung bae iki mengko upamane yen to rada sawetara anggone padha lumaku. Dene iki sira wong sakloron kowe manjing ana jroning kalpika. Kanan kiri iki supaya ora ngribet mengko yen to ana kahanan

Sutrisno Butoyo cekap semantan atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged dadosaken suka renening penggalih. Wusono sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Arto Kiswoyo mratelakaken. Pilih pendidikan tumrap anak menika salah setunggaling program prioritas, lan ugi minangka amanat luhur bangsa ingkang kedah kawujud, mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman. Berkawis menika kaandharaken wonten ngadicara pembukaan Konferensi Pendidikan Indonesia tahun 2016, ingkang mapan wonten ing Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta. Kanthi tema adicara inggih menika pembangunan ekosistem pendidikan untuk masyarakat yang mandiri, produktif dan berkarakter. Pawartos salajengipun. Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta paring andharan. Bilih sektor industri pengolahan menika minangka salah setunggaling penopang kerja ekspor daerah. Kawontenan menika netahaken bilih produk manufaktur ing Daerah Istimewa Yogyakarta saged bersaing wonten ing pasar internasional. Sinaosa tasih kathah pengaruhipun saking kawontenan global. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo. Saya Jordan Talaksoro kembali hadir menemani ruang dengan Anda dalam sejenak kenangan bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan melepaskan penat, merajut kembali memori masa lalu melalui alunan nada yang tak lekang oleh waktu. Malam ini, suasana syahdu akan semakin lengkap karena sejenak kenangan bersama khusus akan memutarkan mahakarya dari salah satu diva keroncong terbaik yang dimiliki Indonesia. Sosok yang keanggunannya tercermin murni dalam setiap cengkok vokalnya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sundari Sukoco? Sebagai pembukaan perjumpaan kita, mari kita dengarkan tembang berikut ini.

Sundari Sukoco lahir di Jakarta pada tahun 1965. Ketertarikannya pada musik keroncong sudah tumbuh sejak usia muda berkat sang ayah yang juga seorang pecinta musik ini. Di era di mana anak muda lebih melirik musik pop atau rock, Sundari Sukoco setia di jalur keroncong, bahkan berhasil memenangkan festival keroncong di usia remaja pada tahun 1970-an. Konsistensi itulah yang membuatnya tetap bersinar hingga hari ini. Menemani malam hari Anda, berikut kita akan dengarkan tembang selanjutnya dari Sundari Sukoco.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
2: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Masih di Sejenak Kenangan bersama, bernostalgia bersama lantunan suara emas Sundari Sukoco. Sutrisno Butoyo, salah satu hal yang membuat lagu-lagu dari Sundari Sukoco begitu membekas di hati adalah karakter vokalnya yang sangat tenang, jernih, namun memiliki power yang pas. Setiap kali beliau bernyanyi, ada kesan anggun dan juga bersahaja yang terpancar dari lantunannya. Beliau membuktikan bahwa musik keroncong bukan sekedar musik masa lalu, melainkan warisan budaya yang memiliki kelas tersendiri. Bagi Anda yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, ataupun juga sedang menikmati malam hari Anda, berikut kita dengarkan kembali lagu dari Sundari Sukoco.

0: kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Alunan lagu ini yang barusan saja kita nikmati sekaligus menjadi penanda bahwa kebersamaan kita dalam sejenak kenangan bersama malam hari ini harus segera berakhir. Kurang lebih selama 30 menit, terasa begitu singkat jika kita melewatkannya bersama melodi-melodi indah penuh memori dari Ibu Sundari Sukoco. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan tadi mampu membasuh rindu Anda akan masa lalu, dapat mendatangkan ketenangan dan juga menemani istirahat malam Anda yang indah. Saya Jordan Talaksoro, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi, tetap cintai musik dan budaya asli Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama selanjutnya.

0: Ganik lan sampun sareng kalian kula wonten ing dalem menika Bapak Danang Wahyu Wibowo ST minangka anggota kontak tani nelayan andalan Kota Yogyakarta. Sugeng dalu Pak Danang.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, terus pun diparto sehat Pak Danang.
1: Pangestunipun.
0: Nggih, matur sampun kersa rawuh menika wonten ing program 4 RRI Yogyakarta menika panci tepat sekali menika membahas berkaitan dengan sampah begitu nggih. Kalau sampah organik sudah banyak sering dibahas.
1: Iya.
0: Nah, kali ini kita akan bahas yang sampah anorganik. Ini kan sampah yang masih menjadi permasalahan Pak nggih, dimanapun, terutama di Kota Yogyakarta Pak nggih. Nah, ini berangkat dari mana menika Pak Danang menika kemudian punya inisiatif untuk pengolahan sampah anorganik menika Pak?
1: Nggih. Ya, saya berangkat dari sebenarnya kan latar belakang saya kan teknik sipil.
0: Nggih.
1: Istilahnya teknik sipil kan berarti membangun suatu bangunan. Kebetulan saya itu kan punya pabrik bataku. Pabrik bataku itu kan biasanya terdiri dari pasir, air dan semen, hasil air dan semen. Di dalam produksi itu kadang-kadang kita mencari efisiensi karena harga pasir kadang-kadang naik turun dan mahal. Kita berinovasi dengan menambahkan limbah plastik, antara lain yang plastik yang sebenarnya plastik-plastik yang tidak laku dijual di bank sampah, seperti styrofoam, saset plastik, saset kopi itu, dan plastik yang lemes itu. Nah, itu sebenarnya kalau dicacah dan dimasukkan di dalam adonan beton itu sangat bagus karena dia mengandung serat jadi bisa gendoli kalau ada getaran dengan antara pasir yang ada masih ada terkandung dan bahan lain.

0: tiga kali lipatnya berat plastik, jadi sekitar 6 kilo untuk membuat satu konflop. Tapi konteksnya kalau memang mau menghabiskan selimbah plastik itu bagus.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau untuk produksi yang akan kita pasang itu menghabiskan. Jadi misalnya kesulitan sampah plastik itu sebenarnya dengan metode ini malah kekurangan. Karena kita 1 meter aja butuh satu tosa, satu meter persegi, satu tosa plastik mentep-mentep gitu, butuh itu. Jadi tergantung konteksnya. Konteksnya mau menghabiskan sampah plastiknya atau untuk
1: sengaja produksi menggunakan plastik
0: gitu. Jadi kalau yang mentah itu, yang tadi hanya dicampur tidak dilelehkan, kita membutuhkan bahan yang sebenarnya kebetulan ada di sampah itu. Kita nggak membutuhkan sampah plastik, tapi bahan kita yang kita butuhkan untuk memperkuat bahan konblok kita atau batako itu ada di dalam sampah itu. Jadi menjadi sinkron kebutuhan, bukan melulu kita butuh sampah, tapi kebutuhan kita ada di sampah itu. Jadi menjadi suatu keuntungan bagi lingkungan lah gitu.
1: Jadi ini kan sebuah solusi ketika orang atau sampah plastik yang kemudian tidak bisa digunakan ini bisa kemudian dipakai begitu untuk bikin konblok tadi itu. Untuk selama ini mekanismenya seperti apa, Pak? Apakah memang ada penyuplai untuk plastik itu atau memang bagaimana begitu?
0: Selama ini kita tentu saja bekerja sama dengan bank-bank sampah sekitar kami. Seperti kebetulan di Bumijo. Beberapa yang tidak laku dijual, misalnya saset-saset dan styrofoam dan plastik yang tidak laku dijual, didonasikan tempat kami. Didonasikan tempat kami, tentu saja menjadi saham. Jadi para pendonasi itu, pada kita hitung keuntungan didonasi oleh bank sampah itu seberapa, walaupun tidak saklek gitu. Akhirnya yuk, kalau kita punya keuntungan, kita kembalikan untuk CSR. Misalnya kita bantu apalah, bantu timbangan atau bantu kita tidak saklek menghitungnya, tapi kita tahu diri kalau kita disuplai oleh bank sampah.
1: Jadi tetap ada nilainya dari pihak bank sampah yang nanti bisa dikembalikan lagi dalam berbagai bentuk ya, panggil kepada bank sampah itu. Nah, setelah terkumpul itu kemudian seperti apa, Pak, untuk pengolahan berikutnya?
0: Tentu saja kita timbang dulu. Kita seperti sebenarnya niat kami itu membuat bank sampah alternatif. Jadi bank sampah inovasi, yaitu bank sampah yang menerima barang yang untuk inovasi kami. Nah, sebenarnya belum terlaksana, tapi embrionya kan sudah kami susun. Saya ingin mendirikan bank sampah inovasi. Artinya yang kebutuhan inovasi kami, tolong kita dibantu suplainya begitu.
1: Jadi kemudian kalau sudah barang sudah ada, sampah plastik tadi itu yang sudah mungkin tidak begitu berguna ya, seperti bungkus saset begitunya. Itu kemudian nanti seperti apa, Pak?
0: Kita
1: tahap berikutnya.
0: Ya, itu kan saya tadi cerita ada dua, mentah dan sisi meleleh. Kalau tapi semuanya harus dicacah semua.
1: Dicacah kita semua. Ada mesin pencacah, untuk plastik.
0: Terus ada pencacah yang mendekati kayak butiran pasir. Jadi coba biji plastik, ya itu biji plastik. Bisa berarti kalau memasukkan plastik itu 30%, praktis mengurangi pasirnya yang 30%. Jadi 30% dalam satu konblok atau batako itu kan lumayan juga. Itulah yang menjadi dan plastik setelah kami perhatikan, kalau kena panasnya semen itu menjadi lumer. Lumer tapi tidak sempurna lumer. Nah, itu temuan yang memperkuat inovasi kami. Jadi ternyata kalau kena panas terutama styrofoam, itu kalau kena panasnya semen, dia akan mulur gitu loh.
1: Jadi lumer gitu, Bang. Jadi setelah digiling tadi itu menjadi butiran seperti biji plastik begitu, itu langsung bisa kemudian diaplikasikan, Pak?
0: Langsung kita campurkan aja, seperti campurkan kita aja, buat adonan aja. Asal tidak lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% percobaan kami memang mau mengurangi kekuatan.
1: Itu nanti kalau sudah di apa, sudah dimasukkan ke campuran begitu, ya, semen dan juga pasir itu, nanti akan kelihatan nggak, Pak, di saat dicetak begitu?
0: Kelihatan pada saat

0: suka apa itu dipecah gitu penglihatan. Tetapi kalau tidak dipecah ya kelihatan di saat muncul di permukaan itu kelihatan. Tapi makanya dari sisi apa kita melihatnya? Dari sisi yang kalau orang berduit melihat wah ada sampahnya itu menjadi ya menjadi kendala. Makanya kami pisah pabrik untuk memasukkan sampah plastik dengan yang benar-benar untuk produksi yang murni. Jadi kalau dicampur nanti kita mengurangi pasar kita. Branding kita, produk saya selalu dicampur di plastik. Tapi pencampuran plastik ini hanya sebagai edukasi ke masyarakat bahwa sampah plastik itu tidak harus dibuang percuma gitu. Masih bisa dimanfaatkan. Tentu saja yang ada harganya tentu saja sudah bisa direbutan antara pemulung. Nah, yang menjadi anak yang ibaratnya tidak dimanfaatkan itu yang kasihan itu, makanya cuma dilempar sana lempar sini. Akhirnya dengan metode ini malah kami kalau serius mau memproduksi malah kekurangan. Ya makanya kami tidak terlalu serius untuk memproduksi, karena begitu misalnya kita tetap memakai plastik pastinya kekurangan.
1: Iya, karena kami coba suplainya malah justru kurang dan malah justru malah nanti mengganggu produksi. Jadi ini adalah sebuah inovasi untuk solusi begitu ya untuk sampah anorganik yang tidak terserap di pihak lain begitu ya. Kemudian Pak Danang mungkin juga punya inovasi-inovasi lain untuk sampah anorganik ini selain tadi itu untuk apa konblok atau batako begitu?
0: Ada. Yang saya ceritakan awal itu kan biasa aja lah, maksudnya hanya untuk masal gitu. Tetapi ada produk yang spesifik membutuhkan limbah plastik itu. Kami itu dipeseni dari Bogor membuat casing untuk pembangkit listrik tenaga angin di pesisir. Itu kan kalau selama ini pakai produk besi, tentu umurnya pendek karena mengandung garam ya,
1: anginnya ya.
0: Kalau pakai plastik yang beli, tentu saja di Indonesia tidak ada. Adanya ada di malah di India dan Thailand itu ada. Itu mahal. Kami dalam rangka merintis, kami dipeseni untuk dari limbah plastik itu. Jadi limbah plastik itu kebetulan kemarin kan saya ngasih sampel ke Bogor, luar biasa ternyata berhasil. Walaupun saya itu yang saya kasih sampel adalah bahan konblok saya, saya kirim ke pabriknya, ini luar biasa pas cocok gitu loh. Akhirnya ya ini menjadi apa ya, menjadi motivasi kami bahwa semakin berharga. Misalnya kalau untuk konblok plastik itu 1 meternya dihargai kayak konblok biasa 50.000 atau 60.000 per meter persegi. Itu jumlahnya 27 besar-besar itu. Kalau ini per bijinya aja sudah 55.000 per bijinya, per kotakan kecil gitu. Kotakan kecil ukuran 25 x 25 tebal 5 cm itu sudah dihargai 55.000. Padahal kita dapat donasi dari masyarakat gratis. Praktis kita hanya modal mesin dan modal tenaga kerja. Tentu saja bisa tidak lebih dari 10.000. Kita jual 55.000. Ini menarik. Jadi kecil tapi berharga. Itu konteks untuk meningkatkan nilai nilai produksi. Tetapi tingkat untuk membutuhkan menghancurkan lahan sampah plastik, ya tentu saja yang konblok batako itu.
1: Pak Danang yang kaitannya ketika dibawa ke Bogor gitu memang bagus begitu tinggi. Kemudian tadi itu memang dibuat untuk apa tadi yang di apa
0: untuk yang casing.
1: Yang casing,
0: tutupnya, underdillnya pembangkit listrik. Untuk tutupnya, untuk casingnya.
1: Itu proses pembuatannya seperti apa, Pak?
0: Kami diberi gambar, diberi yuk, bisa nggak saya memproduksi dengan gambar ini, lewat 3 dimensi kan bisa kelihatan. Saya bisa dengan tapi dengan plastik yang sedikit tentunya. Itu yuk. Kalau ini berlanjut karena ini kan kita masih tesis masih tesis. Okay. Jadi kalau kebutuhan untuk satu bulan itu perlu 500 biji.
1: 500 biji untuk tutup dari itu.
0: Iya, 500 biji. Bayangkan saja dengan limbah plastik itu bisa berharga seperti itu, dan jumlah efisiensi produksi kami itu bisa mencapai seperti itu, kan membanggakan. Dan bisa kita kan bisnis sekarang itu yang bagus kan adalah bisnis lingkungan, Mas.
1: Yeah.
0: Yang lingkungan, yang misal menyelesaikan lingkungan yang paling bagus. Nah, ini kan kami juga bisa berkiprah untuk ikut menangani lingkungan walaupun dalam porsi yang masih kecil gitu.
1: Yeah.
0: Tapi itu tergantung kan, Mas, tergantung inovasi kita, kejujuran kita, sebenarnya kejujuran kita untuk, karena kalau kita dipeseni itu, nah untuk yang untuk Bogor itu di kecampuran sedikit aja dia nggak mau.
1: Oh, nah, iya,
0: kecampuran
1: iya.
0: Paku aja lah,
1: iya.
0: Paku atau kadang-kadang kecampuran pasir aja nggak mau. Jadi memang ini lebih khusus,
1: yeah.
0: Lebih khusus, tetapi harganya lebih baik gitu.
1: Yeah.
0: Sebenarnya tidak ada susahnya asal kita mau.
1: Mm-hmm.
0: Dan kalau untuk lingkungan, apa susahnya kita menyelesaikan sampah? Sebenarnya kalau ada inovasi gini kan malah kekurangan.
1: Begitu.
0: Saya itu kalau dipesenin, makanya saya belum tanda tangan kontrak, dipesenin 500 biji per bulan.
1: Mm-hmm.
0: Kan harus kontrak itu harus pasti.
1: Yeah.
0: Saya harus menyelesaikan. Yang kekuatan saya ada sampahnya mana itu. Itu kan. Tapi itu ya.
1: Iya, tapi itu kan sebuah tantangan, Pak. Iya, tapi memang sebuah tantangan itu juga harus apa ditimbang-timbang, apakah nanti ada supply yang cukup untuk pembuatan itu, begitu kan, Bang? Karena kalau sudah tandakan kontrak kan pasti ada konsekuensinya, begitu, Bang. Gitu. Tapi tentu ini sebuah inovasi yang memiliki andil dalam pengolahan untuk sampah anorganik, begitu, Bang. Nah, kemudian tadi juga sudah ada beberapa yang hasil dari sampah organik yang bisa dimanfaatkan, begitu, nggih. Kemudian kalau ke depan nih, Pak, pengembangan apa yang mungkin Pak Danang ingin lakukan, begitu, inovasi-inovasi apa lagi?
0: Sebenarnya saya itu antara organik dan anorganik itu tetap harus dipikirkan.
1: Nggih.
0: Sebenarnya organik itu yang sulit dikendalikan loh malah. Karena sampah organik itu menempati 70% dari sampah yang anorganik. Saya ceritakan itu hanya 30%.
1: Oh, gitu.
0: Sebenarnya yang paling penting adalah kerjasama antara organik dan anorganik.
1: Mm-hmm.
0: Makanya di benak saya organik juga harus dipikir.
1: Yeah.
0: Kan bank-bank sampah yang ada itu kan hanya memikirkan, tentu saja tidak sadar, yang menampung hanya anorganik yang berharga.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Itu tidak fair itu. Makanya permasalahan sampah di Jogja itu kelewat itu kepikirnya. Sebenarnya yang harus fokus dan harus mendapat subsidi dari pemerintah itu yang organik itu. Karena nggak ada bank sampah menerima organik, belum ada.
1: Yeah.
0: Makanya produk inovasi saya itu inginnya yang organik, anorganik bisa memadai yang organik. Jadi ada terjadi subsidi silang. Sebenarnya mimpi saya adalah organik ya saya pikir untuk membuat mensubsidi untuk produksi pupuk, produksi dengan biaya dari anorganik yang tentu saja sudah berharga. Yang pernah di kota Jogja itu mereka pada egoisnya hanya memikirkan keuntungan sendiri, tidak memikirkan yang sudah menjadi dari sampah jadi sampah lagi kan, lewat itu. Menurut saya.
1: Iya, jadi apa namanya yang harus diperhatikan lagi adalah bahwa pengolahan sampah anorganik dan organik ini kemudian ada satu tali yang kemudian bisa saling memberikan sebuah solusi begitu, Pak.
0: Iya. Tidak bisa ditinggalkan organik itu.
1: Baik, sebagai penutup, Pak Danang, monggo mungkin akan jenengan sampaikan harapan, himbauan atau apa nih kepada masyarakat.
0: Harapan saya begini, yang persoalan sampah itu kan yang secara awam adalah masalah pilah gitu. Harusnya seperti pemerintah kita juga nyadar milah sampah di lingkungan masyarakat itu, apalagi perkotaan, itu sangat sulit karena butuh tempat yang luas. Kecuali di daerah pedesaan tidak jadi masalah. Harusnya itu yang organik itu yang menjadi, kalau anorganik insya Allah banyak inovasi yang bisa mengatasi. Justru yang organik karena itu 70% itu besar banget. Nah itu inginnya saya begitu, jangan lupakan organik. Organik akan menepati tempat yang luas, yang perlu anu. Makanya pilah sampah bagus, tapi pilah sampah itu tempatnya harus dipikirkan juga, harus dibina juga, harus didampingi juga. Tidak hanya ayo pilah sampah, masyarakat tidak. Terus tentang anorganik, benar tidak bisa busuk, tetapi dia hanya menempati di 30% dari sampah tempat kita itu. Nah anu saya begitu mas, jadi jangan lupakan kedua sisi, kedua bahan ini, organik dan anorganik. Jangan dipikir jangan anorganik aja. Yang organik itu harusnya ada bank sampah yang khusus untuk organik juga.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Baik, Pak Danang, terima kasih sebenarnya sudah berkenan untuk berbincang dengan kami di Bangun Desa kali ini. Semoga bisa menjadi satu gambaran ya bagi masyarakat, bagi kita semua, bahwa pengelolaan sampah itu dimulai dari diri kita, dari lingkungan kita terkecil. Begitu nggih. Seterusnya budaya cekap semanten atur kiaran Bangun Desa menika, mugi sestu tansah piguna, sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz, juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, saya Miskam Pambudi temani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata acara yang masih akan kami persembahkan, sesaat lagi hadir mini drama legenda, dilanjutkan dengan Sikaran NC, lagu-lagu campur sari. Kemudian pukul 21 waktu Indonesia Barat hadir Mi Pop Jawa. Dan di penghujung perjumpaan kita, kami hadirkan Moncowarno Butoyo. Itulah mata acara yang kami persiapkan untuk kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat sekarang pukul 20 lewat 6 menit, segera kami temani Anda di mata acara berikutnya, mini drama legenda dengan judul Kisah Duledo dan Duk Bula dari Pulau Rote.
3: Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Du Bula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Du Bula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Danggafai dan Lolotepa.

0: Karmana kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau rot itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pun anjing yang setia tuh.
0: Oh, he. Harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Kelandu, Nusa Baa, Nusa Kelelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Sekarang katong sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao dan lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beta sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ini tubuh lah. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nak katong jalan su.

0: Weh, weh, duduk bulan.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana, di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kita tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, kita dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kenal.
1: Dapat tuh.
2: Dapat
1: tuh. Itu sebilang nah pasti kenal.
0: Dapat tuh Ndubula. Weh, ini Ndubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Ndubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Ndubula.

0: Selamat pagi, saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, saudara. Sende apa-apa, ke mana? Mardu dolo kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, aduledo. Saudara dong dari mana eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masa katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
2: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu, anggap sa katong saudara, teman. Jadi seusah malu-malu. Oh. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus sih. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain ini ataupun saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat deh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong, supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara nubung kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok ke mana? Iya toh.
3: Pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau? Pasti katong kasih tahu.

Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak, Mama, saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak, Mama, saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar Bapak, Mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
5: Setuju.
2: Iya, Bapak, Mama, selain itu beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak,
2: nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau ketemu lagi. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lagi. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lagi. Kok karmana Bapak, Mama, adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana Bapak, Mama, adik-adik dong?
3: Iya. Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
6: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan.

0: Sutarso, mini drama legenda Gandhi Charios, kisah Duledo dan Du Bula dari Pulau Rote. Selanjutnya kula dharaken wonten ing giaran Segari Nonce, rerojoning tembang-tembang campur sari, badheka piarso ageng panjenengan, dumugi tabu songon dalu. Ingkang badheka piarso wonten ronce-ronce kalian rujuk.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: jajan. Yuk, Joki Jen, jalannya rame banget. Belanjanku oke. Pokoknya komplit tur pepak. Pesono Blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri. Pon beriki niki, ngarep niku-niku. Nggih, ben di ewangi buju kula pak, ini ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, bu, kok akeh mentok? Arepe wuh apa?
0: Bila bapak ki piye toh, awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregangku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono toh? Hayo ngene iki sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.

Sutrisno Putri Sampun Kapiarso kali selakun je wonten ronce-ronce kalian rujuk. Sutrisno Budaya menawi panjenengan ingkang sampun nate wonten Malioboro ki ingkang sampun nate jalan-jalan je menyusuri jalan Malioboro wonten Malioboro menika wonten di kawasan Malioboro menika wonten satu bangunan bersejarah je di menika Gedung Agung utawi Istana Kepresidenan Yogyakarta. Nah, informasi ini pun Gedung Agung utawi Istana Kepresidenan Yogyakarta kini membuka akses kunjungan bagi masyarakat gratis ya untuk mengenal lebih dekat sejarah bangsa sekaligus menikmati koleksi seni bernilai tinggi. Dan pengunjung dapat mengunjungi Museum Istana Kepresidenan Yogyakarta yang menyimpan beragam karya seni dan benda bersejarah ya. Dan selama kunjungan masyarakat akan didampingi pemandu resmi yang menjelaskan sejarah bangunan maupun cerita di balik koleksi yang dipamerkan. Pengunjung juga diperbolehkan mengabadikan momen di area tertentu tanpa menggunakan lampu kilat demi menjaga kelestarian karya seni. Meski terbuka untuk umum, Gedung Agung tetap menjalankan fungsi sebagai istana kepresidenan yang aktif. Karena itu pengunjung wajib mematuhi ketentuan yang berlaku seperti tidak menyentuh koleksi museum, mengikuti jalur kunjungan yang telah ditetapkan, serta menaati arahan petugas selama berada di lingkungan istana. Untuk informasi selengkapnya, informasi ini ya, berita ini bisa Anda baca di rri.co.id Yogyakarta. Wasul wonten tembangan, selajengipun wonten sapu tangan, kalian sama-sama pingin.

0: Wis, tak lebok ke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yuk bakal keli sampah-sampah iki.
1: Wah, wah. Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet. Mandek banyune.
0: Lah ngapa toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Aku kok malah ribut kono.
1: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
0: Aslu wah.
1: Rasah ngeyel toh. Wis riwangin jupu i sampai iki meneh ndak buntet kalen ndak marai banjir.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.

0: Sudah snow putus sukeng dalu sukeng pinaki balik wonten ing kiaran Mi Pop Jawa terus budi pawartos panjenengan dalam menika mugi tansah pinarengan kalujengan kabagas warasan kabagian ugi nggih dalam menika kula miskan pambudi ingkang badhe nderekaken panjenengan wonten ing kiaran menika tumuk kita bu sedasa dalu kemawon ugi nampi karawan panjenengan wonten ing kiaran wonten ing Gansal sekarang 03333 Ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Lagu-lagu pop jawi hingga sampun kacawi saken lalu meniko wonten ora pelokola ora selendro wonten pak supir pancen jodoh pangumbaran papi 65 penyiar radio Piti Tukung, Piti Tur, Po Wislali, kalian Pupus Tresno. Menikun lagu nih pun, cik. Ingin ngerisakan lagu, semoga gansal sekuan 0333, ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Langsung kemauan, kalau tampi Sugeng Dalu, Mi Pop Jawa.
1: Sugeng Dalu, Mi Pop Jawa, Mas Miskan.
0: Ingin Sugeng Dalu, ugi Bu Wagianti. Monggo-monggo, ingin, cuman ini piambaan.
1: Oh,
0: monggo-monggo ngesaken. Pripun?
1: Lah
0: nggih no, lajeng mboten semangat pripun mulih.
1: Ngopi-ngopi.
0: Lah nggih, pun ngopi nggih, pun teh nggih, pun komplit.
1: Nggih, lagune
0: napa? Kagem sinten?
1: Nggih, kagem Pak Tengpar. Lajeng Mangkat kamu ngabinda dijo.
0: Nggih.
1: Lajeng Pak Salio, Pak Swardinengan, Kang Gila, Kang Jono, Pak Jono, Lajeng Pak
0: Sinten,
1: Yanto Pedulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Dimas Rotritik, Lajeng
0: Mastoro
1: Manis Reglo, Mas Adipo Bisa, Lajeng Dimas Rian Jemle, Prayogi kadem Mbah Noyo.
0: Oh, Mbah Noyo nggih.
1: Nggih. Iku Mbok Karno Ki Joko Budu, Rek Gono, Mbah Yono Wirasaba.
0: Ngaten.
1: Prayogi kadem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon Bu Wagianti
1: nggih.
0: Monggo njusukeng dalu ugi kami Bu Wagianti wonten Waring Wonosari Gunung Kidul nggih ngersaken ora pelok, ora selendro. Saya wingi pun sugeng dalu Mi Pop Jawa.
2: Sugeng dalu Mi Pop Jawa.
0: Monggo sugeng dalu ki Mbah Noyo, kula sehat Mbah Noyo sehat nggih. Kang
2: adem tetep sehat iki Mas.
0: Napa adem?
2: Oke tetep semangat
0: yo. Wis semangat no.
2: Kok kancane tekan jam 12 mangke. Mangke napa acarane Mas?
0: Monjo warna budaya mangke wonten Laras Madi yo.
2: Oh nggih. Kancane Mas.
0: Matur nuwun sangat. Monggo ngersakaken napa niku niki?
2: Penyiar radio Mas.
0: Penyiar radio Agem Sinten.
2: Nggih, Kang Ketemben Bu Wagianti.
0: Leres.
2: Wonten Bu Dijo, Bu Saginem, Bu Supriyati.
0: Nggih.
2: Bu hari ini Bu Sri Supatmi, wonten Mbak Yeni, Pak Weneng kalih Mas Yon.
0: Nggih.
2: Dewi Rogendeng kalih Jokang Jogowono, Yuskarwono, Pak Sunaryo yang wonten Purbosari.
0: Nggih.
2: Wonten Rek Yerno. Dan wonten Pak Sunardi Mursari.
0: Nggih.
2: Bandung. Bondo Boso niku dangu sang lima.
0: Dangu mugi tansah pinaringan kesehatan nggih.
2: Pak Yanto kali yu legi, yu sirup Mbak Ana, Bu Yayu empat-empatnya.
0: Nggih.
2: Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Kasiono Mbolawen kali Pak Toro, Bu Sriwi, Bu Wigati, Mbak Pipin, Mbak Titus, di Rukun Merdo kali Pak Puji Graito. Pak Sardio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pasing Wonten Pak Suro, Pasing Wonten Pak Ardi Klaten kali Ardi Poncosari.
0: Poncosari.
2: Kali Sinten Malih nggih. Oh anu.
0: Sinten.
2: Kumbo Karno kali Mbah Yono Mas.
0: Lah nggih wis pokoke kanca dolan.
2: Iso sing anu iso Bang Cindi Bang Silasen ya Mas.
0: Kanca dolan ngoten niku.
2: Lah iya. Nek yo ora apa-apa.
0: Lah
2: Kang Gila sekali juga pernah.
0: Oh, nggih.
2: Bu Nani Bajuri kali Bu Tarmi.
0: Ngeten.
2: Pak Supoyo. Prayogi kagem
0: sedaya kemawon
2: nggih. Termasuk Bu Sri Supat Bu Jenen Sri Utami kali Yu Muda.
0: Oh, ngaten.
2: Wis dipun aku. Ngeten mriki, Mas.
0: Nggih, Mbak Noyo.
2: Nggih,
0: matur nuwun.
2: Merdeka.
0: Matur nuwun, Mbak Noyo ingkang wonten Gadung Sari, Wonosari, Gunung Kidul. Sugeng dalu Mipop Jawa.
3: Sugeng dalu, matur nuwun Mbak. Kula tidur. Ditekan ke RR itu nan ra tidur ke sambut itu.
0: Napa nggih?
3: Matur nuwun Mbak Noyo. Ibu Wakian itu karo kemulan buku pas jadi jeru semuanya
0: akan wong semangat ayo wong sugeng dalu
3: semangat terus karo kemulan
0: nah gitu sering penyari ya nah bersoyo nek wi mereka ngelilir ya
3: ya kan mas pancen jodoh niku
0: pancen jodoh kagem sinten
3: nah gitu terus nggih kagem Kang Gilar
0: nggih
3: Surya Saryono, kagem Yu Muda, kagem Bunani Bajuri, adem lho Bunani.
0: Nggih, kok iso.
3: Enggak penyadem mboten, Bu.
0: Kurang adem mriki, mriki malah adem mriki.
3: Kurang adem lho biasa ya karo.
0: Oh, lah nggih nek kurang adem mriki.
3: Ben begitu.
0: Kena adem ten mriki. Beris.
3: Saya begideng tenan. Nggih. Ya kagem Bu Sri Utami wau siang nyenggor wau oleh Mas Jordan wau. Nggih kagem Yum Sirup, kagem Mas Joko Nugroho.
0: Nggih.
3: Kagem Bu Supriyati, ampun kemulan buku tuh Bu Supriyati
0: katanya
3: kan. Kagem Bu Dwija, nek Bu Dwija tenan napa simutan sing buku tuh.
0: Nggih pun.
3: Mbak Naya mono wis ampun dirang ke jaket kulit. Jadi kulit melinju barang. Nggih kagem Mas Yudi. Nggih kagem sedaya mawon sing
0: sak. Sedaya kemawon ngaten. Terima kasih.
3: Ngaten matur nuwun.
0: Sami-sami ji monggo. Ji. Mbak Sih Kopra matur nuwun sanget. Sugeng dalu Mipop Jawa. Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu Mipop Jawa.
0: Monggo kalian sinten.
4: Eka Pak Darmono.
0: Pak Darmono wonten?
4: Panembahan.
0: Panembahan sehat Pak Darmono?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kula njih sehat sae Pak Darmono. Monggo ngersakaken lagun menapa?
4: Wasanipun sae.
0: Ngaten, kinten salam kagem sinten?
4: Praya punipun kagem sedaya ingkang
0: sedaya kemawon. Oh, nggih.
4: Menika sampun nyakup.
0: Ngaten, nggih.
4: Pak
0: Darmono sami-sami Pak Darmono nggih. Sugeng dalu ki Pak Darmono yang wonten panembahan. Sugeng dalu menika Bunani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika Bu Sri Bonagung, Bu Anja Semoro Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu Sedayu yang sas Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Koprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Agianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wandaga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bu Salima, Uki Mbak Gio, hingga mau tenang keluar. Matur nuwun, sami-sami, Bu Nani Bajuri, Pak Tupar, Kintun Salam Sumonggo, Voice Note J,
5: Sugeng dalu Mipop Jawa,
0: Sugeng dalu
5: Mas Mis Kampang Putih, Dera Atur Salam Kekebuti, Jogu Agianti, Sirup Yumudo, Bu Supriyati, Putara Mipunani Bajuri, Kumami Sarti, Kamu Ngahlek, Kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Mbak Kasiono Mbulawen, Mbak Bambang Sutarno, Purworejo, Ki Kumbo Karno, Ki Riseseto, Lajeng Romo Tujo Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Lajeng wonten malih Kirukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Pak Sagio, Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan. Lajeng Romo Nardi Mursari, Romo Narto Indro, Mas Memate, Mas Ipul, Mas Rian Kemremes, Mas Adit Poncosari, Pak Sumardiono Sleman, Pak Sumar Sedayu, Pak Tumiti Galur. Lan saya ini pun kagem
0: sedoyo kemawon
5: kagem Pak Mario nombuduan mungkin tidak ketinggalan kagem Mas Mis Kampang Budi
0: nyusul tidak ketinggalan
5: sugeng tugas ngantos paripurna samanggilan mbok pilih kuntur ngantos satos kula sekareng derek mawon sesuk bengi kula kancani Mas Miskan
0: wonten mawon
5: matur nuwun.
0: Monggo nggih matur nuwun sanget Pak Tupar Galur Kulon Progo Pak Kasione ingkang wonten Bolawen sumangga.
6: Mi Pop Jawa sugeng dalu Mas Miskan Pak Budi.
0: Nggih Pak Kasione. Kula
6: Pak Kasione.
0: Monggo nggih.
6: Kintun salam katur Ibu Sri Utami ingal gak wonten ing Jalan Parang Tritis sawetan kampus ISI.
0: Leres.
6: Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dujo Karangmojo, Ibu Mami Sartika wonten minggir, Pak Tupar wonten ing Cendian Kulon Progo, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho Ki Rukun Werto Toy Romo Mariono wonten ing Kucing Wetan. So Mbak Yeni wonten ing Patuk so katur sedaya
0: para tresna
6: Mi Pop Jawa wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta. Lagunipun direk Mas Miska Mbak Budi mengatakan Mas Miska matur nuwun.
0: Iya Pak Kasiono ingin wonten Bolawen matur nuwun sangat Sugeng Dalu Romo Narto Indro ingin wonten Bekasi Jawa Barat atur salam ke Sugengan Soga Rayon Kagem Romo Yono Marto Tiarjo Mbah Noyo Pak Rimbang Pak Sunardi Mursari Pak Sarjo Pak Purkenerejo Mas Hardi Poncosari Ibu Petari Umo Bu Andri Sendowo Bu Misrandan Bu Dwijo Bu Wagianti Yumudo Mbak Kanayam Bantul Mbak Yeni Patruk Pak Ejing Adiono Mbak Noyo Pak Tupar Ki Joko Bodo Pak Wening Mbak Jati Mas Yudi Gweni Mas Adi Kladen Kang Giono Kalasan Yang Sasmito Murti Ibu Misrandan Ibu Widya Ningsi Kulon Progo Mbak Andin Mbak Kristin Yusirup Soho Kagem Sedaya Kemawon Agem Asbiskam Sugeng Ngayai Gati Ngantus Pari Puno Yang Samangke Soho Sugeng Dalu Matunun Lagunya pun Pak Sopir Jih Matunun Romo Narto Indro Hingga Moten Bekasi Jawa Barat Katur akan lakon Jih Hingga ngerisakan lakon Bangki Moten Gansel Sekawan 0333 Ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Lagunya pun Moten Ora Pelok Ora Slendro kalian penyiar radio sumangga.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Sampun kepiyarso rapelokora selendro kalian penyiar radio. Masih wonten pancen jodoh Pak Supir Pangumbaran, Papi 65, Pitik Kampung, Pitutur, Pawis Lali, kalian Popos Tresno. Ingin ngersakan lagun, kinton salam, kansel sekal 03333, kiwasap 0895-01441066. Kulo tampi, sugeng dalu, Mipop Jowo.
1: Sugeng dalu, Mipop Jowo.
0: Monggo.
1: Pakian mawon.
0: Monggo. Ngaten nggih, lek gunung-gunung Saren matur nuwun sanget sak wingkingipun sugeng dalu Mipop Jowo.
2: Halo sugeng dalu Mipop.
0: Sugeng dalu ki monggo Bu Guru, tos pundi sehat? Alhamdulillah, pun persiapan mlebet to benjang Senin apa sampun mlebet?
2: Insyaallah
0: benjang Senin. Alhamdulillah nggih, monggo ngersakaken lakon menapa? Oh sampun nggih, kinten agem sinten?
2: Teh napa ta niki lagune?
0: Wonten pancen jodoh Pak Supir Pangumbaran Papi 65 PT Kampung Pitutur kalian Pawis Lali ugi Pupus Tresno.
2: Pawis Lali ki mau.
0: Oh agem sinten?
2: Agem katemben lek gono nggih.
0: Leres.
2: Lajeng kagem Romo Dudu kalian Ibu.
0: Nggih.
2: Bu Agian Simbah Noyo Wau. Mbak
0: Yusiru,
2: Mbak Yusiru,
0: Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru,
2: Mbak Yusiru,
0: Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru,
2: Mbak
0: Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru,
2: Mbak Yusiru,
0: Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Mbak Yusiru, Sabingipun gansal sekolah 3333 ugi ngang WhatsApp 0895-01441066. Assalamualaikum lelakonipun pitutur saking Mbah Jenggot gitu studio kita ngagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arawi, Pak Jan, Pak Suharjo, Pak Karno, Menuar, Mas Dendi, Kang Erjana, Kang Basiran, Mbah Likin, Mas Ngadimin, ugi kagem sedaya kemawon, sugeng laras, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Salajengipun wonten Pak Supoyo. Oh, ingkang telepon rumiyin nggih, gansal sekawan 3333. Menawi dereng ngonje wonten sugeng dalu Mipop Jowo.
3: Sugeng dalu Mipop Jowo.
0: Monggo sugeng dalu ki budhe dos pundi?
3: Saya paling
0: alhamdulillah nggih.

0: Kenapa sih dari tadi ngerjain masih aja dapat segini? Kopinya nggak ngaruh deh kayaknya.
1: Ya kawan muda, nggak kerasa ya sekarang udah jam 12 malam nih. Ayo ngaku siapa yang masih melek dan masih begadang buat ngerjain tugasnya. Seperti kata Bang Haji Roma Irama loh, begadang jangan begadang.
0: Ya kalau tapi kalau harus begadang tiap hari ya gimana?
1: Jangan sering-sering. Begadang nggak harus tiap hari kan? Karena begadang nggak baik loh buat tubuh kamu. Yang pertama nih bikin susah konsen. Terus makan nggak teratur, daya tahan tubuh kamu juga berkurang, dan masih banyak lagi akibat begadang yang nggak baik buat tubuh.
0: Aduh mas, kamu kok perhatian banget sih? Sampai ngingetin buat jaga kesehatan. Tapi masnya sendiri juga begadang.

0: Sampun kapiyarso wonten pancen jodoh kalian Pak Super. Tazih wonten ing giaran Mipom Jawi, lagu-lagu Pop Jawi kagem panjenengan. Tepuk kita pus terus wonten loke mawon. Tazih wonten wekdalan kepanjenengan ingkang ngersakaken lakon. Ugi kinten salam nggih. Kansel sekalo 333 ugi wacan 0895014166. Sugeng dalu Mipom Jawa.
1: Sugeng dalu Mipom Jawa Mas Mika.
0: Inji monggo Pak Nardi. Sehat nggih Pak Nardi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah remen nggih.
1: Dengan tancana nggih.
0: Matur nuwun sanget nggih. Monggo.
1: Nggih,
0: mugi-mugi saged dados panglipur menika lagu-lagu ndara menika. Napa niki lagune?
1: Lagune nderek sing sing wingking kula niki Mas.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Sampun kula kula nggih
0: ngaten, kinten salam.
1: Aturaken kagem
0: sinten?
1: Pak Supoyo,
0: nggih.
1: Merdo. Bu Karmi won nyaman baru,
0: Jee.
1: Mas Rian, Mas Adit won dan Praten Timur, Il Il Anu Bandung Pondowoso, Mbak Melayu minta ngatakan, Joko Budo, Mas Mamat, Mas Ipul, Sri Utawi, Bu Sri Bonagung, Pak Sarjon Jati Mulyo, Pak Sakyo won dan Jalan Parung Keriting,
0: gue. Bundi.
1: Pak Sakyo.
0: Pak Sakyo dan Samas.
1: Samas,
0: gue.
1: Kalian ini yang konten itu Mbah Suro ini konten.
0: Gue nje terisi, nje.
1: Pak Musional Broso.
0: Nje.
1: Masin kagem Pak Yon Marto Diarjo.
0: Nje.
1: Pak
0: Undi
1: Sri Pak Narto Indro.
0: Onji Bekasi.
1: Bekasi.
0: Onji.
1: Ajun kagem Tiang Sasmito Murti.
0: Ngeten.
1: Mbak Yeni Pak Dipatro niku napa?
0: Onji Mbak Yeni.
1: Mbak
0: Yeni Patro.
1: Dipatro.
0: Onji.
1: Ya lajeng kagem Yanu Aceh, Putu Wijo, Agung Rakem, Wakianti, Pak Supen, Ibu Pak,
0: Pak Sinta,
1: Wening,
0: Pak Wening Wonosari,
1: Wonosari, Pak Sakwi.
0: Jinten. Sedaya kemawon ngaten Pak Nardi. Sami-sami Pak Nardi ingkang wonten Wonogiri nggih. Sugeng dalu Ibu Supriyati Tunggul Timur sumangga voice note nggih.
2: Sugeng dalu
0: Mipom
2: Jawa manis kampang Budi. Sugeng tugas salam sehat selalu nggih kula badhe sekar penyiar radio
0: ingkang kula
2: tresnani sedayanipun nggih Mas Miska, Mas Gilang, Mas Emi, Mas Yordan lan Mas Dik, Mas Sugiman Winner Seto lan sedoyo
0: kemawon
2: ngaten
0: nggih.
2: Penyiar radio sedayanipun lan badhe atur salam
0: kang sampun
2: nyawet kala wau Mbah Noyo Buagianti Yoga Pra
0: nggih
2: kalian sedaya kemawon
0: ing kami
2: dangetaken Mipop Jawa dalu menika matur Mbah Nuwun Mas Miska.
0: Sami-sami
2: dalu
0: saking sinten
2: ngaten Mas Miska udah mulai belum ti
0: yo
2: ya nanti saya sampaikan ya nak kalau ngoten
0: matur Mbah Nuwun kembali salam nggih salam balik agem Dek Saka nggih Sugeng dalu Mas Miska dere hadir nggih salam-salam kangge sedaya oh kangge Mbah Noyo salam tepang mawon Mas Miska sugeng ya tugas mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan ugi kasarasan nggih saking Pak Tresno wonten Palembang oh Pak Tresno ing wonten Palembang nggih matur nuwun Pak Tresno Mas Adi Poncosari sumangga
3: Sugeng dalu
0: Mas Miska sugeng dalu ugi
3: saking Adi
0: monggo
3: Poncosari Serandakan Bantul salam-salam Mas
0: kagem
3: Pak Ngadiono Pak Supoyo lek wer jujur lek kono Yumudo, Bunani Bajuri, Mbak Aida, wonten ing luar Magelang, Pak Suwardi, wonten ing nengan Serandakan, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Sri Sedaya Bu Sri, Pak Dipaimin, Pak Sagio, wonten ing Palian, Mbak Jati, wonten ing Cangkring, Jalan Samas, lajeng Bu Tuwijo, lajeng Kang Jono, wonten ing Luntung, Pak Budi Marto Saronto, Pak Tupar, Pak Sugio lan Mas Paryono wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, Pak Sarjono, Mbah Marno Setio, Pak Lekmus lan Lektri, Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari, Pak Narto Indro lan Kagem Sedoyo
0: kemawon
3: Bantu 4 RRI Yogyakarta Kagem Mas Miskam mugi tansah lancar rejekinipun matur nuwun
0: wekdalipun Mas Miskam. Sami-sami nggih monggo Mas Adi ngawonten Poncosari nggih. Sugeng dalu assalamualaikum waalaikumsalam nyuwun lagu lali janjine salam kangge sedaya pendengar setia RRI Prompat semoga tetap jaya dudar saking sinten menika saking Pak Jono ingkang wonten Jogja nggih matur nuwun Pak Jono. Sugeng dalu mipop Jawa salam kakinten sedaya kru RRI Prompat Yogyakarta ugi sedaya para pandemen Prompat RRI Yogyakarta ugi trah Bapak Mangundi Karyo alumni SMA Pembangunan Satu Wonosari angkatan 8586 IPS 2 alumni SMP Bina Muda Panggang angkatan 8384 sugeng midhangetaken acara dalu menika nyuwun lagu Pak Sopir saking Mbah Mudi Legundi Giri Mulyo Panggang Gunung Kidul matur nuwun Mbah Mudi. Samun je, oh je, samun deko. Katurakan lakon je, wansul wonten lakon wonten pitutur kalian nopo wis lali.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: awek iki sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tempat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherekno budaya wonten nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Moncowarno Budaya. Dalam menika ngaturaken gending-gending laras madya. Sedherekno budaya sugeng dalu, sugeng midhangetaken.
3: Sutrisno Budoyo ngaturi kasugengan sugeng dalu sugeng pepanggian kalian adicara Laras Madyo kanthi pimpinan Ki Poniti Swarawati saha Wiraswara dening Nyiramini saha Misman Wiyono. Dalu menika ngaturaken gending-gending Laras Madyo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo tumuli badhe katuraken gending ingkang sepisan bawa Sekar maca pat dandang kula dining sederek Darsino katampen gending mijil laras pelok padet 6. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya sampun subuk bawa sekar mocopat dandang kula dining sederek darsino katampen gending mijil laras pelok padat 6. Sutresno budaya tumuli badhe katuraken racik pangrangiting gending sak lajengipun bawa sekar mocopat dandang kula dining sederek Misman Wiyono katampen gending dandang kula laras lindru padat 9. Sutresno budaya sugeng mitangetaken.

0: duwe kegayuan kuwi sing turut gayun derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja bungai kaya kere nemu maleman.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sampun suwuk Sutresno budaya bawa Sekar maca padhandhang kula dening sederek Mis Manwiyono. Katampen gending dandang kula laras lindru patet songo. Sutresno budaya gending saklajengipun bawa Sekar tengahan lali jiwo dining sederek ngajono. Katampen gending mijil laras pelok patet 6. Sutresno budaya sugeng midang.

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ingkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkeng dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk bawa sekar tengahan lali jiwa dining sederek ngajono katampen gending mijil laras pelok padat 6 tumuli badhe katuraken gending sak lajengipun bawa sekar maduret no dining sederek widodo katampen gending giriso laras lindru padat songo. Sutresno budaya sampun kasuwuk bawa sekar maduretno dining sederek widodo katampen gending giriso laras lindru padet songo. Sutresno budaya tumuli badhe katuraken gending sak lajengipun bawa sekar ageng Candra Wilasita dining sederek Sumanto katampen gending wirangrong laras pelok patet 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

sifat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk jawi babar kawruh pamoring kawula Gusti.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya sampun kasuwuk bawa sekarageng Candrawilasita dening sederek Sumanto katampen gending wirangrong laras pelok padat 6. Sutresna budaya sumangga dipun pidhangetaken bawa sekarageng tebu kasol dening sederek Nyi Ramini katampen gending laras madya gambu laras slendro padat manyura. Sutresna budaya sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutesno budaya bahwa sekarageng tebu kasol dining sederek Ramini katampen gending laras matio gambu laras lindru padet manyuro. Sutesno budaya tumuli badhe katoraken bahwa sekarageng maduretno dining sederek Sumanto katampen gending pangkur laras pelok padet barang. Sutesno budaya sugeng midhangetaken.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari.

0: ngeleluri Putoyo Jawi.
1: Sutrisno Budaya sampun suwuk gending laras matio bawa sekar ageng maturetno dinding sederek Sumanto katampen gending pangkur laras belok padet barang tumuli badhe katoraken gending sak lajengipun bawa sekar kinanti sastra diwangsan dinding sederek Sutiman katampen gending pucung laras lindru padet manyuro. Sutrisno Budaya sugeng midhangetaken.

bening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno bedhe sampun kasuwuk bawa Sekar Kinanthi Sastra Diwangsan dining sederek Sudiman katampen gending pucung laras lindru padhet manyura. Sutresno budaya sumangga dipun bidhangetaken malih bawa Sekar ageng Rukmarata dining sederek Darsina katampen gending pangkur laras pelok padhet barang. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ojo tumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika mananipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk bahwa sekarang ageng rukmerata dening sederek darsino katampen gending pangkur aras pelok padet barang. Sutresno budaya gending ingkang saklajengipun inggih menika bahwa sekar ageng Prit Anjolo dining sederek Meseman Wiono katampen gending Durmo laras lindru padat manyuro. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz, program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Kupat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi saudara-saudara budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 11 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabowo Engkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di akhir pekan kali ini. Saudara-saudara budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir untuk Anda di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan untuk pagi hari ini, saudara-saudara budaya, untuk mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan untuk Anda batik babakan niti kabecikan. Untuk Sabtu pagi, kami siapkan batik untuk agama Kristen. Dan kali ini saudara-saudara budaya, mengangkat tema Gusti Mendiko Benteng Keselamatan Kita bersama dengan Ibu Kurnia Dwi Setiani. Saudara-saudara budaya, sugeng midhangetaken.

0: adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Salam, selamat pagi para sutresno budaya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama dengan kami dalam acara kajian Iman Kristen RRI Pro 4 Yogyakarta bersama saya Kurnia Dwi Setiani, penyuluh agama Kristen dari Kabupaten Gunung Kidul. Kajian Iman Kristen RRI Pro 4 Yogyakarta merupakan tempat di mana kita bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan, menguatkan iman dan menemukan penghiburan sejati dari Tuhan Yesus. Sutresna budaya yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup di dunia ini tidak selalu mulus. Kadang-kadang ada tanjakan, kadang-kadang ada tikungan, kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang juga matahari yang begitu menyengat. Bahkan tidak jarang keadaan-keadaan membuat hati kita khawatir, takut, gelisah, karena memang saking berwarnanya hidup kita di dunia ini. Dan itu diizinkan oleh Tuhan. Situasi seperti kesehatan, ekonomi, nilai dolar yang terus naik, bayangan akan terjadinya inflasi, belum lagi di tengah semuanya itu ada konflik keluarga, ketidakpastian masa depan, ajaran-ajaran yang menyimpang yang mulai menyasar anak-anak kita atau menyasar dunia kerja kita dan lain sebagainya. Di saat-saat seperti inilah kita mulai bertanya, kemana saya akan berlari? Bagaimana saya akan menemukan harapan, tempat yang aman dan damai? Padahal di dunia ini kita tahu tidak ada satu tempat pun yang benar-benar aman dan damai untuk kita tinggali. Sutresna budaya yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang besar. Sebuah kebenaran yang dapat menjadi jangkar harapan bagi kita di tengah situasi dan keadaan-keadaan yang kita hadapi setiap hari. Kita akan merenungkan kebenaran itu di dalam tema Gusti Menika Benteng Keselamatan Kita. Tetapi sebelum lebih jauh kita masuk dan belajar kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan tundukkan hati, kita tundukkan kepala kita juga untuk berdoa memohon pimpinan Tuhan supaya kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan maksud dalam renungan hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami datang dengan hati yang tertunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kesempatan yang Engkau berikan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah selama beberapa waktu ke depan, telinga kami, hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh terbuka untuk menerima kebenaran itu. Sebagai terang bagi jalan kami, sebagai suluh bagi kehidupan kami. Bapa, ini kami, kuasai semua perangkat pembelajaran kami, supaya kebenaran-Mu pada akhirnya sungguh dapat diberitakan dan menyentuh hati kami, memberi kekuatan kepada kami, bahkan memberi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Selanjutnya, jadilah kehendak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sutresno budaya yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dua nats firman Tuhan pada hari ini sebagai renungan kita, yaitu dari Mazmur pasal 46 ayat yang kedua sampai yang keempat. Demikian bunyinya firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goyang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Dan juga di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ketujuh, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, akan kita pelajari bersama untuk menguatkan iman kita. Sutresno Budoyo yang terkasih di dalam Tuhan, dari dua ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita sungguh diyakinkan bahwa di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, ternyata kita memiliki satu tempat yang pasti untuk berlari, untuk datang, untuk berlindung, yaitu kepada Allah sendiri, Allah yang selama ini kita kenal di dalam Kristus Yesus. Mengapa kita bisa berlari menghampiri Allah, berlindung kepadanya? Karena kita memiliki keyakinan bahwa Allah adalah benteng perlindungan kita. Apabila kita melihat kata atau mendengar kata benteng, tentu di dalam pikiran kita, di dalam bayangan kita, itu sudah tergambar sebuah bangunan yang kokoh atau sebuah tembok yang tebal, yang tinggi, yang kuat, misalnya seperti tembok besar Cina. Kalau kita melihat gambar-gambarnya, mungkin orang Indonesia, orang Jogja belum pernah ke sana, tetapi kita melihat gambarnya tembok besar Cina itu sangat megah. Kemudian yang dekat dengan kita juga ada tembok benteng keraton Yogyakarta. Kalau kita melihat di sana, tembok benteng keraton itu sangat kokoh sekali. Dan di zaman dahulu, kota-kota penting seperti Keraton Ngayogyakarta itu dikelilingi oleh tembok benteng yang fungsinya jelas adalah untuk melindungi penduduk di dalam kota tersebut dari serangan musuh, dari bahaya yang akan datang dari luar, dan dari segala macam ancaman dari luar, sehingga siapapun yang berada di balik tembok benteng itu akan merasa aman dan tidak perlu takut akan bahaya yang akan datang dari luar. Demikian juga pemazmur yang tadi menyampaikan di ayat-ayat yang baru kita baca, penulis mazmur itu adalah Bani Korah. Dia akan menegaskan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan yang kokoh seperti tembok benteng yang tadi kita gambarkan sebagai bangunan yang sangat kokoh dan kuat. Korah akan menegaskan bahwa Allah adalah perlindungan dan kekuatan yang kita miliki. Di dalam mazmur yang lain juga dituliskan bahwa aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan dan bentengku, Allahku, kepadanyalah aku percaya. Maka ketika kita menyebut Tuhan sebagai benteng, setidaknya ada dua hal besar yang sedang kita yakini di dalam diri kita. Yang pertama, Tuhan itu kokoh dan tidak berubah. Bagaimana kita melihat Tuhan sebagai yang kokoh dan tidak berubah di tengah dunia ini yang segala sesuatunya bisa berubah? Dinding benteng tidak akan runtuh hanya karena angin bertiup kencang atau ada hujan deras. Bahkan ada hujan es pun, tembok benteng itu tidak akan runtuh begitu saja. Demikian juga dengan Tuhan kita di tengah dunia yang selalu berubah. Kesehatan yang semakin menurun, keuangan, ekonomi, bahkan perasaan kita sendiri yang berubah-ubah, Tuhan tetap tidak berubah. Dia adalah tembok benteng yang kokoh bagi kita. Ibrani 13 ayat 8, Yesus mengatakan demikian. Yesus Kristus adalah sama kemarin dan hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap sama kasih setianya, perlindungannya, baik saat kita sedang sehat maupun saat kita sedang sakit, saat kita sedang kuat, saat kita lemah, bahkan saat kita dengan sengaja menjauh dari Tuhan, Dia tetap setia, bahkan Dia menjagai kita. Dia tetap menjadi tembok yang kokoh untuk kita bersandar. Dia tidak pernah goyah dan Dia tidak pernah berubah, bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam sedetik pun. Selain itu, kita juga bagaimana kita bisa menyebut Tuhan sebagai benteng, karena kita meyakini bahwa Tuhan itu sanggup melindungi kita dari bahaya, dari luar iman kita, dari bahaya dari luar diri kita, Tuhan sanggup menjagai kita. Karena sebagai manusia, kita tidak jarang merasa takut. Takut pada bahaya, takut pada situasi-situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Bahkan pada hal-hal yang sebenarnya tidak berbahaya sekali, seperti takut pada ulat, takut pada cacing, takut cuaca yang begitu panas, dan lain sebagainya. Padahal ketakutan-ketakutannya pada hal-hal kecil seperti itu tidak berbahaya sama sekali bagi hidup kita, tetapi kita kadang merasa takut. Inilah yang disebut dengan kekhawatiran yang berlebihan. Namun Tuhan sebagai benteng kita, Dia tahu persis apa yang benar-benar membahayakan jiwa dan hidup kita. Makanya Dia menyediakan perlindungan bagi kita, melindungi kita dari serangan musuh yang sesungguhnya, yaitu dosa, kejahatan, dan segala sesuatu yang berusaha memisahkan kita dari kasih Allah. Akan tetapi karena Tuhan adalah benteng kita, bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah sama sekali atau kesusahan hidup selama kita ada di dunia ini. Pendengar Sutresna Budaya yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menyadari sebenarnya di dalam setiap perjalanan hidup kita mengalami banyak sekali tantangan kehidupan, kesusahan-kesusahan. Dan itu kadang-kadang terjadi bertubi-tubi. Yang satu belum selesai, sudah datang yang lain lagi. Tetapi Yesus sendiri juga mengatakan kepada kita bahwa di dalam dunia kamu akan menderita kesusahan. Ini bukan hanya Paulus, bukan hanya Petrus yang berkata seperti itu, tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam dunia ini kamu akan menderita kesusahan. Karena bahkan Yesus sendiri yang adalah Allah, ketika Dia berada di dunia ini, Dia menderita banyak kesusahan. Hanya saja ketika kita menghadapi, kita mengalami kesusahan, kita sedikit berbeda dengan orang-orang dunia yang menghadapi kesusahannya sendirian. Ketika orang dunia menghadapi kesusahan sendirian, mereka akan lebih mudah hancur, akan lebih mudah putus asa. Bahkan kalau di Gunung Kidul, itu orang-orang yang merasa sendiri, menghadapi kesusahannya sendiri, kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan berbagai macam cara. Kemarin yang paling terupdate adalah anak umur 14 tahun mengakhiri hidupnya karena tekanan yang tidak bisa dia tanggung sendiri. Masalah-masalah di dalam hidup kita bisa datang mendekat. Tetapi kalau kita berada di dalam benteng yang disebut sebagai Allah sendiri bagi kita, maka masalah-masalah itu tidak akan bisa merenggut keselamatan kita, tidak akan bisa merenggut keamanan kita, dan tidak akan bisa merenggut kita dari kasih Tuhan yang melindungi kita. Ketika kita menyadari bahwa kita itu meyakini bahwa Tuhan itu adalah kokoh dan tidak berubah, Tuhan melindungi kita dari bahaya, kita sudah mengetahui itu, yang muncul di dalam pertanyaan, yang muncul di dalam pikiran kita, di dalam batin kita, pasti kemudian adalah bagaimana caranya untuk kita bisa berada aman, tenang di dalam benteng perlindungan Tuhan itu. Sutresna Budaya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan itu secara langsung atau tidak langsung ada timbul di dalam hati kita. Maka kita akan melihat caranya bagaimana supaya kita tetap aman, tentram di dalam benteng perlindungan Tuhan. Caranya adalah yang pertama, kita bisa membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Tembok benteng hanya akan berguna jika kita masuk dan tinggal di dalamnya. Bukan saat kita berdiri di luar, saat kita melihat benteng itu dari luar dan kita mengaguminya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Kita tidak akan bisa merasakan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, proteksi Tuhan, jika kita hanya tahu tentang Dia, kita hanya mengagumi Dia, tetapi tidak mengenal Dia secara pribadi, atau kita tidak punya hubungan apa-apa dengan Dia. Seperti contohnya, misalnya seperti saya itu orang NTT. Kemudian saya tinggal di Belanda. Kemudian saya tahu, mungkin melalui referensi-referensi, saya tahu bahwa di Yogyakarta itu ada namanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dia adalah Gubernur Ngayogyakarta, Raja Ngayogyakarta yang demikian berkuasa. Tetapi saya tidak punya hubungan apa-apa dengan beliau, sehingga saya juga tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari keberadaan beliau. Kemudian selain kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, kita juga bisa membawa kekhawatiran kita kepadanya di dalam doa. Karena doa adalah pintu untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kemudian kita juga harus berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Maka ada harapan bagi kita yang berlindung kepada Tuhan. Amsal 18 ayat 10 mengatakan, menuliskan, nama Tuhan adalah menara yang kuat bagi orang benar yang berlari ke sana dan akan terlindung di sana. Nama Tuhan adalah menara yang tinggi, benteng yang kuat, sehingga ketika kita berada di dalam benteng Tuhan itu, bukan hanya kita mendapat perlindungan, tetapi kita juga bisa melihat masa depan, kita bisa melihat jauh ke depan, bagaimana Allah akan menyertai kita sampai bukan hanya waktunya, sampai tiba saat kita meninggal dunia, saat tubuh kita terpisah dari roh kita, tetapi saat kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, yang disebut dengan kehidupan yang kekal. Disanalah kita mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna itu. Jadi, para sutresna budaya yang terkasih di dalam Kristus, apapun yang saat ini sedang kita hadapi, entah itu masalah besar atau kecil, mari kita ingat kembali kebenaran ini, bahwa Tuhan adalah benteng keselamatan kita, yang menjagai kita, yang tidak pernah tertidur atau terlelap. Dia memegang hidup kita, memegang kendali, dan memegang tangan kita dengan penuh kuasa. Untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita kembali tundukkan kepala di hadapan Tuhan untuk kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang adalah kebenaran bagi kami. Terima kasih jika Tuhan sudah mengajar kami hari ini. Terima kasih jika Engkau ternyata adalah benteng perlindungan dan keselamatan kami. Ampunilah kami Tuhan, jika seringkali kami lebih percaya kepada ketakutan kami daripada percaya kepada janji-Mu yang ya dan amin. Selanjutnya, kami serahkan segala kekhawatiran, rasa takut, dan masalah-masalah kami ke dalam tangan-Mu. Ingatlah kami senantiasa bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, pikiran kami, dan biarlah kami tetap tinggal dan berlindung di dalam-Mu sampai hari kami dipanggil pulang ke rumah-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pendengar sutresna budaya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya tegaskan bahwa Tuhan adalah benteng keselamatan kita. Semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penghiburan di tengah kesusahan, dan menjadi harapan yang tidak pernah binasa. Ingatlah, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada dan selalu bersedia menjadi tempat perlindungan kita. Tetaplah teguh di dalam iman, dan sampai jumpa kembali di dalam kajian iman Kristen selanjutnya.

Saudara Snow Putri, kesempatan pagi hari ini untuk menemani Anda memulai aktivitas. Kami siapkan Kending-kending karya Maestro Ki Narto Sabdo, dan kali ini sudah kami siapkan untuk Anda Ladrang Undi-Undi, Laras Pelok Padet Bareng, kemudian nanti juga disusul dengan Ketawang Syukur Laras Pelok Padet Limo, dan nanti juga akan hadir Langga Mengujiwat Laras Pelok Padet Bareng. Sutresno Budoyo, sugeng midhangetaken.

Gending Utan Mas laras pelok patet barang. Gending Utan Mas mujutaken gending pakurmatan toto upacara temanten gagrak ngayuh Biyokarta. Gending Utan Mas katabuh kangge meratandani pungkasaning toto upacara temanten ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat Daerah Forda yang kedua. Kegiatan ini, menurut Kepala BPUDY Arfi Hidananto, bertujuan untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih baik dengan menjaga kesehatan tubuh melalui olahraga dan memperkuat perjumpaan sosial di tengah masyarakat. Olahraga masyarakat dinilai memiliki keterikatan yang erat dengan kehidupan warga karena sifatnya yang terbuka untuk semua usia, mudah diikuti, serta mampu menumbuhkan sportivitas. Beralih ke informasi lain, ribuan warga memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta untuk menyaksikan kirab passing out calon perwira Capaja Akademi Angkatan Udara AAU 2026. Kirab yang menampilkan barisan drum band Gita Dirgantara itu tidak hanya menyedot antusiasme pengunjung, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi para pedagang di sepanjang jalur kirab. Salah satu pengunjung, Teti, warga Bekasi yang sedang berlibur di Yogyakarta, mengaku bergegas meninggalkan hotel begitu mendapat informasi pelaksanaan kirab. Meski sudah 5 tahun rutin berkunjung ke Yogyakarta, Teti mengaku baru pertama kali menyaksikan kirab tersebut. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi seterusnya budaya pagi hari ini. Di hari Sabtu di akhir pekan 11 Juli 2026, kembali saya Semi Prabowo Engkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Di akhir pekan, di pagi yang dinginnya luar biasa tersebut ya. Meskipun pagi hari ini masih dingin, semoga tidak mengurangi semangat Anda, tidak mengendurkan semangat Anda untuk memulai aktivitas tersebut ya. Yang mungkin jam-jam segini sudah sibuk nggih mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat kerja, monggo disiapkan kendaraannya, mungkin juga peralatannya, begitu nggih. Yang pagi hari ini libur, mungkin juga sudah punya satu rencana kegiatan atau mungkin juga pengen mengajak putra-putri cucu panjenengan untuk menikmati akhir libur sekolah, begitu nggih. Hari ini apa agendanya? Mungkin salah satunya adalah pengen nonton layang-layang ya, toh kan ada festival layang-layang tuh di Parangkusumo ya kan. Barangkali pengen menuju ke sana. Berput aja ya, biasanya dari tahun ke tahun itu macetnya luar biasa. Tapi sepertinya ketika sudah dimaksimalkan yang namanya jalur lintas selatan, mungkin akan mengurangi kepadatan, begitu nggih. Yang mau ke sana monggo. Yang pagi hari ini atau hari ini hanya ingin di rumah untuk beres-beres rumah juga silahkan nggih. Karena memang kalau tidak diselaki itu bersih-bersih rumah itu kadang-kadang tertunda terus, begitu nggih. Pagi hari ini untuk menemani panjenengan untuk menyemangati diri, begitu nggih. Saya punya pertanyaan di Matuk Gatuk kesempatan pagi hari ini. Saya ingin tanya ini, Setrusa Budaya, seperti apa pengetahuan kita semua berkaitan dengan cerita-cerita yang ada di masyarakat? Karena ada macam-macamnya, begitu nggih. Nah, pertanyaannya adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan asal-usul terjadinya suatu tempat. Nah, itu disebut apa? Apakah A, dongeng, B, legenda, C, fabel, atau D, mitos? 5403333 langsung saya buka untuk Anda tersebut ya. Nomor 1, Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gatuk oleh Anduk.
0: Wah. Anduk, Anduk cilik niko, Pak.
1: Lah, iki aku ngomong kan jenengan ceklek jam 5 ya wis mirengke kok.
0: Ah enggak tadi ki.
1: Ora kademen Mas Emi iki kok dalem.
0: Angge aku mantol kok.
1: Pol ademi mawon ki Mas Emi. Mending
0: sehat saya ki. Sehat bayanan Jis mantul ki kondur sedaya keluarga sehat nggih.
1: Alhamdulillah ini dia ming salam pokoke nek pre iki aku jatah aku salam wae.
0: Oh enggak ada sih. Terima kasih. Nyoto pokoknya Sabtu Sabtu.
1: Angge siap. Hampiri. Nggih, kita tak nderek jawab Mas Emi.
0: Nggih.
1: Salah wis biasa sing penting iso keguyon karo
0: Mas Emi.
1: Nggih. Kulo tak meru ndarap. Legenda mawon.
0: Legenda sih.
1: Salah wis biasa sing penting guyon nggih Mas Emi.
0: Nggih, leres menika Pak Yanto. Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Yanto wonten ing Grogol Market dadi sehat sehat selalu sih di India juga. Mungkin sudah diajak teman-temannya karena ini adalah hari terakhir selain besok ya. Ini adalah hari akhir-akhir di libur sekolah. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Waduh langsung blender dugi mendut ya menika.
1: Lah mau sing ngampiri Pak Yanto.
0: Arah mengilen.
1: Lah iya. Muni arep jalan-jalan nang Muntilan dhisik terus
0: gobrok. Waduh, ya katene pon bikak napa?
1: Lho ana menawa ono.
0: Nggih.
1: Aki anget-anget kok anjes banget.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih. Sehat-sehat Mas Emi.
0: Pangestunipun nggih, kondur Pak. Rimbang.
1: Ya alhamdulillah.
0: Tansah sehat iki.
1: Cuaca ya dingin iki nek sing ngopo-opo mesti adem
0: nek kuwi ya
1: ora adem banget
0: nek kuwi. Estu menika nggih.
1: Nggih kuwi ya melu jawab.
0: Monggo.
1: Legend Kondor Heru legenda.
0: Oh legend legenda. Nggih.
1: Ngaten. Legenda to.
0: Nggih.
1: Legenda nek ono hubungan karo mitos engko jadi sadongeng.
0: Oh,
1: sadongeng iki wong dipaido kenging.
0: Dongeng dipaido kenging.
1: Kaya legenda itu lho.
0: Napa?
1: Barowo ki apa kuwi?
0: Heeh.
1: Apa pening?
0: Ora pening. Oh, nggih nggih. Nek
1: kene dinalar saiki ya ora ketemu nalar.
0: Dirna
1: apa niku Prambanan iku nek wong saiki ya kok iki ora ketemu nalar. Nek mbiyen, Bu.
0: Ngaten iki.
1: Lah, nggih. Ngaten, matur nuwun.
0: Nggih, terima kasih kembali menika saking Pak Rimbang wonten ing mendut sih matur nuwun. Kita buka lagi 503333. Selamat pagi, Matuk Gatuk.
1: Sugeng enjing Matuk Gatuk.
0: Sugeng enjing pajengen nikang gua.
1: Sehat Mas Emi.
0: Pangestunipun semanten ugi Pak Ji.
1: Alhamdulillah sehat
0: regeng. Nggih. Riku nggih asrep.
1: Man nggih sehat.
0: Terus pundi? Riku nggih asrep.
1: Nggih biasa sami.
0: Oh ngaten sih. Kula
1: kene rak jatil rak rodan maset dilone.
0: Wo, jatil.
1: Nggih.
0: Nggih, kula cepaki.
1: Pak Yono sing tak podet nggih sehat.
0: Pak Yono sih.
1: Mbah Noyo kula riyen nggih ngapunten. Kula tak jawab legenda.
0: Legenda ngaten sih. Sami-sami menika wau saking. Saking Pak Dipa Amin wonten ing gua triwi dadi pajangan. Berikutnya niku wae kok rumah saku kok cerak-cerak kalau progo kabeh to niki. Sugeng enjang matur gathuk.
2: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Sugeng enjang wae niki cerak candi.
2: Dipa Amin.
0: Cerak candi nek niki.
2: Nggih.
0: Nggih ta?
2: Nang anu ya, candi ngebang.
0: Candi ngebang. Sehat-sehat, Bu.
2: Alhamdulillah, sudah Mas Agi. Nggih. Wah, sini ke adem dulu tu,
0: mas. No, nopong ke?
2: Wah,
0: jadi kore ni pun. Karang pun musime kau ni, bu. Ada ngi, monggo bu pipit.
2: Pak Mas, ngi.
0: Legenda.
2: Alu, paling nol. Okay. Toto durduo.
0: Wah, ngi kau ngi lah, jumpin tu leh. Wah. Tidak
2: ada somlok.
0: Oh, ngaten jagani, kita.
2: Mas, nih kan. Siap, matur nuwun.
0: Sami-sami, bu pipit wonten ing candi, ngebang matur nuwun. Sugeng enjang matur gathuk.
3: Enjang.
0: Wah, langsung munggah menika sih.
3: Nah, beteng Pak Rimbang tidak mubeng-mubeng dadine keter.
0: Wah, alah. Jan.
3: Tidak mampelak dadak ngubengi candi baru budur ya.
0: Lah nggih kok nggih malah harap ning Kota Baru kok kecer.
3: Eh. Saya pas sampai men aku masuk.
0: Oh, oke wis.
3: Wis sing urung iki karo Mbak Ana.
0: Heeh, ditunggu.
3: Ngantuk. Kak Mbah Mus, tak tunggu Mbah Mus.
0: Mbah Mus.
3: Nek Kanjeng Pinang ya gek masuk. Lah kono ki seudan ya, Mas.
0: Eh, pundi?
3: Kanjeng Pinang ki.
0: Oh, nggih ya, nggih. Karena sana itu dekat dengan namanya Katulistiwa. Wah, ngeten nggih, nggih.
3: Yo, nek gone Pak Mus iki timbu iki sirut. Kota Jawa legenda mawon.
0: Legenda ngeten nggih.
3: Temi, kayaknya tugas.
0: Gih.
3: Sangat bersama kelompok.
0: Gih.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun menika saking Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari. Di belakangnya monggo 50333 matur gaduh sugeng enjang.
4: Matur gaduh sugeng enjang Mas Semi.
0: Sugeng enjang wates menika.
4: Nggih, Pak Wates sami sehat, saya Mas Semi.
0: Pangestunipun sehat sedaya keluarga sepanten ugi keluarga Mas Ipul.
4: Amin, alhamdulillah niki tepat dengan sehat keluarga mboten kirang tunggal menapa Mas Semi.
0: Alhamdulillah sih.
4: Saya saged telpon-telponan karo penyiar sing ganteng.
0: Mekaten sih. Sing
4: iso kita sakadem menjarene.
0: Jarene nggih ta. Mangga.
4: Kok kono mau krungu-krungu saya mungle mampir tuh Mas Gogodok Mas.
0: Nggih, ning dereng BK terus ditep anu mboten sias nika wae. Mboten sias. Mboten sias.
4: Nggih kentas bubur sungsum mawon
0: Mas. Wah niku nggih. Bisa.
4: Niku jawabane legenda kalian napa man niku?
0: Wonten pilihane kathah menika. Pilihannya A niku dongeng, B legenda, C fabel, D mitos.
4: Wah kula ngijeni monah mitos mawon Mas.
0: Mitos mawon nggih.
4: Nggih nek fabel mungkin sano tawon kewan.
0: Mitos menika mijet atos.
4: Nah, iku kadang
0: empuk mengke. Iya, tetke.
4: Nggih, ngoten mawon Mas.
0: Nggih.
4: Mesake nambur iku sing glundung
0: iki. Heeh, sih.
4: Salam sehat salam budaya, matur
0: nuwun. Terima kasih kembali. Saiki masih pulau wonten ing wates. Sugeng enjang matur gathuk. Sugeng enjang. Halo.
5: Iya,
0: sugeng. Oh, Mbak Anggun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar
5: baik matur gathuk.
0: Nggih. Nggih, kabar baik Mbak Anggun. Iya. Ya,
5: insya Allah sehat lagi.
0: Alhamdulillah sih.
5: Yang sama ya.
0: Mm-hmm, terima kasih.
5: Semua protokol ya.
0: Nggih.
5: Pak bisa jawab ya.
0: Jawabannya apa?
5: Jawabannya yang D aja kak mitos.
0: Yang D oh gitu yang mitos nggih.
5: Iya makasih gitu. Waktunya ya.
0: Nggih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun dari Mbak Anggun. Terima kasih sudah bergabung. 50333 kita buka kembali. Selamat pagi matur gaduh.
6: Sugeng enjang matur gaduh.
0: Sugeng enjang. Wates lagi menika Mas Ardi sehat-sehat.
6: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Panjenengan sehat sekeluarga.
0: Amin.
6: Pak Amin wonten ing Sewon nggih sehat,
7: sehat
6: keluarga Mas Ahmad nggih sehat.
7: Widijo
6: monggo mlebet. Mboten nomer tunggal nggih mboten napa-napa.
7: Ngaten nggih.
6: Tadi jawab nggih.
7: Monggo.
6: Jawabanipun legenda
7: misalnya legenda.
6: Terbentuknya satu tempat danau
7: kuno. Oh ngaten.
6: Sale Merapi mboten
7: ngaten mawon nggih.
6: Tukang Enjang,
7: Tukang
6: Enjang. Salam budaya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Lestari budaya kumasarti wontening. Wates matur nuwun. Kita buka lagi 503333. Sugeng Enjang matur gaduk.
6: Kekeluruan warna ya.
7: Weh, alah lek kono. Heeh. Kek niki okay. Pun jenggalek dereng. Lo kok malah kepedhot lo lek kono iki. Nggih, mangke saged telepon malih. Sugeng Enjang matur gaduk.
6: Sugeng Enjang matur gaduk Mas Semi Prabowo.
7: Sugeng Enjang sih saking Pengasih menika.
6: Iya, lha saking Pengasih.
7: Tos pundi pawartos Mbah Man?
6: Alhamdulillah
7: sehat. Nggih, ngamin sih, riku nggih asrep.
6: Nang kurang glundungke Mbah.
7: Lek gono.
6: Ora nendang Mbah Gono lho.
7: Nggih.
6: Kok kebetulan.
7: Kok kaleresan mekaten nggih, monggo.
6: Kalau tak langsung jawab, men beri ini men raga gelimpangan.
7: Si, napa?
6: Legenda mana?
7: Legenda, ngatan si. Sami-sami, terima kasih menikah wau saking. Mbah Man wonten ing Pengasih. Sugeng Enjang matur gaduk.
8: Halo, Sugeng Enjang matur gaduk Mas Sami.
7: Sugeng Enjang blender ing Blender ing si. Sehat-sehat, Bu.
8: Alhamdulillah sehat, si. Mas Semi sekeluarga, Sugi pendengar perompak sedoyo mugi tansah pinaringan sehat.
7: Amin si. Sampun lepet sekolah Bu?
8: Yang Senin lari-lari.
7: Oh Senin, ngaten nggih. Monggo Bu jawaban jenengan.
8: Kulo tak jawab legenda Mas.
7: Legenda ngaten.
8: Niki nggih sempat dados merek motor to Mas.
7: Nggih,
8: kula nggih
7: gadah. Oh, nggih. Tesih
8: honoran riyen nggih sumpakne legenda.
7: Waduh, jan nggih.
8: Pun jadul ya niki tesih
7: nggih. Ngaten.
8: Nggih, ngaten mawon sugeng tugas semangat pagi.
7: Semangat pagi Bu Yayu wonten Jalan Paris matur nuwun nggih, sehat selalu Bu. Sugeng Enjang matur gaduk.
6: Enjang matur gaduk.
7: Sugeng Jalan Wonosari.
6: Nggih.
7: Pak Muryanto sehat-sehat.
6: Sehat alhamdulillah.
7: Oh, nggih.
6: Sami ugi
7: makaten. Pangestunipun Pak Mur nggih. Monggo Pak Muryanto napa niki njenengan? Jawabannya.
6: Eh, kula tak jawab. Legenda mawon.
7: Legenda ugi nggih.
6: Nggih, matur nuwun.
7: Terima kasih kembali Pak Muryanto wonten ing Berban sih Jalan Wonosari KM 9. Sugeng Enjang matur gaduh.
9: Sugeng Enjang matur gaduh Mas Semi Prabowo.
7: Wah, menika. Sih, Mbak Nawi dos pundi sehat-sehat?
9: Alhamdulillah.
7: Weh,
9: wal afiat
7: iki
9: pangkat ngaji.
7: Pun, Bu. Oh, nu badhe tindak menika.
9: Nggih, pun perjalanan niki.
7: Oh, perjalanan sih. Wah, ten pundi menika jadwalipun?
9: Teng anu Pucung gen Kenatan niko.
7: Pucung gen. Oh, Pucung gen Kenatan. Oh, nggih. Nggih. Monggo Mbah Nawi napa niki jenengan jawabannya?
9: Kula jawabane nderek sing B Mas Semi.
7: Ingkang B nggih.
10: Legen.
7: Legen. Kok legen lho. Nggih. Legen seger nih kok nggih. Ngaten.
9: Matur nuwun Mas Semi.
7: Sami-sami.
9: Nggih. Atas paripurna. Sehat walafiat
7: lancar
9: sekinipun.
7: Amin nggih. Matur nuwun Mbah Nawi ugi sohipun singkang nembi perjalanan pengajian Sabtu pagi nggih wonten ing Pucung Kenatan nggih. Matur nuwun sehat selalu. Di belakangnya Mbah Nawi selamat pagi matur gaduk.
11: Sugeng Enjang matur gaduk Mas Semi.
7: Sugeng Enjang Pak Sukap.
11: Nggih,
7: lak nggih sehat-sehat to nggih.
11: Alhamdulillah, masyaallah keluarga wis
7: sehat nggih. Pangestunipun alhamdulillah menika Pak Sukap.
11: Nggih, sing mbaken sedaya penggemar perompak Bapak Ibu pinarengan nggih sehat sedanipun.
7: Amin nggih. Monggo.
11: Sing nderek undhan niku ono.
7: Oh, ngaten nggih. Kok merek lho.
11: Matur nuwun.
7: Sami-sami Pak Sukam nggih matur nuwun. Sudah bergabung 540333 Sugeng Enjang matuk gaduk. Halo.
12: Sugeng Enjang Matuk
7: Gatuk. Sugeng Enjang. Pak Sumar niki suantene kok lirih sangat nggih menika?
12: Lirih.
7: Ah nggih.
12: Pun basa niki.
7: Pun nah ngaten niki lho. Niki kok mboten kepirang suantene peksi e? Dok ademen apa nggih?
12: Asrep ya, Mas.
7: Dalam asrep nggih. Nggih. Wah, lan sih menika pundi-pundi asrep e.
12: Ngantos Mas sami sekeluarga nggih.
7: Pangestunipun nggih. Semanten nggih kondur, Pak. Yeah, Sumar ki sehat nggih. Nggih. Monggo.
12: Jawab derek mawon legenda.
7: Oh, derek mawon ngaten nggih.
12: Matur nuwun.
7: Sami sami menika wau saking Pak Sumar wonten ing Sedayu. Matur nuwun. Kita bakal lagi 5.33.33 tersebut yo. Sumangga selamat pagi Matur Gadok. Terputus, bisa dicoba kembali. Jangan putus nggih, Sugeng Enjang Matuk Gadok. Halo. Sugeng Enjang. Sampun lebet menika, monggo lho. Monggo lho. Nggih pun mboten sias mboten menapa, kita buka di belakangnya. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
13: Matuk Gadok Sugeng Enjang Mas Sami Prabowo
7: minulya. Sugeng sih. Tos pundi pawartos, Bu?
13: Alhamdulillah saya Mas niki nembe wangsul Pulkam dulu.
7: Oh, Pulkam dulu nggih.
13: Pagi ada
7: kemana ultah lagi?
13: Milad. Ultah kok milad. Ultah. Milad UMKM Mas oh. Wirajaya
7: di mana, Bu?
13: Di Patok, Pak.
7: Oh, di Patok. Oh, tempatnya di apa, Bu? Di balai desa atau di apa?
13: Di rest area napan itu?
7: Waduh, oh, di rest area. Oh, nggih, daerah Patok nggih.
13: Nggih, daerah Patok. Mbak Titik ingkang badhe rawuh insyaallah.
7: Oh, ngaten nggih insyaallah. Nggih.
13: Terus minggu yang akan datang itu kerawuhan Semanu HW Sedikiy.
7: Weh, nggih.
13: Saya satu minggu 10 hari full di rumah dulu.
7: Oh, ngaten. Wah, luar biasa nggih.
13: Siangnya saya drum band, sorenya kukut malih ke Cimahi lagi.
7: Waduh, Zis, pokoknya sehat-sehat sih, Bu. Wah, ini makin sibuk aja ya.
13: Ini ratik-ratik aja damel tumpeng kangge binting enjing.
7: Oh, ngaten. Nggih. Monggo.
13: Lah derek jawab Mas gak kedangon. Anu ingkang bi kae mawon.
7: Ingkang bi kae mawon legenda nggih.
13: Ngaten nggih. Sedaya sami sae nggih,
7: Mas. Amin amin. Ngaten sih.
13: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanasi matur sudah bergabung sih. Saya selalu nggih, Bu, aktivitas padat sekali. Semakin banyak kegiatan tuh semakin sehat harusnya gitu kan nggih. Kemudian juga semakin panjang umur, ngaten nggih. Kita ke WA dulu nggih tersebut ya karena sudah banyak yang bergabung. Satu persatu akan saya bacakan dari yang mengirimkan sebelum jam 6 tadi. Sudah ada 112 yang bergabung. Ada Mas Tio di Magelang, jawabannya B. Ada Burus Winningsi, absen mawon, matur nuwun. Bu Irwa Mruput, absen. Pak Sunarko di Kota Magelang, jawabannya B. KRT Hadi Projo Kusuma, terima kasih, jawabannya legenda. Pak Iswanti juga B. Bu Widianisi juga B. Ada Pak Anton Rianto, legenda Mas. Sahabat Pak Toyo di luar, legenda. Bu Ati Sulistyo B ya Mas. Ada Bu Azumi jawabannya B. Ada Mbah Pur wonten ing Jakal. Sugeng Insing kula legenda mawon. Salam mboten napa-napa nggih. Pokoke los Pak nggih wonten ing perempat menika. Pak Samijo jawabannya B. Ada Bu Titin wonten ing Gesian. Kula nderek B ya Mas. Ada Pak Nur wonten ing Nitian jawabannya B. Ada Bu Jumira wonten ing Sari Harjo. Sugeng Insing kula nderek jawab ingkang B ngaten. Bu Wati jawabannya B. Ada Mbah Mulyono Gotirta juga B. Ada Mbak Abah Sarjiman jawabannya B. Wonten matur kismah nggih menika. Sugeng Enjang Oma kula jawabannya ya B ya Mas. Ada Bu Warini wonten ing Semanu menika mengirimkan voice note. Monggo Bu Warini. Sugeng Enjang.
14: Halo.
7: Halo Bu.
14: Sugeng Enjing.
7: Wilo Kejeng Enjing Bu.
14: Wonten ing Matuk Gadok.
7: Nggih.
14: Mas Semi Prabowo. Sugeng Makaryo nggih.
7: Nggih.
14: Ngantos mangke kondur kanthi wilujeng.
7: Amin amin.
14: Ugi atur salam sehat kagem keluarga.
7: Nggih.
14: Tansah pinaringan rahayu.
7: Amin.
14: Kula nderek jawab.
7: Ingkang napa, Bu?
14: Bener. Luput.
7: Nggih.
14: Sing penting ngisi jawab nomor kalih kemawon.
7: Ngaten.
14: Niku B.
7: Nggih. B mawon
14: salam budaya.
7: Lestari budayaku. Bu Warini matur nuwun. Ada Pak Sutarno sugeng enjing jawabannya B. Pak Kasiano Belawen monggo.
15: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Semi Prabowo. Kula Pak Kasiano Belawen Tlogo Adi. Laturaken jawaban kula miturut kula B.
7: B.
15: Legenda.
7: Legenda.
15: Mekaten Mas Semi Prabowo. Nggih. Sugeng enjing matur nuwun berkah dalem.
7: Berkah dalem jeneng matur nuwun menika saya Pak Kasiano Belawen ada Ki Prawara wonten ing Rangkop salam karhayan Mas Semi legenda ya Mas umpaminipun Roro Jonggrang wonten Candi Prambanan menika nggih. Pak Damaskus jawabannya ingkang B nggih matur nuwun ada Bu Saginem sugeng enjing jawabannya ingkang D ada Bu Karsi Pinjomblangan jawabannya B ada Bu Pipit kalau sampun ada Bu Mugi wonten ing Kasian sugeng enjing kula B ya Mas. Ada Pak Marsudi jawabannya A Pak Bin sugeng enjing jawabannya B. Ada Kang Min jajaran menika mengirimkan voice note.
16: Sugeng esuk matur kados.
7: Sugeng esuk
16: enjing Mas Semi Prabowo.
7: Monggo.
16: Kang Min saking jajaran kula Triwidadi Pajangan.
7: Nggih.
16: menawi kula Mas sak kemutan kula rumiyin.
7: Nggih.
16: Tesis sekolah niku nek cerita ngoten niku cerita rakyat. Jenenge legenda Mas.
7: Legenda. Oh ngaten
16: sih. Sanes legendar lo Mas.
7: Legendar. Legendar.
16: Cocok nasi.
7: Nek anget nih
16: kok. Nawan. Tadi jawan kula legenda.
7: Legenda sih. Mboten nonton eri.
16: Salam budaya.
7: Lestari budayaku. Kang Min jojoran maturun ada Bu Widiyati jawabannya A. Ada Mbak Naya kalau sampun ada Pak Trimulyati wonten ing Krica. Jawabannya B. Ada Bu Pak Sri Harjono wonten ing Madukismo jawabannya B. Pak Bambang Starno sugeng enjing B ya Mas. Ada Mbah Wakiran jawabannya mitos. Ada Mbak Mus Tanjung Pinang sugeng enjing jawabannya legenda niku mawon Mas Semi salam sehat salam budaya.

0: Ada Pak Untung Raharjo sugeng enjing B ya Mas, matur nuwun. Ada Bu Siti wonten ing Dowangan, jawabannya legenda, ada Bu Naomi menika mengirimkan voice note. Monggo Bu.
1: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing.
1: Sugeng matur gaduh.
0: Nggih Bu.
1: Mas Emi Prabowo. Mm-hmm. Ibu jawabé lirik Mas Emi Prabowo kemawon sih.
0: Mekaten.
1: Yang penting Ibu mlebet program 4
0: nggih.
1: Absen mawon sampun lirik semangka kersa Mas Semi.
0: Ngaten nggih.
1: Lirik dijawabke kemawon nunut gandul.
0: Gandul nggih. Monggo Bu.
1: Matur nuwun
0: Gusti
1: berkahi nggih Mas Semi Prabu. Amin.
0: Amin tansah sehat-sehat nggih Bu. Ada Bu Masria wonten ing Karang Pilang jawabannya adalah B. Ada Mbak Anggun kalau wau sampun, ada Pak Tejo jawabannya mitos. Ada Mbak Lan tambah mantul jawabannya legenda, ada Bu Siti Mbak Taman juga legenda, Bu Eni Taman Tirta juga B. Ada Pak Budi Rahono jawabannya legenda Mas, ada Bu Darmini jawabannya legenda, Pak Gading juga B, ada Pak Mariano di minggir, sugeng enjing klepu minggir ini jawabannya B. Pak Supardiono jawabannya B, ada Bu Mami di Sewon jawabannya legenda, Bu Titi wontene jamagatan sugeng enjing Bu, sehat selalu ini jawabannya B. Pak Ferry Gunung Kidul mitos, kita ada Bu Wigati jawabannya adalah legenda. Maturun Bu Wigati wonten ing wono sobo. Bu Ratmini jawabannya legenda. Kemudian ada Mbah Nono wonten ing Wiladeg jawabannya B. Mas Enget legenda masih. Ada Pak Agus Prastowo juga B. Pak Sunaryana Mundilan jawabannya B. Ada Bu Ningsih wonten ing Wonosari legenda. Pak Bambang Eko B Mas legenda pun. Ngaten mawon salam budaya, lestari budayaku. Ada Bu Wit wonten ing Sorobayan, sugeng enja Mas, kula mil legenda nggih, pokoke sugeng makarya matur nuwun. Pak Enggar, saya legendar. Wala cocok menika to. Legendar sing angkat ngeten nika lho. Terus tengahnya di napa nika? Seseli sambel. Cocok nggih to. Bu Dami jawabannya legenda, ada Bu Uminarti di luar sugeng enjing jawabannya adalah legenda menika matur nuwun. Pak Tupar, wah menika wonten ing Senden. Sugeng enjing monggo.
2: Sugeng enjing Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng enjing.
2: Sugeng enjing matuk garuk.
0: Nggih.
2: Kula tak nderek jawab Mas.
0: Monggo.
2: Kula tak nderek jawab jawaban kula B mawon Mas.
0: B mawon.
2: Legenda.
0: Ngaten.
2: Kaya legenda rawa pening kuwi lho Mas.
0: Oh ngaten.
2: Sing sok diputer ning Prompat.
0: Kuwi apa
2: lho niku Mas Semi.
0: Nggih.
2: Niki. Matur nuwun. Ademe pol niki Mas Semi kula tesih jaketan ning kalih wedangan.
0: Niki
2: sedaya warga Senden.
0: Nggih.
2: Do nyetel niki Mas Semi matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian ada Bu Atun menika juga mengirimkan voice note. Monggo Bu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Nggih
0: Bu, monggo.
3: Dari Bu Atun, Jalan Pantai Trisik.
0: Monggo Bu.
3: Saya mau ikut jawab. Itu dongeng. Makasih Mas Semi.
0: Nggih, terima kasih kembali Bu Atun.
3: Waalaikumsalam
0: Bu Atun sih, matur nuwun sudah bergabung. Dan sebetulnya kita ke lagu dulu sih, nanti kita akan buka lagi telepon dan juga baca bergabung di WA. Masih banyak kesempatan yang akan bergabung di telepon, tapi sabar dulu, kita ke lagu. Ke lagu kali ini saya pilihkan dari Wara Widowati dengan Aku Cah Kerja. Satu minggu tetap kerja gitu, mboten masalah. Sing penting iso nyukupi keluarga. Ah.

awakku ra tau nyanding sliramu merko tuntutan kerjoku nganti ora duwe wektu. Wektu kanggo ngancani uga ngeterke nyanyi. Kowe kudu ngerti lungaku golek rezeki. Tungono lakuku ngayahi kewajibanku. Senajan apot kanggonmu nanging kuatno atimu. Wis dadi kahanan aku lungo

mung lewat BBM-an. Kadang sinyal angel marahi tadi penghalang. Ning yo kudu sabar ora usah nggo nesunan. Merko tresno kuwi mestine akeh pacoban. Sing tak jaluk kowe ojo nganti ilang rasa. Senajan aku kerep gawe kelolanku jiwa, jembarno atimu sak jembare laut samudra.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Sutrisno Budi, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Madok Gado Perempat RRI Yogyakarta. Sebelum saya buka lagi telepon dan juga membaca yang bergabung di WA, saya punya informasi untuk Anda Sutrisno Budi ya, berkaitan dengan kondisi wilayah di Bantul ya, ini berkaitan dengan kekeringan yang sudah mulai ada di beberapa wilayah tersebut ya, seperti juga di beberapa titik lokasi di Bumi Projo Taman Sari. Nah, berkaitan dengan kekeringan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul ini telah menyalurkan sedikitnya 110 ribu liter bantuan air bersih selama periode 20 Juni hingga 6 Juli 2026. Dan bantuan ini diberikan kepada 1.387 warga terdampak kekeringan di wilayah Bantul. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaul ini mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari saat musim kemarau. Dan total sudah ada 5 kelurahan di 3 Kapanewon yang memperoleh bantuan tersebut. Nah, tersebut ya, secara rinci dijelaskan bahwa wilayah terdampak kekeringan ada di Kelurahan Jatimulyo Temuwuh, Jatimulyo, Temuwuh dan juga Terong itu di Kapanewon Delingo. Kemudian di Kelurahan Seloharjo di Kapanewon Pundong dan juga Kelurahan Gosari di Kapanewon Pajangan. Nah, dari ketiga Kapanewon tersebut, Delingo menjadi wilayah dengan dampak kekeringan yang tertinggi. Begitu nggih. Semoga nanti semuanya bisa tertangani nggih oleh BPBD dan juga masyarakat sehingga untuk ketersediaan air ya untuk sehari-hari bisa tercukupi. Baik, kita buka lagi di 50333 tersebut ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Cerita rakyat yang berhubungan dengan asal usul terjadinya suatu tempat itu disebut apa? Apakah A dongeng, B legenda, C fabel, D mitos? Sumangga kita buka lagi. Sugeng Enjang Matogado. Sugeng Enjang. Halo, Sugeng Enjang Matogado.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bukar sipin
0: sehat-sehat, Bu.
1: Alhamdulillah rada mriyang pilek.
0: Weh, lah kok rada mriyang sih, enggal dangan ya, Bu.
1: Nggih, matur.
0: Monggo, Bu, jawabannya.
1: B. Mangke urek-urek ulane sapa nggih?
0: Oh, nggih. Nggih. Pengen jadel nek nggih. Matur. Bukar sipin wonten ing Jomblangan request jadilan nggih. Lurik-lurik ulane sapa? Sugeng Enjang Matogado. Aduh adik-adik sudah sampai mana ini adik?
2: Ini cuma di depan rumah.
0: Oh, di depan rumah.
2: Ini mau maem dulu.
0: Waduh,
2: mau calapan, Pak.
0: Mau calapan terus nanti mau main sama utinya.
2: Iya, mau ikut uti pensiunan.
0: Wow, al hari ini pensiunan nggih.
2: Nggih.
0: Monggo, Bu.
2: Nggih, jawabane B.
0: B ngaten nggih.
2: Enten legendare niku
0: wae. Legendare nggih.
2: Nggih, matur. Padhe cami.
0: Terima kasih Jukin kembali. Dadah. Waduh, pagi-pagi mau salapan, mau calapan nggih. 50333 Sugeng Enjang Matogado.
3: Sugeng Enjang Matogado Mas Semi Prabowo.
0: Wah, Lopati menika.
3: Gila,
0: terus pundi Pak Sawya sehat?
3: Niki sami sehat ya Mas. Niki mekaten
0: nggih. Pangestunipun. Monggo.
3: Jawab ingkang A.
0: Ingkang A.
3: Mekaten
0: nggih.
3: Matur nuwun Mas.
0: Terima kasih kembali Pak Sawya nggih. Mbok menawi langsung tindak antunipun wonten dalemipun lek gono nggih kalau samlebet kok malah kepedhot gitu. Sugeng Enjang Matogado.
4: Sugeng Enjang Matogado Mas Semi ganteng.
0: Weh, Mami.
4: Ya.
0: Dari mana ya kok sudah nyetil kayak gitu?
4: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Ya. Oke. Jangan sampai salah telepon Mami, nanti kalau salah gimana? Nggih, monggo.
4: Muah.
0: Sih.
4: Pendengare sehat, nyare
0: sehat. Sehat semuanya.
4: Kula enggak melu jawab nomor Dimawan legenda.
0: Legenda nggih. Terima kasih kembali Mami Sartika yang ada di Minggir Sleman, sehat selalu seluruh keluarga. Selamat pagi Matogado.
3: Selamat pagi Wilu Jeng Injang.
0: Wilu Jeng Injang. Amin, amin. Semantun ki mas amat sedaya keluarga uki tansah sehat nggih.
3: Amin, alhamdulillah. Pengajenipun Mas Emi keluarga sehat walafiat.
0: Amin.
3: Mugi-mugi Mas Emi sak keluarga uki setuna budaya perempat pun dikimawan tansah sehat walafiat.
0: Amin, amin sih.
3: Wata-wata
0: cerah. Cerah sih wonten ing wates.
3: Telat iki le mlaku-mlaku adoh ya
0: Mas. Wela duki pun di menika wau.
3: Ya hampir 4 kilo Mas.
0: Oh, ya, hampir 4 kilo.
3: Sudah jalur.
0: Ngatet nggih.
3: Liwat sedulur Mas Ipul tapi mboten punang nggih, Pak.
0: Oh, mboten.
3: Mbah Mas Ipul. Ya kan itu ngetani go.
0: Ngatet.
3: Nggih, ngoten kok jawab kula ingkang legenda Mas.
0: Legenda ngatet nggih.
3: Nggih. Dalam sehat dalam budaya.
0: Lestari budayaku Mas Mamat. Matur nuwun sih wonten ing wates. 503333 sekeng ngencam matur gathuk.
2: Jangan masuk-masuk Mas Reni Prabowo.
0: Nggih, Bu Sri, sehat-sehat, Bu.
2: Nggih, sehat, Mas. Doanku.
0: Alhamdulillah, Ji. Amin, amin nggih. Monggo, Bu, jawaban jenengan menapa menika?
2: Nggih, jawaban kula enggal legenda kemawon.
0: Legenda ngaten nggih. Sami-sami, Bu Sri Utami, Ji, wonten ing Jalan Paris, di belakangnya selamat pagi Matok Gado.
5: Sugeng Injang Mas Demi saking Brojok.
0: Nggih, Pak Mujiono. Nggih. Kabar baik Pak Mujiono?
5: Sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah nggih pangestunipun.
5: Terontongipun boten adem.
0: Pun boten adem menika sampun terontong-terontong nggih. Monggo Pak Mujiono.
5: Dalem nggih ingkang B mawon.
0: Ingkang B mawon nggih.
5: Sami-sami
0: Pak Mujiono Broset 503333 selamat pagi Matok Gathuk.
6: Selamat pagi Matok Gathuk Mas Guru.
0: Berketuk
6: Wendang Minulio.
0: Terus mesti Pak Wartos menika iki Joko Bodho.
6: Walah Pak Wartos niki wong rong besek esuk-esuk yo wau.
0: Wah ya jenenge sedulure kathah ki ngeten niku kok nggih. Niku
6: 300 ku
0: to. Lah kok disebutke? Ah, saru disebutke lho.
6: Foto nawa napa iki wae. Jenengan 150 to ning mbak cilik niku ya.
0: Eh,
6: mboten mau nek kula ngoten niku lho, Mas.
0: Pokoke jan bloko umume ngoten niku.
6: Bloko suta pokoke nggih.
0: Nek
6: mboten ten apa-apa ya sing wida apa 70.
0: Oh, ngoten niku iki. Niki dititeni lho, nggih.
6: Sing
0: diteni wong
6: ra tau
0: ngok radio. Oh ngaten nggih. Ra mung Mbah Kaum sing ngandake mung nek pas genduren.
6: Mbah Kaum nyawiji ning kali calone Wakidi.
0: Oh ngaten nggih.
6: Dilah nyawiji ning kali kula.
0: Nggih.
6: Mas Guru.
0: Nggih.
6: Jawaban kula legendar mawon.
0: Legendar. Oh legendar nggih.
6: Tunggu nih Mas Guru.
0: Nggih, sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cih. Esuk-esuk wis nggih, karang ya jenenge wong apik niku mesti sedulure kathah gitu, mruput wis sarapan gitu. Dua penelpon terakhir monggo sugeng Injang Matok Gathuk.
3: Sugeng Injang Matok Gathuk salep jalan sama
0: Mas Matok. Mbak Glendi sehat-sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Sedeng petarangan
0: gitu. Walah halal mbok nggih terus napa mbunteli napa nglimbang napa-napa kok malah terus njenengan niku
3: lho. Eh, sahabat ingkang bemawon.
0: Ingkang bemawon nggih, sami-sami nggih monggo. Dan jenggerat ngoten nggih Mbak Glendi. Pun munggah menika srengenge ngene. Sugeng Injang Matok Gathuk.
7: Sugeng Injang Matok Gathuk Mas Emi.
0: Sugeng Injang Bu Sukap.
7: Dangu mboten
0: kadhasipun sawetawis sih menika.
7: Nggih, nggih, Mas Jan.
0: Langgih sehat-sehat to, Bu?
7: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih, pokoke nderek pinggir.
7: Keluarga mesemi nggih sehat nggih.
0: Pangestunipun sehat, Bu.
7: Nganu soalipun pesawate telepon rusak.
0: Walah, ngaten.
7: Nggih, niki lajeng pun dandosi. Niki pun coba-cobi ket dados niku gek seneng nembe saged masuk sak menika.
0: Oh, alah nggih.
7: Nggih, ngaten mawon Mas Emi napa niku pertanyaan.
0: Pertanyaannya Bu begini, jadi kan ada macam-macam jenis cerita. Kalau cerita rakyat yang berhubungan dengan asal usul terjadinya suatu tempat itu disebut apakah A dongeng, B legenda, C fabel atau D mitos?
7: B ini kuah.
0: Oh B mawon. Nggih.
7: Ingat mawon nggih, Mas.
0: Nggih, Bu.
7: Matur suwun.
0: Sami-sami. Bu suka wonten ing Wedo Martani Sesen, Bu matur nuwun. Kita ke WA tersebut ya, masih ada 69 yang belum saya bacakan. Ada Pak Untung Sugeng Enjing Jalan Taman Siswa, jawabannya legenda. Ada Bu Dwija Sugeng Enjing legenda nggih. Wah, baru ke pantai bersama anak-anak cucu nggih. Matur nuwun, saya selalu nggih, Bu. Ini lagi baru healing ngoten nggih. Ada Bu Ana wonten Beran Kidul Sugeng Enjing jawabannya A. Ada Yurati jawabannya B. Ada Bututi Joko Yudan jawabannya B. Mas Klawar Godian juga B. Ada Buku Sumiati wonten ing Semarang mengirimkan voice note. Monggo Bu.
8: Sugeng Enjing Mas Emi Sugeng Enjing Bu. Sugeng Enjing Sutresna Budaya wonten Budi Papan.
0: Nggih.
8: Mas Emi jawaban kula legenda.
0: Legenda, nggih.
8: Matur nuwun, salam sehat untuk semuanya.
0: Terima kasih kembali Bu Kusmiati Semanu, ada Bu Sarmiatun di Kulon Progo jawabannya B, kemudian ada Bu Sukini wonten ing Kuroboyo Pandak jawabannya B. Ada Bu Sini jawabannya juga B, ada Bu Pak Arif B, ada Bu Partina wonten ing Delingo jawabannya adalah B. KMT Projonolo Usodo jawabannya B, ada Pak Zainal wonten ing Sragen Sugeng Enjing Gemolong nggih menika jawabannya adalah B. Cuaca di tempat kami mbediding nggih. Pak Saryanto Seyegan jawabannya legenda, ada Bu Mulyadi jawabannya juga B. Ada Pak Sanyato Bakti Wijaya wonten ing Bantul jawabannya legenda. Ada Bu Artini wonten ing Salam jawabannya adalah legenda. Ada Mas Wini jawabannya B. Ada Bu Sumaryati Anggi jawabannya adalah B. Ada Bu Purwanti juga jawabannya B. Ada Mbak Papi di Muntilan jawabannya juga B. Bu Atun selamat pagi jawabannya B. Ada Pak R. Sigit Panjatan legenda ya Mas. Ada Pak Sudarmono wonten ing Panembahan jawabannya dongeng. Pak Kelik Jajaran Kidul jawabannya B. Ada Pak Sumardiono kita gati Sugeng Enjing Pak.
9: Nggih. Sugeng Enjing Matuk Gaduk Mas.
0: Sugeng Enjing.
9: Kula Pak Derek nyenyam jawab menawi kula kok nggih legenda Mas.
0: Legenda nggih.
9: Matur nuwun sugeng makarya ngantos paripurna Mas Semi.
0: Matur nuwun Pak Sumardiono. Pak Barno ditempel juga B, ada Bu Dewi jawabannya adalah B. Ada Bu Aida wonten ing luar monggo Bu.
10: Sugeng esuk Matuk.
0: Sugeng esuk Bu.
10: Derek jawab
0: nggih. Monggo Bu.
10: Kula legenda.
0: Legenda nggih.
10: Monggo Pak Rembang enjing nak badhe tindak teng rawa pening. Sarang-sarang kulo caket ngen dusun kulo niku matur suwun
0: nggih lho asenipun rawa pening mriko nggih pun sih wonten ing oh anji matur nuwun. Ada Utidia di Demangan Baru jawabannya adalah legenda matur nuwun. Ada Pak Frans wonten Wonosari jawabannya adalah legenda. Ada Pak Suhartono Raja juga B. Ada Pak FX Wondo Kalasan jawabannya B. Mbah Mus Tanjung Pinang kalau sampun tereng sih. Kok sementara Mas Semi mboten nyambung kalian Mbah Mus nggih. Eh napa nggih? Oh, ada apa yang salah sih? Matur nuwun Mbah Mus. Ada Pak Gatot Anjono jawabannya B. Ada Pak Supoyo Kadilayar monggo.
11: Sugeng esuk matur Sugeng esuk Mas Semi Prabowo cuaca ing Kadilayar menika terang.
0: Cerah nggih.
11: Lan tansah mangke rezeki Mas, lan tansah nyek kuwajar menurus kawan ngayojo karto. Jawaban kula menika anu legenda mawon.
0: Legenda
11: jawaban kula mekaten lepat njenengapunten.
0: Terus
11: matur nuwun bakune guyuk ratuku keplok ora tombo seneng atine. Tetap semangat ya Mas, gue sih Mas, matur nuwun.
0: Sami-sami. Ada Pak Cipta Hartono Sugeng Enjing jawabannya adalah B. Bu Salamat juga B. Ada Pak Eka Mulyono dereng jawab nggih Mas kula ingkang B. Ada Bu Nugra wonten ing Mangiran Sugeng Enjing kula dereng jawab ingkang pundi menika nggih. Derek ngergengaken nggih lan badhe jawab menika ingkang dongeng. Bu Wagimo Sugeng Enjing jawabannya adalah B. Bu Supriyati Tunggul Timur monggo Bu.
12: Sugeng Enjing Matuk Gaduk Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjing.
12: Sugeng tugas salam sehat selalu.
0: Sehat selalu Bu.
12: Bu badhe jawab ingkang B.
0: B legenda nggih. Matur nuwun. Ada Bu Winari jawabannya D. Ada Pak Jumakir jawabannya B. Kemudian ada Mas Rianto Wonosari jawabannya adalah E Mas. Gih, watan mawon, ausan mawon. Mas Selamat nontonnya Pak Buai, jawabannya B. Ada Putri Sirup Jamu, jawabannya B. Ada Pak Stus Ronggamping, jawabannya juga B. Pak Widodo, menikah mengirimkan voice note.
13: Pak Timur, direk jawab.
0: Monggo.
13: Dongeng, Mas.
0: Dongeng.
13: Demi Prabowo.
0: Gih, watan. Rama Yona Marta Diarda, jawabannya B. Ada Bu Sri, jawabannya juga B. Ada Mbak Sarmini di Kulon Progo, direk jawab. Engkang A. Ada Mas Guru Kadipiro, jawabannya B. Ada Bu Surajima, wontening Punti menengok, jawabannya B. Mbak Surargo Lawu, jawabannya B. Pak Pak Yanto Candia Bang, monggo.
14: Sugeng injing,
0: Sugeng injing,
14: Sugeng matuk gaduk.
0: Monggo,
14: kula absen mawon, niki badhe pesah, Mas.
0: Weh, nggih.
14: Dadi laundry tutup satu hari. Badhe wonten Klaten, Mas, keluarga.
0: Nggih.
14: Mungkin mangkelek kondur sonten.
0: Oh, ngaten, nggih.
14: Kula jawabane nderek Mas Semi mawon, matur nuwun. Sugeng
0: injing, Sugeng injing, matur nuwun Pak Yanto, nggih. Hati-hati di perjalanan, selamat sampai tujuan. Sampai kondur lagi. Pak Buru Siati jawabannya B. Ada Pak, ada Bu Nur Susilowati jawabannya juga B. Matur nuwun. Ada dari siapa nih Pak? Pak Irfan jawabannya engkang legenda. Kang Dirjo wonten ing Singosaren Bangun Tapan juga B. Ada Pak Mahdi Priani juga B. Pak Kasim Bangun Rejo B. Mas Bebek Goreng cocok gitu. Pak Cahyadi legenda. Ada Bu Ir jawabannya juga B. Ada Pak Rianto juga B. Kejuaraya juga B. Pak Mulati oke menika mengirimkan voice note.
15: Halo, Sugeng Enjang, Mas Semi, Bantul, Pak Muladi.
0: Oke.
15: Iya, langsung jawab mawon. Kula ingin anu itu, dongeng aja.
0: Dongeng aja.
15: Matur Mas Semi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Bu Sri Sugiyati jawabannya adalah B. Ada Pak Susanto wontene Sendang Rejo B. Ada Bu Farani Suparjila jawabannya adalah B. Ada Mbak Bejo jawabannya D. Ada Bumin wonten ing Wonosalam Sari Sukoharjo ngaklik jawabannya adalah B. Ada Pak Mujiono Sugeng Enjing jawabannya adalah legenda nggih menika saking desa Perlanaan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Matur nuwun. Baik, sutresna budaya ya. Kita akan kasih jawaban yang betul. Jadi kan ada banyak cerita macam-macam ya, atau cerita rakyat. Nah itu kan ada beberapa. Jadi itu ada mitos, ada legenda, ada dongeng, ada macam-macam gitu nggih. Nah jawaban yang betul adalah, nah betul, legenda. Ya, jadi legenda itu memang adalah cerita rakyat yang menggambarkan sejarah atau asal usulnya terjadinya suatu tempat atau fenomena alam. Misalnya legenda Roro Jonggrang, asal usul Danau Toba, kemudian juga Rowo Pening, begitu nggih. Nah, kemudian kalau dongeng itu adalah kisah fiksi yang murni khayalan dan seringkali mengandung keajaiban dan juga pesan moral. Itu bisa, di situ ada namanya fabel. Fabel itu tokoh utamanya adalah hewan yang bertingkah seperti manusia, kancil dan buaya, kemudian juga kancil nyolong apa. Itu. Kemudian kalau mitos itu adalah cerita yang berkaitan dengan makhluk gaib, dewa dewi atau hal-hal sakral yang dipercaya oleh masyarakat. Kemudian juga ada lagi namanya sage. Kalau sage itu sejarah yang telah dibumbui dengan unsur khayalan atau kepahlawanan gitu. Misalnya si Pitung ya, atau kisah Ken Arok itu memang ada sejarah tapi kemudian ada dibumbui ya, atau di alur ceritanya. Ya, begitu nggih sesama budaya. Semoga ini bisa menjadi atau menambah wawasan kita di kesempatan pagi hari ini. Salah benar tidak masalah, yang penting bisa bergabung di Maduk Gaduk untuk menambah paseduluran dan juga tentunya saling mendoakan untuk sehat-sehat semua. Kita akan ketemu lagi di Maduk Gaduk edisi berikutnya. Sugeng Enjing dan matur nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Kabupaten Kulon Progo terpilih menjadi lokasi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS milik PLN dengan nilai investasi asing mencapai 32 juta dolar Amerika Serikat atau setara 574 miliar rupiah. PLTS berkapasitas 50.000 MW ini akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektar di dekat gardu induk PLN Wates Temon. Bupati Kulon Progo Agung Setio menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap proyek energi terbarukan ini dan memastikan panel surya yang digunakan aman bagi aktivitas penerbangan bandara YIA. Beralih ke informasi lainnya, gelaran Akbar Jogja Coffee Week edisi ke-6 siap menggebrak Jogja Expo Center pada 4 hingga 6 September 2026 mendatang dengan skala yang lebih megah dan bertaraf internasional. Mengusung tema Inclusive Vibes, pameran kopi terbesar di tanah air ini memperluas area pameran ke 2 hall untuk menampung 179 booth termasuk delegasi dari ASEAN Coffee Federation dan pelaku industri kopi asal Jepang. Selain pameran, acara ini juga akan memanjakan pengunjung dengan kompetisi kopi bergengsi, forum bisnis nasional, hingga panggung hiburan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.